0: Tu merinang peninga kita ke pagi tu ya. Ri Anderson ngalai ngau mereka Ri KJ ngabai ang ngagai tua rumbau. Nenen.
1: Tua
0: rumbau nenen. Oh no, nada ayuh lah pak nenen. Besi tua rumbau nenen. Mudah ada tujuh om gari tadi nih lagunya yeah. Nih. Engkau terkenang ke tua rumbau kini atau ke sulu lama suba kini.
1: Nih bisa boleh tahu berkena kenang maya tahu deh sem.
0: Tahu berkena.
1: Udah mas sem ngai kecarut pampe.
0: Tahu berkenang nen. Laban kita itu nyoka nyambut dari gawai.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi lagunya tadi bisa kawal engkau topik tua ke pagi. Gitu, okay, nenek. Yeah. Semina berkenang aja. Laban nanti kita berarti denen nyoka nyambut hari gawai itu mayu orang ke jadi melaki bini. Nanti jadi melaki bini tadi bisik kita itu tadi ke nguai ngagai sekali ke bilik tua ya. Sekali yeah. Ke kita nguai ngagai laki atau ke bini. Tau ke laki nguai ngagai bini. Jadinya nama tu bisik cerita ga keterubah sida ya ketama ngagai bilik antua sida ya denen.
1: Ya,
0: laban te kita berarti kari gawai tu ukai semina kita iban aja tang maka nyambut gawai tu baka sida bangsa Bidayu nyambut gawai. Angka kita ke jadi ngobansa bukai ke nyambut kawai muka terdiri baka sida ya baka Bidayu hantar tahu ke orang Bidayu hantar di nemuai ngagai kita kita iban tentu nama tu bisi utai ke bisi bida me ya mimiat me taja pernah mayu tahu ke kita empu menen baka nanti contoh aku nemuai tau kenguai ngagai orang ke miri kian kini ke kapit kini abisi bida mimian meh hari acara yang nyambut hari menua kita impu nenen. Okey, hanya topik dua pagi wai kita ke pagi tau mai bala peninggal kita semina berkenang kaja berau kita ke nyambut hari gawai lapan nyuka gawai tu topik kita dua pagi tentu ya berkawal ngau hari gawai ni mudah tu ila topik bisi pemisi nak kini kita gawai tau ke berapa lama kini boleh pemisi gawai tau ke pemakai ke dikerinok kita maya hari gawai okey jadi topik pagi tu ianya bisik cerita ke terubah kita kini begawai pak bilik antua soba.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Ngenwan soba ada nen.
1: Ya. Laban. Ke terubah ya tamak ke bilik antua. Udah tentu lain hari kita nyambut apa pasal mulai apa indai alapan nanti pagi dia tidak berancau tikainya stan hari hujan tak ke hujan tak ngirup lalu dia mereka kita nyo namanya intu mayu temuai gak mayanya tak ramai saya supaya aku lalu pihak mereka mayu pengapa yang ke datai mereka udah tentu bisa kalau kita ke baru mulai ngebalan tua balai ipar udah tentu malu lah kita mula-mula kita memula malu adanya udah bertahun-tahun
0: nyo
1: ramai bulu siga
0: nyo nak nyo lebih geru orang ne.
1: Nyo lebih geru
0: orang kumpul bilik.
1: Aku datang ke stek pucuk-pucuk.
0: Oleh orang ambil pulai. Dini menua nen.
1: Di Meluan Julau.
0: Nak jauh dia sama belak kita dia menyata dia.
1: Sama belak tang tajap kudeknya aku belaki kudek. tapi menua salah aku sikit nganti. Mana kereta jauh gari nguya dia.
0: Tang sama menua Julau dia.
1: Sama Julau tak nak sama luar.
0: Oh, tang pelabak ku nanti kita nyo sama menua nah dari kan tu bida na ne
1: atas tang dah ku apa nada abak pasal besai udah tentu besai beda ke pasal besai kita yang agak kue aja tang abak nanti baru mah panjai. Oh, ngapai yang berumah udah mabuk angkat. Ngapai yang lagi angkat tarik rokulu kilek mencintai.
0: Oh, nak hidup mana yang hayar gawai ni?
1: Kelebih lagi nanti kita tarik menantu orang ke baru datang orang-orang gawak ke kita.
0: Oh, aman.
1: Nak masuk tinduak kita lah ban tidaknya. Kati kenuan pusem kajapan. Nuan nanti ada nyenyeliang aku deh.
0: Aku
1: sama belah.
0: Aku ketanya dia ni. Baka kenih dia nen.
1: Nen. Aku ni pun nemu.
0: Lawan ke bedau bisik nenen ni
1: bedau bisik lah ma
0: bedau bisik tua dia ngan ni si lihat ke ngono apa ke bedau bisik tua denen tang suah ninga cerita orang meh keterubah soba bercerita bala kaban menen malu-malu tama bilik tua ke laban kena telaba laban ke menua bukai menua orang baru bisik tajak pan kita sama nyambut kawai ko tang bisi bida ga tadi denen ari cara atur pengawak rumah rumah orangnya atau ke pengawak ke dia atur sida ya meh terkebukanya ada ga bida atau cerita orang tadi nene okey cerita aku okey tang ngarap ke hilak lah nen nanti menyikurang berumah tangga ialah denen ngarap ke boleh entua ke spotting meh nen.
1: Oh, eh mana hau.
0: Harap ke.
1: Nasib gengkunya mana sem.
0: Harap ke nama tu Rino pukul lain kita nah lebih ke maya rigawai.
1: Iya man.
0: Okey. Jadi berkenang ke topik ke pagi tu tua maca sekedar hari cerita bala peninggal kita udah mayuh tu nen. Ke pagi tu au selamat pagi ngagai bala peninggal kita. Ya kenyapa tua mayuah ke pagi tu selamat pagi. Okey, Ri Veronica Geduang tu nen. Peninggal ke terubah kita. Aku kak berkongsi ke cerita lucu tu ko ya. Ngagai seduai ngagai bala peninggal. Kisah mula ya berjalan ke rumah tua ya suba nen. Ya dia suh orang belagu lagu bidayuh.
1: Oh, tu nampi orang bidayuh tu.
0: Pelabak aku engkau tu nguai ku orang bidayuh tu tadi nen. Nemu seduai ku ya. Ya suh orang lagu bidayuh lagu ku ya lagu siwa siwa makai pagi padai.
1: Nemu deh lagunya.
0: Siwa siwa makai padai. Nama ku ya nen.
1: Nah, aku nemu.
0: Nah, nyak aku ya. Tak ketawa meh orang ingat aku berlagu nyak aku ya. Sangka aku tadi aku baik aku nama lagunya tadi aku ya. Nemunya lagu Muru Manuak Makai Padi. Aku
1: oh,
0: ya,
1: okey.
0: Nyak ke erti aku lagunya tadi. Oh, malu aku. Sampai dia tahu aku nanti aku kenang nyak aku ya, Nen. Berasa malu. Malu, kan malu nama untuk tadi, Nen.
1: Nak nemu erti ya.
0: Nak nemu erti ya. Engkau ya ditundik. Balan tua ya tadi. So hantua lagu siwa-siwa makai padi. Siwa antara mana? Lagu engkau lagu gawai gini tau kini. Okey hanya cerita peninggal keterubah kita Veronica Geduang.
1: Okey mai orang ke macam ya nya. Dekat asu tua lagu.
0: Nanti lagunya. Nanti berlaku on aja aku tu ne.
1: Amat sikit kena mu berlaku.
0: Nanti kita buka engkau kena nemu ne.
1: Amat.
0: Tak suara ternyak ne. Engkau kena nemu.
1: Dan juang ku ne.
0: Okey. Hanya peninggal kita ke terubah Veronica Geduang. Ya berkongsi ke terubah ya. Tamak ngakai bilik entua tadi. Engkau ya mau bunyi ketua tu. Engkau ya jadi engkau bangsa bidayuh tu tadi ne.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ya mulai selamat pagi agak ngagai Clarence Midan siko hari peninggal kita keseluruhan bukulan kita ya peninggal kita hari pakantok jadi ke tubah begawai ba rumah panjai X ex gue ya kusubak kaban ku ya baru belajar pemima lalu mulai ngok ex ku maya hari sekolah maya gawai baru masih dak ya mun lemai udah makai lalu miring kaki lawan kaki buguna kada lama kelia udah miring jalai geruai pintu-pintu ngirup nama sudah diri de ku ya lawan kejarang ngiru aik bisa lalu mabuk ke nak ngau orang habis pengawak sampai ke ngirup au ke aik pengayu tengah malam pagi baru ex merege ge ke aik pengayunya pak aku nara tentu bila subak ngau dia tu semina nara krokel laban ampa bisa perengkal subak mengajar orang kelemu ngajak mau orang kelemu aku melukau kaya nyak megaya gawai ke keliak dibanding yang engau dia tu minta ya nyak mia
0: sapan tadi clearance midan artinya yang gawai ya jadi ngau kita
1: to yang nang ke excess
0: debai
1: ex girlfriend itu
0: untuk rumah apa kau yang nyata deh nyak baru tua rumah.
1: Nyak biar.
0: Sporting gak sih rentua rumah nya ne.
1: Ya mah buat nak ngawai pengayu nak goreng anung ya.
0: Nak orang iro ai pengayu. Oke, tu Juspin Injun ke pagi tu. Selamat berjalan ke pengawak nuju seduai. Terubah begawai ba bilik entua subak koyanen. Tak sakit celah angat ya kuih nen.
1: Nih, lapa
0: hanya berkeni ke pegawai rami ke orang kuih ya. Tambah mereka berdaun tu ngelala orang balas pihak laki kuih nen. Lagi malu-malu asai meda entua berenah ke diri. Utai ngagai bala temuai ke bisik tamak ke bilik aku ya. Diri empu nyo tabin maya gawai. Engkau nya bunyi ke aku.
1: Kalau kesal takut kini.
0: Sakit maya gawai. Engkau ya laban mayuh hati kerun diang pelawa aku dah nenen. Kini bergulai nyemili aku orang deh. Udah kena ada ipar rindu aku ya. Laki maga-maga yang bala ipar aku ya. Kak pendak ku ya mansal diri mah ku ya nen. Keterubah tama biliak sidan tua sobaknya tabian sakit gerai. Dah gai para laki memakai ang ku ya. Nyak meh kenang hari Jospin Injun ke pagi tau.
1: Nang, kita bisa mami Mimi. Selamat pagi mami Mimi. Jadi ketawa ingat ke cerita keliak baru nemuai gawai ba rumah tua. Cuba orang agik nyumai kayu ampit ya ku ya. Kayu api ku ampit ya pengawaknya. Asuhan tua nyumai ku ya. Jadi kayu api agik basa ya. Amai kak nyabaya tepu asa asap ka mai diuji ma. Kita ke belakai ku ya. Ada gak bala orang penuh bilik nggak bang, medak mua kita baru datang.
0: Orang kau medak menantu.
1: Iya, bab bilik menua rimpu ni bisa kisu ada siap magang lintu inai kita impu ke. Temu makai aja. Tang rindu kak bisa kenangan ke.
0: Bisa kenangan.
1: Nasihat untuk aku nak ngasuh aku berapi nak kayu apa.
0: Angka maya.
1: Tak mau tak temu aku.
0: Nana temu berapi ngok kayu api pernah.
1: Nak aku.
0: Lepas lebok kena ada pugi yes.
1: Ya.
0: Nanti tua dengan suh kena ada kayu sobat deh.
1: Apa nak pun mau.
0: Mata masiknya.
1: Kadang-kadang masuk.
0: Angur tuang kini.
1: Nak air tuang sikit nak tidur kapi.
0: Tu gaya nenek maya kita baru ngepun ke
1: penghidup
0: si gaya ya hanya meh mai berkenang ke pagi tau nenek terubah kita ke nemuai atau ke nguai ngagai bilik
1: tua
0: lebih lagi kita ke nguai sikit mayuh macam cerita nenek
1: sikit mayuh ya
0: munyi ke Juspin Injuan udah ke laki udah ke ipar ya laki mengemakeng menantunya meh ke kak pernah
1: ya, bulung
0: tua ya nempara orang ke datai nenek Okey, tua berperinan dulu. Bedau nyawat nyawat. Bedau maca komen ke bukai ke pagi tau. Lagu kawai. Maka Arika, Dorensia, Sasha, Siliaji, Tiffany, Desi. Mayuh mak rumah lagu tu nih.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Kek Jelma, dekat merit selamat hari gawai gayu guru gerainya mai. Lantang senang.

0: hari sendi pua ya ngabah ngagai wai seberai. Ha, lagu megak dia kena merindang peningau kita ke pagi tau ya. Okey, agi ngenang topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Okey, angka agi bisik komen ba nuan dia nen.
1: Ya, selamat pagi ngagai Jawi. Ngarap ke bisik di TV radio ya. Ya, jadi tok komen ya. Jadi cerita ketubah bergawai baruan tua ya. 1 bulan 6 kami ngabala pengabang begau kasih akak laki ku pada perut datai kelai kak beranai ai. Akak laki ya ku ya. Ipar madik lah ipar ya. Okey. Jadi ke carut meh. Mayanya last beranai 4 bulan 6 beda ya dari rumah dari empau ke ya tu perkawa berkenang ya namanya beda antara namanya itu kawai bak rumah yang ngon tua relax ajak berkawai bak bandar lebih lagi mayuah pulai ke menua jadi kita empau nyari pengabai yang makutai sumai bak rumah diri ku ya tik berkampung ramai ya gaik ku ya nyak beda ya ku, ku ya nyak tadi tapi utai nak uliah dial ya hari pinggingan ya kalai nyak me tadi sidak ke begau ke ipai ke beran
0: ke beran ya. Cun kira ya mai tua ya nya tadi ni mai tua ya ngagai sidak sebili ya deh nama tu nguai kia alu beranai agak tu dah ipar nya tadi ni
1: ya
0: okey nya kenang siko peninggal kita siapa nama tadi nen
1: Jawil.
0: Okey tu bisik peninggal kita Olivia Sija selamat pagi yang ke bisik mengkak mendiang ke tua ke pagi tu deh. Okey ya berkenang ke topik seduai pagi tu ko ya. Terubah nguai ngagai bilik entua subak ko ya. Sino ati ko ya nen. Laban mayanya 31 sida entua itu kurang itu pengerami gawai. Laban sida ya lebih ke Christmas ko ya. Nyak baru sida ya rami itu semayak mua apa yang inai ko ya depeda ko ya enti ngenang orang itu gawai ko ya. Udahnya berkerakal lagi kami doai ko ya enti pulai ke menua. Enti Christmas pulai ngakai menua laki ya ku ya ngambil sama dia kawai pulai ngakai menua yang pu laban rami ya ke sidang tua ya nama tu rami ya ke inti nama tu ngintu ke hari Christmas hari gawai ku ya ke nya peninggal kita Olivia Sija ke pagi tu ke tu capuk kira ke pagi tu pagi Sam ngau Gaby ku ya. Ya ke terubah ngau begawai ba bilik entua ya tahun 1980 suba. Keterubah pulai kia ku ya. Ya sigi nak ngelak kurang ku ya. Nama tu ngintu pemakai ku ya ngintu lau mansu nunu ke dempak malam gawai ke terubah. Tucum lah legut mentua aku ku ya. Amin. Medak penyikar rebobla ke lawak ku ya.
1: Tau.
0: Menantu badas.
1: Ya, mulu tau ngeseng-ngeso ke mimet lah. Skill
0: ya. Pansuh dia. Tangnya sigi original kumai orang anak batar jang ku ya. Sigi orang nak juga umpu ku ya.
1: Naman.
0: Tambah megak ya nak tu berapa ngirup meh. Ai bisa tau ku ya. Nyak tadi hari capuk kira. Ya nak nak tu juga.
1: Ya, dia ni orang ke sikal punya.
0: Ya, bertunu, berpansu. Ngintu lawak tajak ya gi pelapak ko gi biar mainnya. Nen 1980. Ya, sigi ngau nulon tua ya meh tu cuam legup tua aku ya. Ya siko peninggal kita capuk kira ke pagi tau ya. Okey tau Karamba Ati Karen apo nama Facebook ya tu nen. Terubah begawai ba rumah tua ya. Dibaik tua ngabas bubu.
1: Itu ya tu kai bubur ikannya malah.
0: Ngabah bubur dulu tu, lama kak gawai ngabah bubur dulu kan ne. Dia so hantua ya bilik sepiak nunu tekura geko ya. Kai awamat 32 pintu bilik. Apu sa dia bas bubur kue ne napu. Amat tane tau. Pulai ke setiap nyung rambian di ini yang kue ya.
1: Ya ya. Lihat ya.
0: Tiba rumah panjai jadi empu nak kalau apus rumah aku kue ya. Laban segi ukai orang pengiruap. Dani pagi nak kak pengelambau ngopo malu ku ya laban udah ngapus keruai orang ku ya nada kalak nak kalak kalak ku ya laki ya minat tu cuma ninga bala nusi oleh bini ya kenunu kura ngong abas bubu ku ya nen dia dengi ranen nama ngawai ke orang 32 pintu nyapus
1: orang kekawak ke kita
0: orang baru deh menantu baru 32 pintu apus ruainya ku ya
1: 32 pintu 7 hari 7 malam nak
0: ngelakak. Indah ruai serempu, rumah serempu nak kala puas ko yan. Nyama bunyi ke nuan tadi, laba orang kawak ke nuan orang baru. Menantu baru.
1: Kebakih kita ke orang.
0: Okey.
1: Selamat pagi mega kai peninga kita bunga cempaka. Jadi selamat pagi ke seluai ke selamat jalan pengawak ke pagi tau abak konti benuang bak rantu jalai pulai kawak ke pagi tau ningas dua DJ dalam kereta kami tiga wati koni ku ya kami tiga tau empat bisik tua bergawai bak rumah rimpau meh pakai dek tu sem nanti bisik tua bergawai bak tua meh lak rusak kini nadai nyak bila nyak DJ sama acak ku ya kau ilak nyepek ya. Ila ingat cerita.
0: Ingat cerita ya. Nanti tulis ke tua pegawai meh. Nanti tulis ke tua tu baru Cina. Maya tu baru Cina genusi ya ila.
1: Ya, ya. Ana jangan ramai yang dilihat.
0: Ngapus keruai nene. Pulai. Okey, lagi ngenang komen bala peninggal kita itu ini num ke pagi itu nen sepagi ini num nanti bakal ngoya subak kaya bak tahun 1991 laban tua ya bedau bisi rumah panjai subak kaya laban ke kang agak rumah baru diau kediri sigi mayu ati kaya kang agai laban nyo bedak mua laki nyo alah nyo nitih ke ya agak kaya laban bak rumah panjai apa ya mayuh pengerami jadi dia tu nadai masalah udah bisik bilik terimpu lagi palaki dia tu jadi tu rumah ku ya nen jadi tu rumah dia tu nyunganti bala anak pulai permisi sidak gawak bak menua orang ku ya nyak hari ini num ke pagi tau sikut komen bala peninggal kita ke tu Nenek Beatrice ke pagi tu nen selamat pagi guys seduai ku ya selamat jalan ke pengawak di pakan sidak entua ya seminak ngintu Chinese New Year kuenen tahun baru Cina anang madah nak malu ku ya laban baru datai babili entua laban laki ya ke sporting meh ku ya orang ke ipar bisi schoolmate ya subak ku ya nyak meh ngasuh kakak ku ya kai entu tanya orang dikelala ya makian bala iparnya tadi okey nya Nenek Beatrice ke pagi tau. Okey.
1: Kita bisa dilang Andin selamat pagi. Nyok jalan ke mengawak ke agak seluai. Nyeri aku bergawai bak bilik tua bisik pedih semimit apa. Nak tahu. Laba orang tik bukasa semua utai sikit pakaiannya. Bak bilik dinik empu ke nyamai mimit laban kita tu nyari pos. Orang nadai nagi yang kita berbantai ke utai lempak ke. Kau semua kita tik bukasa maya kaban ke bisik ngabang au nak isenen nang amat kita bak bilik orang malu mikai mikai tera malu ke kita nukai percaya surah malu au nyerungkai tau ke ngenah kurang makai pa malu kita lapan nukai kita impu biliak
0: lapan terubah ratai pa biliak orang
1: luria lapan tu alunya Alu nyungkai turun dia.
0: Tak, nanti ni tiah kena dengan awak kena nen. Bila kita tempo kena tadi ne. Bila laki
1: kita nak nyamai ya bisa ibu orang bekerja.
0: Bisa ibu orang malu ne.
1: Mua apakah aku tu?
0: Lapar tat kerja mana? Awas start kerja ne. Biar biar ngiroi payah. Labang ke malu menyata tadi. Baru orang keterubah apa bila nama tu bila tua. Okey, lagi kena lagi berinang peninggal ke pagi tu. Tu Ari Reagan, Ngau Mega Bob Haris, gawai udah ratai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Agai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Larry, Trisha, Dale Vincent ngau Richard. Lagu gawai mega kena merindang peningah kita ke pagi tau. Ya, nyau ndak berasai nyau datai nyau ke bawah ujung-ujung program kita ke pagi tau. Nah, Nen. Agi bisik ngedik dia, Nen. Engkau tau aku macam tu dulu. Peningah kita list jawan ke pagi tau. Sebenarnya aku ya. Agi merik selamat hari naik nuju semua bala Indo. Bala Serakup Indo Dayak Sarawak ngau Bala Indo Christian Methodist ko ya. Jadi ngenang topik seduai tau ko ya. Nada itu mayuh penlebak atau kengasai ke pegawai ba bilik entua tajak pihak sikit bisik penglayan ko ya laban gaya atur nyangka bisik bida mimin tang kena bidanya nyadi ke siti penlebak ke baru ku ya. Nyak peninggal kita Elis jawan ke pagi tu.
1: Ya. Kita ngui ngagai jumpi band so pagi ku ya ke semua selamat jalan ke pengawak mana gaya hari kami di Miri. Pagi tu mulai selamat hari gawai nuju seduai bakaku nak gejawa bida bang sadiri ngau bak rumah tua lapan sama belak tentang itu pengalami bela ke utai pemakai sama bersawup kami mipal
0: okey sama bersawup
1: banyak ke mana
0: mana ne kerja sama menyikoran nenen okey hanya dah perasa itu hanya ratai ba pengujung program dua pagi wai ke pagi tau 9 pagi tau lagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya begolai bawa wai 9.12. Terima kasih Mayu ke komen kita senentang topik kita ke pagi tau. Harap ke kita boleh bertemu baru bahawa awak kebukai peningan
1: topik kebukai.
0: Bye bye selamat pagi selamat jalan ke pengawak ke pagi tau.
1: Selamat pagi bye bye.
0: Ita medin wai setak nian.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada Majlis Sama Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kata tak orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri A. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu jimat yang banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kerusuhan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassan itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, la pamblasme dalam tahun 1993. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus menjadi muka awam ketruba awam kedua Kunsen Negeri TK13 di Kuching. Penataya ngobinia Dato Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Kunsen Negeri Sarawak di amat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinike kepangau lalu meresa baris basa rirapan Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Kunsen Negeri. Lubuk kebejakuk Speaker Dun bisa juga ngenang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa muka datai ianya 19 iku kaban Kunsen Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau jaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsen Negeri meh dimandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis Akim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Why?
1: Bilan 12.
2: Entah didik rindu kita semina ba YFM begulai sejalai.
1: YFM segulai sejalai.

Okey, lagu kena mungkal Y9-12 kita peningatnya tadi. Lagu kadi baik Liza Christie Anjali yang berlalai. Okay, terima kasih ngagai pengelola program kami Sam ngau Nancy Nanggai tak DJ Gabby udah gulai ngau kita tumu pagi tadi ba segmen pengerak pagi. Jadi pukul 9 pagi tu tadi megak kita baru haja mendiang ke berita ke ditabur terus area Kota Media di Kuala Lumpur. Lalu pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching di tu gulai ngaku min ba segmen Y9-12 tentu ya Ridia tu peninga nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi bapang lama 3 jam tu lagi bisi mega program kenang yang udah diungkup ke aku ke dekat di tebah serta mai kita ninga ke program kenang ya uliah mai pemerhati hati ngagai semua kita ke ninga Y9-12 bakal selama ianya program menuju pengerai LCT program ke di keluar ke Melati Badi pukul 10 pagi tu lagi. Jadi kita dekat terus bergulai berkongsi ke sekedar info ngau berita banyaknya bisa nyadi di menua kita ngau menua luar hari pukul 11 nyentuk ke tengah hari tu lagi. Ya terus minang kita peninga ke sekali tu ngau lagu ke udah dipilih aku. Merindang kita ngau lagu hari Linda Sengapa. Ngarap kita nak Sengapa pilih ya. Pihak mega nak Sengapa utai di gagak bakal ke pagi tu ni. Perhati kamamat yang kaum nak Sengapa utai di beli. Engkanya kita bernombor pilih ke barang jam ke dia tu.

0: Ai, dini lor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Ari kami, Bak YFM.
3: Aku Kek Jelumah, dekat merik selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang.

Okey, lagu berpadu nyawa hari Alex Wan, Kat Jelema, ngau Laila BJ, joget ai pengayo. Nanti kita ngira hari ni, nak lama lagi tentu kita ke Raban Bangsa Daya dekat ngintu takkan nyambut pengrami hari gawai. Bisik kitanya tadi, tumu kira ke perancang puangnya sigi dulu kan eh. Udahnya bisik kita tadi tu hari nyadinya kira ketumu lagi bisiknya 30, habisiknya 31. Tang ai pengayu tu sigi di malam 31 tau ke maya kita ke nyambut tak ke ngintu 1 hari bulan 6 ungkup ke tahun tu kena kita ngepun ke pengrami hari gawai. Nanti bakal ke keliak ni peninga ya ai beram bisa kita enang ya sigi ai bangsa asal kita iban hanya ai tua. Tang nyau ke maya ridia tu nanti kita meda berarti mega nyau dah mayuah perisa korone tau ke mayuah campur ba ai beram kita bangsa ne bisinya tadi dicampur ngau buah-buah ne nyu digaga baka punch korone kenyak nama ya sai ku ne laban kalak meda di kunci kurang ba media rama ngau YouTube ne bisik kita tadi ngaga aib bram kitanya tadi ngau mayuh macam asai tau ke perisa ku kitai laban kita itu tadi ka berjual nyak siti agi api megak peminta ari orang bukai tau ke bangsa bukai megak nyeng kaum kita itu tadi dekat ngiga asai ke bukai kelimpah hari asai kenang asal ba ai bram bisa kitai ne ngarap ke kita itu tadi di udah napis meh ai beram bisa kita udah ngau tepuk ke butul mana lagi kita tadi ngintu ari gawai tu ngau cara berkelimat meh ke tahun tu ane peninga ngambi udah ambil gawainya lah kira ke kita itu tadi nak gak kelalu balat bisik penanggu atau ke penanggu meh aba belanja tu tadi ni berkelimat ngon akau liah lebih maya ngintu pengrami ari gawai ke deka datai. Okey, ya, terus minang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah dipilih aku lagu hari Amy Michael Nuan Enda Uleh Aku Lengkap.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang TEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngena kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngena baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

hanya tadi lagu gawai mega kena merindang kita ke pagi tu. Lagu kedibai Stanley Pua Ngabang Ngagai Wai Sebrai. Jadi aku tu peningah kalau agak ningah cerita ke dikunci ke bala sidak ke tuai-tuai. Jadi kenuk ku cerita meto kenuk ku tu si orang Subak tu ngai nanusi buleng kita atau peningan ne lebu maya kita ke Ngabang Ngabang begawai ngagai rumah panyai rebukai tau ke Ngabang ngagai rumah sesebuah ke kita lebu maya kita ke ngirup tau ke diberi orang ai bayaknya ai tua kini ai bisa kebukai nyengkaum ai manis mega lebih lagi ai tua meh lebih maya pengrami hari gawai tu neh bisi urangnya tadi madah sambut ngena jari kiba aku nak nemu nama kebuah neh jadi tang utai tu kebenar ya orang ke bisi penemu kebenar ya orang ke bisi ngembuan penemu lamanya gelasnya uleh pecah nanti nyemak utainya tadi bisi ditepuk orang utai ke nak manah laban ukai kita tu tadi ke mantai ke ulah maya gawai atau ke utai ke nak manah maya gawai tanya tadi meh kita ke ngabang aga orang mega kita patut berjimat nya kebenar ya patut berjimat ke aku tu tadi nyaga diri nyaga diri kita nak nemu maya kita ke berjalai ngagai siti-siti menua lebih lagi nanti kita nak terlebak bawa rumah panyai orangnya tadi tau ke nak terlebak bergulai dengan orangnya tadi tak ke baru dekat berjalan ngabang ngagai rumah orang lebih lagi kita ke bisa hati kini ke ngabang bala kaban bala pangan nyak utai ke kalau didingar aku kutusi orang sambut airnya nak jari kiba sampai dulu sebedau ngirup airnya nyak cara kita ke maya hari dia tu engkau nyurang kak bambai ulih berkita kini ne pihak mega nanti kita udah ngirup tadi apa ni anang leka atau keninga ke aik kita ini ke Tegal benua rami kita ini ingat dini aik kita tadi atau keng leka ke aiknya tadi kita ini nemu lebu maya hari gawai itu mayuh meulah siku-siku kita lebu maya ku dah ngirup jadi sama kita nyaga tak kebebasa ketemu aik ke dah

Pengajar atau keselamat hari guru ngagai semua bala pengajar. Kita ke bisi mendiang ke Y912 kini kanya benuang pansut atau kengetu kini bisi ngulu sekedar khusus tau ke benuang baskula benuang ngenat ke diri kini angka empai ngajar pagi tu ngajar tengah hari itu lagi eneh meri selamat hari guru ngau rambai jaku hari pengajar kita ke tahun tu enya guru bitara nadi negara kita berperindang lagu hari Julius Kana. Terima kasih ya, pengajar.

Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama, lebat daftar.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: Ya, jadi yang bersama pagi dengan kaya semua balap tinggal kita ke pagi tu bisa bergulai dengan kami buat Y9-12 kita pagi tu. Jadi sekali lagi kita bergulai buat program menuju pengerai lalu bakal selama megak buat program menuju pengerai kita. Kita bisa temui ke datai dengan kaya konti YFM kita bergulai dengan kita buat program menuju pengerai kita sehari tu. Jalai pagi tu aku ngelalu ke penatai Dr. Awang Emir ianya mic ke kita lagi topik berkawal dengan psikosis. Jadi lalu ke Nuan Datai, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi semua pendengar. Aku Dr. Awang Emir dari Hospital Sentosa, pegawai perubatan berdawagi pakar. InsyaAllah dalam 2 bulan jadi pakar psikiatri lah. Aku kalak kerja abak kapit. Walaupun dengan nama aku Awang Imian, aku actually setengah Iban.
0: Oh, indai ke Iban mana?
1: Indai ku Iban dari Kapit.
0: Oh, dari Kapit.
1: Yang mana ku Iban?
0: Oh, ya. Jadi nanti dari Kapit tu tempat lagi nang katiko kita yang tadi yang pu jakuk yang tadi dalamnya ni. Dalam. Awak jakuk Iban. Nyalah aku kenyit dengan tuan madah ke recording buat kami YFM Iban. Sekali aku muda nama Melayu. Oh, lanjut nak jakuk Iban. Kau kau nih?
1: Setengah Iban.
0: Ya, setengah Iban. Okay, topik kita ke Sarito doktor. Nama topik?
1: Namanya psikosis. Pelik mimik lah pada kenakalan dengar perkataan tu. Ejaannya P-S-I-K-O-S-I-S, psikosis. Selalunya nanti orang apa ya, layman's term lah, orang awam nanti mendak orang gila maksudnya. Orang jakuk ke diri. Selalunya tu lah terfikir orang orang gila.
0: Oh, tu lekah jakuk psikosis tu nai. Oh, jadi ngambil ke balap ninga tu hanya nemu gi ngau siliak tu doktor nai. Anuan rang terus nama utai ke dia sebut kita psikosis tu. Laban aku pun jarang tu ninga
1: jakuk tu.
0: Ya.
1: Pertama kali aku ke Madalah. Nanti kita ninga orang sakit mental, kita perlu faham tidak ya okay gila lah. Kita nak rindu lah nak perkataan gila tu. So kita tidak ya sakit lah. So selalunya orang sakit tu ya bisa penyakit nama tu psikosis. Psikosis maksudnya ni ya bisa masalah ngau nama reality bukan itu madan eh. Yang maka hidup dalam dunia rempo ataupun nama reality ya jadi pecah lah. Makanya ya bisa macam penyakit psikosis tu ya bisa dua gejala besar lah. Pertama kali ya halusinasi. Halusinasi tu ya ninga, selalunya ya ninga suara, ninga orang berjakuk tapi nari orang. Selalunya kita alam mendak sidak ya berjakuk ke diri, sidak ya bisa ninga suara lah.
0: Nyalai sedap berjakuk ke diri nih. Laban kita itu nak boleh mendak orang kenggau berjakuk yang kenyok kenyak nih.
1: Okey, tapi tu kita perlu faham tu ukai ya. Yalah kita semua mesti kepercayaan sihir, hantu, jin, banyak-banyak mayuh kepercayaan lah. Okay, tapi itu aku nak megainya just kau ada halusinasi tu ya datang dari otak sedak ya. So bila orang mesti penyakit psikosis tu mesti masalah keseimbangan dalam apa bahan kimia dalam otak ya. Soalnya ya mereka ulah alah ke ulah ninga utai, bisik kuria, bisik ke sakit lain ulah medak utai, utai dari pedak ulah pedak ya. Okay, to definisi halusinasi lah. Okay, yang kedua delusion. To delusion tu nya kepercayaan. Ya percaya sesuatu yang utai kena betul lah. So selalunya pesakit kami psikosis tu ya percaya bakal orang kak ngadu jahit ngaya. Bakal orang mesti orang kak nyihir, kak ngadu jahit ya, kak munuh ya kak.
0: Nyak baru yang ya jahatnya doktor ni.
1: Nyak kepercayaannya lah. So laban bahan kimia dalam otak yang nak seimbang. So ya jadi namanya jadi mayuh kepercayaan lah dalam otak lah. Okay, so untuk maksudnya delusi. So nanti orang sakit psikosis tu ya bisa halusinasi, ya bisa delusi. So ya jadi kacau lah, jadi ganggu lah. So bisa orang tu yang ngadu teh pelik, kita yang nak faham nama teh adu ya tu. Bisa ya kalah ya ke merayau-rayau. Okay, nanti sakit, nanti penyakit tu nak dirawat ya jadi teruk ya, jadi maka orang tepi jalan pernah kitanya jadi orang gila lah. Tapi kita yang gak sampai bakanya lah.
0: Okay,
1: so tu lah nama psikosis. So selain daripada perangai ya, jakuk ya, jakuk ya pun nak jadi teratur, nama nak teratur. Jakuk ya jadi ya jakuk, tapi kita nak faham nama teko ya.
0: Okay. Kira ya baka jakuk kediri emnya doktor ne.
1: Jakuk kediri tapi nanti kita cuba jakuk ngoya, kita pun nak faham nama.
0: Oh, lain utai di ke jakuk tuang ngoya, lain ga sawut ya ne.
1: Betul. Au au. Ya selalunya makanya lah.
0: Oh, jadi hari ni punca atau ke pun utai ke disebut kita psikosis tu deh.
1: Okay, so psikosis tu ya mayuh mayuh punca lah. Okay, so selalunya paling common, paling mayuh no, punca yang selalu kami pedak bah hospital penyakit mental lah. So penyakit mental tu namanya skizofrenia. Susah kat sebut. Skizofrenia. So penyakit skizofrenia tu apakah aku pada tadi ya bisik tu bisik banyak faktor lah, faktor biologi, faktor genetik, maksudnya minta bisik keluarga kita bisik penyakit skizofrenia tu ya bisik risiko untuk ada besar yang boleh penyakit tu kak. Okay, so penyakit skizofrenia tu bahan kimia dalam otak ya nak seimbang. So nyak maya apa boleh gejala-gejala tu. Selalunya nanti orang apa skizofrenia tu ya nak tai maya remit, selalunya maya udah besar,
0: besar
1: umur 17 18 20, 20-an makanya lah. Selalunya maya kita stres lah. Selalunya kita nama tek pesakit yang aku pedak bak hospital maka orang baru habis SPM, orang yang ngigak kerja. So mayuh stres dalam hidup ya. Ngigak kerja ke baru kau kawin ke. So mayuh stres yang boleh tahan otak ia pun jadi bakat sakit ya, develop boleh pesakit skizofrenia tu. Okay, so itu penyakit faktor biologi, faktor genetik lah. So besi tekanan hidup. Okay, ya tu penyakit mental skizofrenia. Si tidak penyebab psikosis yang selalu kita pedak bah hospital, temu bah hospital tu penyalahguna dadah lah.
0: Okay,
1: bah Sarawak tu paling mayuh dadah bah Sarawak tu kita orang nyebut dia batu ataupun ais ataupun syabu. Okay, ataupun dalam nama medicalnya methamphetamine. So dadah tu ya merangsangkan otak. So merangsangkan otak. So bila otak tu jadi terangsang ataupun nanti orangnya ngena dadah dah bertahun-tahun nak berhenti, otak jadi rosak. So otak jadi rosak, so otak jadi makanya ningau suara. Asai kurang kat ngadu cahit moya. Senyap ya, sometimes bertindak agresif.
0: Nya sebut kita bakal hayal ko kita ni.
1: Okay, hayal.
0: Okay ni.
1: Selalunya nanti hayal orang nak dadah ya asai high, asai happy. Nya hayal. Tapi hayal tu nya ya berapa hari first time kita guna lah, maka first time kita guna kita hayal. Dan kita jadi ketagih. Tapi nanti kita guna setiap hari bertahun-tahun otak kita jadi rusak. Bila otak kita rusak tok mia ulah jadi psikosis, maka psikosis. Nyalah so penyalahguna dadah lah. Selain daripadanya pas penyakit otak bisa pasal contohnya bisa kanser bak pala eka. Okay, bisa pertumbuhan dalam bak otak, bisa pertumbuhan ataupun bisa jangkitan kuman bak otak, jangkitan virus ke. So nyak pun udah merik otak kita rusak, udah merik jadi psikosis lah. So nyak ke alai nanti orang nanti apa bilang psikosis, kita mai ke hospital, kita isi kita meriksa semua tai lah, ambil darah, ngecek otak semua.
0: Awaknya namanya tadi punca atau ke kebuah psikosis tu namanya tadi nyadi ne doktor ne. Nanti kita berarti ke bak tanda-tanda keterubah ya urangnya ditemu kita namanya tadi bisi psikosis tu. Begini kita akan ngelala ya.
1: Kan ngelala ne. So sebelum kita nama sebelum penyakit tu jadi teruk, kita akan mendak tanda-tanda awal lah. So nanti kita bisi mendak tanda-tanda awal tu nanti ulah kita yang mak yang ke hospital ataupun klinik yang damping lah doktor lah merawat dia lah. So selalunya kita mendak orang tu, selalunya orang tu nemu berkawan ramah mesra, tapi tiba-tiba ia menyendiri nak berkawan, jarai berjakuk, jarai keluar bilik. So tapi bukan berapa hari je, nya berbulan bertahun. So selalu selama tu kita mendak ya
0: happy
1: okay, nemu berkawan, tapi tiba-tiba ya menyendiri dalam bilik aja, nak dia keluar
0: enggak berkawan dengan orang,
1: so tu kita perlu risau lah. Kapan tamai maka tu kita biasalah kan hidup tu kita bisa stres kerana kita belayak dengan orang, kita pun enggak bercakap dengan orang kan. Okay, tapi nya nak lama aja, berapa jam berapa hari, tapi
0: kita pula nombor baru kan
1: baru tapi nanti tapi tu berminggu, berbulan, bertahun, itu kita perlu risau lah.
0: Okay.
1: Ataupun ya jadi tinduk ya pun jadi kacau. Susah tinduk malam, selalu tu pukul 10 tinduk, tapi tu pukul 1, pukul 2 lagi dah meraya-raya buat rumah. Nanti kita tanya nama, nama tai, nama pengawal, nak nama,
0: nak ulih tinduk. Nama tai, dia ada ni. Awalnya Siti hari ulih di pedak kita ganti semak sedang tadi, ngai tinduk ni, Siti hari penusah, tusah ke tinduk?
1: Susah ke tinduk, betul.
0: Awalnya kira ke, Siti hari tanda ayam ni ni?
1: Betul. Tanda-tanda awal ulih jadi, nanti dah jadi fisik penyakit psikosis tu pun, ulah susah tinduk.
0: Ya. Nyalainya utai ke patut dia perhati ke kita lebih ke kita empu biar megak ngau orang ke ngelingit kita itu. Ne doktor, hanya ke bisik tanda ke berketuknya tadi. Tahu ke kita mic kaban kita nya tadi berubat ke hospital ne. Jadi buat cara kita ke merubat begini deh.
1: Ya selalunya nanti kita medak lah bekabak antu orang sakit berketuk dengar suara. Medak utai asal kurang kat rujai selalunya orang kita yang mai kini mai gay traditional healer lah bomo rawatan iban okey kan selalunya makannya lah tapi doktor ngai ngacau lah kepercayaan kita kan tapi uliah nanti kak ngang mai gay rawatan tradisional rawatan iban nak ngawa asalkan dia selamat tapi dengan syarat baik lagi hospital kak. So nanti kak rawatan iban ambil lah rawatan iban tapi rawatan doktor pun perlu gak lah. So bila kita yang ngang mai hospital so doktor si kita memberi ubat lah. So ubat tu namanya antipsikotik. So melawan psikosis tu lah. So ubat tu ya berkesan. Okey si kita nanti orang semua penyelidikan kami, research kami nanti kita ambil sakit ubat tu pedak yang berkesan lah. Tapi dengan syarat yang perlu empat setiap hari. Ya bakal ubat nama ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Ubat darah tinggi kencing manis sikit perlu empat setiap hari lah. Walaupun kita darah kita okey, nak perlu kita saya dah okey nak perlu makan ubat gitu, nak tak makannya.
0: Tetap gadimpa.
1: Tetap gadimpa.
0: Bekerja ke ubat kena kita nyuman ke psikosis tu ni ya. Ya dimpa kita tiap hari sekali sarinya.
1: Itu gantung ubat nama. Kami mayuh jenis ubat.
0: Ya nitih ke begini tahap psikosis ya ni ya.
1: Nama tahap psikosis ya. Sakit kami bakal ni so kami beri ubat tergantung kau individu ya lah. So kai semua pesakit kami beri ubat yang sama lah. So tapi ubatnya mesti ambil setiap hari lah. Mesti ini tiada nama tempat doktor lah. Atau stop kediri. So nanti alai siapa pendengar atau bisik keluarga ke temu kau doktor bisik penyakit skizofrenia. So ubat mesti empat lah. Kita minta tolong
0: atau tinggal menyatai.
1: Atau tinggal lah. Kecuali doktor madah, doktor pun madah
0: stop.
1: Stop baru kita stop. Tapi nanti nak mesti empat setiap hari.
0: Jadi bisik follow up dintiang bulan kebegini ke sedak ke psikosis tu doktor ne?
1: Tergantung kau ke
0: tahap ya.
1: Tahap ya lah. Selalunya nanti pertama kali itu mengadu doktor, doktor mendak ya dampiang lah setiap minggu, setiap dua minggu. Tapi nanti dah nanti sakit tu dah okey. Ubat yang empat dah lagi gejalanya ulah 6 bulan ulah setiap tahun. Ulah maintain walaupun ya sakit tu ya ulah bekerja ulah berkeluarga bakal biasa yang mealai kita ngai doktor ngai label sidak tu gila leban ya ulah dirawat. Okey ulah kita ulah nulung sidak ya
0: iya. Jadi ba kita ke diri sebili atau doktor ne Siti ari tanggung pengawak ke berat ba kita yang tadi kita itu merek sukung support sidak ya ambil ke sidak yang ngasai ke sidaknya tadi di kesaya ukuran ni. Jadi iba kita mensiapai atau kesebut kita masyarakat sekeliling ko kita ada doktor. Nama peranan kita untuk balas tidak ke bisik penyakit psikosis tu ni.
1: So nyak meh stigma lah. Stigma tu maksudnya kita nanti kita mendak orang gila tu kita kita ngai berlampiang ngoya, kita ngai jakok ngoya, kita asai orang tu kita nulah tolong agak. Dah gila dah nak naik. Tapi stigma tu perlu hilang lah. Kita perlu faham sakit mental tu ukai maksudnya orang untuk gila. Ya sakit mental ya udah dirawat. Kita udah temu doktor, doktor lah beri ubat. And then kita, bila kita beri ubat kita udah ya orang sakit tu udah jadi bakal orang biasa.
0: Tajak pandian nak terkalah nyak suman eh selalu udah ke ya
1: ne. Udah suman. Okay. Tapi nyak pada mata pada aku tadi lah ubat perlu pakai perlu temu doktor. Mesti ge dadah tu lah sementara kita cakap pasal rawatan tu. So masalah dadah tu kita susah lah. So kita mah orang muda nembiak-nembiak Datuk kan. Mm-hmm. So dadah Datuk pun masalah vape Datuk kan.
0: Yeah, yeah.
1: Kita pun nak nemu dalam vape-nya kita, nama tak kasih dak ya.
0: Yeah.
1: Bisa tu vape tu bisa kah utai bakal mushroom, cannabis. Tok pun ulah merek otak kita rusak, ulah menjadi psikosis. Mm-hmm. Dan nanti lama-lama ulah menjadi sakit skizofrenia kak.
0: Yeah.
1: So salah satu peranan kita sebagai masyarakat dadah tu lah.
0: Mm-hmm.
1: So nanti kita nemu siapa-siapa bisa menak apa nak rada minta tolong lah asal tidak badu nanti nolah minta tolong kita bisa negara kita tu bisa EDK.
0: Yeah.
1: Kalau ni ngai EDK boleh memang meda internet ke semua bukan ni kita ke konten ngai EDK.
0: Iya, yeah. Nuk kita nyata dengan tai ke pedusahnya ne. Ah,
1: betul.
0: Jadi nanti buat kita nuan pu nanti buat nuan pu tu doktor ne lah banda. Berapa tahun dah udah buat bidang psikosis tu ne?
1: Bidang psikiatri tu kah?
0: Iya, psikiatri tu berapa?
1: Bidang psikiatri tu dah kak 10 tahun
0: dah. 10 tahun dah. Udah tentu macam ragam bala pesakit ya ke bisi di tapik tuan deh. Jadi pelabak kaku mana nanti semak tuan uliah berkongsi ke area ke terubah yang ditemu tuan bisi ngembuan sakit tu dia ke dia tu udah suman.
1: Bisi? Mayuh?
0: Bisi ne?
1: Mayuh sakit especially apa? Nanti ya temu aku tumor.
0: Mm-hmm.
1: Masuk ya umur ya gila biak ya dah start sakit tapi kita nak nganti kita terus ke main hospital kita rawat kita beri ubat and then apa ya setiap hari makai nak tinggal nak miss Datuk kita mendak ya okey dah dah boleh kerja dah sambung belajar mayah tak aku kanya tapi kita aku risau nanti kita nak rawat nanti kita elak ya makanya aja nak main ke lutur bertahun-tahun ada makan ubat
0: ya,
1: nanti makin lama makin susah kita kak ngerawat tidak ya
0: iya masih gaman laban nanti kita medaknya munyi konuan tadi doktor deh nanti kita medak orangnya berjaku ke diri udahnya nama aku kita utai ke di kerjanya sebut kita nanti kita itu suah nanti kita medak orang berjaku ke diri lalu sebut tu gilanya tadi ne udahnya tu walungai damping ya nyu adai meri sokongan moral ku kita ini agak ya ditejuk ketua pihak janda berubat nyak ke ngujung ke nyu amat-amat gila nampi ya.
1: Betul.
0: Ya, jadinya ke patut diperhati ke bala peninga kita yang ke bisik sekedar bala kita bakiah kita diri sebilik kini ke bekenya anan di jok ya terus baik berubat ne.
1: Betul.
0: Ya, jadi ke penudi tu dikena ngujung ke randau tua ke sekali tu doktor simpul jakuk rinduan.
1: So ya meh stigma kita perlu buai lah.
0: Mm-hmm.
1: So walaupun orang tu bisik sakit mental ya ukai gila. So sakit mental tu semua boleh dirawat.
0: Okay,
1: kita perlu beri sokongan, perlu makan ubat, perlu temu doktor lah, and then last kali dadah lah perlu jauhi. So I think nyajak lah nanti kita nemu siapa bakih bala kita sakit perlu tolong anda malu lah naik ke hospital. Okay, so cuma ujung cerita ya sakit psikosis tu ulah rawat. Anang takut kau ingat minta tolong.
0: Okay. Kira ya simpul hari yang tuan tu doktor orang kesakit tu tadi ia ulah suman. Laban hari tuan pun bisa penelebak atau ke pengalaman dan merubat sedat tu ngujung ke sedatnya suman ia dah nyambung belajar ia dah gawak mega jadi nyak meh topik di kerandau ke kita buat program menuju pengerai kita ungkup sehari tu nyalai terima kasih peninga kita kudah gulai ngau kami dua doktor ke apa gitu lalu terima kasih megak ngagai tuan doktor.
1: Sama-sama.
0: Laban udah ngelimpang ke diri begulai ngau kami bawa FM berkongsi ke topik berkau ngau psikosis. Jadi bertemu baru kita bawa awak ke bukai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Jadi tu pastor pula yang agai topik tua ke sarito. Aku kat nanya ngau asili agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau leka jaku hukum kini nanti nitiak ke ajal kita meto.
1: Aw, ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sidak laban sidak berpenyalah. Ukai begini, disiplinnya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngai pengerusa. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingkuk nuju pengerusak megak. So nama penyadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyikun lekajakuk baru dia tu roadblock. Nyadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerjaulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidak jadi ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master teka dicapai sidak ya nadai. Tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak ke buah seberau sidak datai ba penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngamik ke pejalai singkang sidak ya lurus. Nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Okay, Y9-12 betul baru kita gulai baru segmen Y9-12 kita sudah mendiang ke program nuju pengerai seti program ke dikeluar ke Melati Abadi. Agi berkenan kalau kita aneh peninggal lebih lagi bapak pengawal ngintu gawai itu nih nanti bangsa kita gawai itu roti tadi kita ngintu siti-siti pengrami pengudah kita tu tadi buliah siti-siti utai atau kebuliah utai banyak bak tahun-tahun keudah kini atau ke bulan yang tadi kini alu begawai pengawal begawai tu lebih lagi endang yang diintu tau ke disambut sidak ke endang yang agi megai pengarap lama jadi batusun tau ke ripiah gawai mega mayuah bak bangsa kita ini lebih lagi bak gawai ke bisi ngatur pengawak nimang berbiau tau ke berbunuh babi yang kaum ke begawai ke besai-besai pihak mega gawai yang tu nyak pun disebut kita gawai mega ni peninggal jadi aku dia tu dekat mai kita ningal ke penerang tau ke tusun pengawak gawak pengawak nimang pengawak begawai gawak tu ukai kerja ke aku tu ni gawak tu sikit nang asal atau kejakut asal kita ianya gawak berdarak nyak mia gawak kira ke bisi ngatur piring nyak gawak ke kota peninga kita ninga ke penerang ari siku orang ke bisi kalak di randau aku ianya siku lemambang tungak ke menua kapit ianya resa anak Mambang berkawa ngau tusun pengawak gawak ni memang ngau reti gawai bangsa kita.
1: Jadi apa tusun mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Ni memang. Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ken lemama yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama yang kuning. Udah yang kuning itu ditamak kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawak utai bukai ya gawak utai bukai baka dek baka gawak nima bulu nima pangau
2: arti
1: ya udahnya baru kita gawak nima tua udah dek temu udah dek gawak nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman tau udah kita gawai terus aman tau tawan bukai baru kita gawak kelingkang
2: itu tadi
1: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dia gawak kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak ketiban itih ketusuan adat ketiban udah dia gawak nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawak tau gawak kenyalang udah dia gawak kenyalang tahun bukai nanti dia gawak baru dia gawak ijo pumpung udah dia temu gawak ijo pumpung agak ke dia kap gawai timangnya penyai nya baru dia gawak sanau liau jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu dia bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau ngebesi dia pilih pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau ngebesi tajaunya belah nanti orang keberani nya baru belah buriat tajaunya nadai belah tak jauh.
2: Sebuah lemak kan?
1: Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngauran enam. Anima ada pajai timang pemain datang bahasa noliau. Gawai orang nyong agai orang nyanyi nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai ya temu. Pengawak tusuan ada iman. Nyai abah ada iman.
2: Artinya.
1: Jadi abah pengawak orang gawai yang tu. Jadi orang gawai yang tu. Nyai orang gawai yang lumbuang. nyak penama kawai hantu dambek orang nyabat inok nyabat jadi orang lelaki orang kenemu nima-nima jaluang dasuah orang nima jaluang mangau hantu sebayang aku tu nemu nima jaluang tak aku ngai dambek orang ngai aku pengawaknya lepasnya pengawak hantu sebayang nyai apa tujuan ada timan jadi apa pengawak sanawari pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan juang orang manik kai sak galek kena tanya oh demek orang inok kena dia piriangnya makai udah babi demek makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak dipedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisik nimang babi itu sengait tanya nimang orang semalam malam pagi orang ngayang-ngayang babi nyak baru orang medak hati babi nyak ya apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawak yang nimat tua pagi tumuh ya temuk nada kalah lawan orang nimat tua tumuh semua arti yang nimat tua tumuh tawas hari nimat tua tumuh jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira yang pukul 9 semua lepas datai ino antum kena padah mana yang datai tadi kena padah ngabang pagi orang yang berkumpul berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira yang pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak nima bulu dia nima pengawak buka nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang gawai ingkat nua pagi ngali hari mau ya semalam-malam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ada ingkat-ingkat 2 hari 2 malam ada yang ngagai pagi-pagi antara 5 hari nua itu mau ada yang ngagai kuat pagi baru 6 hari 6 hari yang baru timang mau ada yang ngagai nyimpan ya ya orang pegawai 7 hari ada timang ambil gawai yang ngagai nempelai kasai 8 hari 8 malam.

Nama perkara kepatut digagak entinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, lagu Kedai Baik Remison G ya, Sulu Messenger. Ya, nanti sebut ke Sulu Messenger tu tentu ya berkelalah hari pesan pandai. Ya, pesan pandai atau mayuah ni peningah. Habisinya pesan ke Dianjung ngena Facebook, Dianjung ngena handphone kini. Pesan pandai atau tadi, okey reti tu tayapnya tadi nak mayuah atau ke pandai aja nah. Tang udah bernama ya pesannya nama messengernya pesan pandai ni laban nanti kita nganjung siti-siti pesannya tadi nang berkena ke utai ke di tayap kita hanya media sebut ya pesan pandai berkelalah messenger tak ke pesan pandai tu tadi bisik gap pemedia hanya peninggal lebih lagi abah kemayari tak ke dunia ke dia tu kita nak ngelala orang ke ngau kita bermesesnya tadi ne kita nak meda kini peniau renya tadi ni buah gagamal sikit nak temu nama lagi nanti disebut kita peniau ya gaya ya siapa ya hari ni penata ya nanti semina kita itu tadi medak ba gambar ke dingkah ke ba siti-siti platform atau ke ba media rama ne jadi nanti kita mina arab ke gambarnya aja tang kita nak mansi ngosilia tanya tadi oleh mai pengerugi ngagai kita yang kaum oleh ngemedis kita mega ne laban mayuh hari ke di peda bisi nanti hari 10 yang tadi bisi 8 atau ke 9 bekenya meh pengerugi nanti kelala ba messenger atau ke pesan pandai atau laban kita nak ke satu sikit ya nak ngelala orangnya nak nemu siapa gambarnya tajak bisik gambar maga dia tu ni ba media rama gambar kita kenyengalanya tadi nah gambar kita amat sikit jarai dikena ni suai lagi kita tu tadi ngena gambar AI kerana ni nanti ngena gambar AI tu tadi siapa nak bajian ni hari ke ngeriutnya nadai lagi ngeriut mua hidung kena mancuangnya tadi nyeluncuang mua ke nanyo nya tadi ku kita nya nyu badas di peda nya asa ati ne okey ngano nya peninga okey kita ngemaro atau ke ngenyai ke gamas ke siko na tanya tadi mi relati munyi ko jako nembia kemayari dia tau tau me utai kenyata utai ka mama ne kita bekelala ngena messenger mayu hagi mai pengrugi ne udah negi bertemu mua bepeda negi nah nyu balik ati ne maya kita ke bemeses nya ku nak menemu ne kati tau ne maya kita ke bemeses bertanya berita aja pun kita luka nyawut bisa mega kita tu tadi ditunda-tunda ema galabannya semina ditaip ngena leka jako tang utainya dibaca kita terus tamak ngagai hati terus tamak ngagai untak kita kati tau bekenya angkanya maya kita kemacanya kita pilih yang menyukurang penuh ngau pengasih penuh ngau penyayang lebih banyak kita kemaca messengernya tadi tau ke pesan pandai tajak pun ya tu tadi semina amadah berketau aja ne anda nak makan ni gau semina kenya aja ne contohnya tadi ambil kebanding ne tang hati kita udah berbungai kati tau berkenya ambil kita sama berundian kutai tau me anibu hagi anti pesan pandai kebisi diterima kita atau ke WhatsApp kini messenger kini terima kita orangnya tadi tak ngemai kita jampat kaya utai tu mega patut diperhati ke kita mega peninga lebih lagi bak dunia ke mayari indah orang dikelala kita pun uliah ngemedis kita ini buhagi nanti orangnya anda ditemu penatai atau ke asal ya neh nanti kita baru berkelala anang percaya 100% ngagai siku orang. Ha, yang nyebut baru tadi indah orang ke begulai ngau kita tak kurang ke dikelala kita udah lama kita ngelala pun nemu bahame uliah ba kita. Ha, nyak meh dunia ke mayari makin maju makin mayuh hagi teknologi ke dikena ngemudah ke kita tang mayuh hagi orang dekat bahame uliah lebih hagi nanti kita itu tadi teruna-runa tau ke kita itu tadi benuang dekat gigak begigak ke kaban, bergigak ke kaban atau ke benung tu sati, bergigak ke pangan, atau kurang ke ulih ngau tua
hidup sekunci. Lebih lagi dia tahu amayu platform kuliah dikena kita cicat korang neh, abrandau orang kena dikelala, blinded korang bisik berkenyak neh, alunya di kebini, lama-lama adanya mayu mutai nyadi danya neh. Nya me cerita bekau ngau sulu messenger. Okey. Terus berperindang kita ke sekali itu lagu kau dah dipilih aku. Ita Medin Nuan nombor satu.

0: Tua, tua tu di tanah bala orang ke Kumang di Panggau Libau din. Jadi Kumang sano, sano, sano. Mula ya, jadi tu, jadi Kumang udah ya gak kurang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa limbah. Kita ke tua ya, tau jadi biar. Kita ke bujang, tau boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung. Isik pun sangkain.
1: Yang berbahagia, Tan Sri Datuk Patinggi Leonard Linggi anak juga.

Okey, lagu ke di bait Sazliana Baby, lagu ke diberi nama Induk ke Maya Ari. Ya, lagi berkongsi ke sekedar info mulai dengan kita ke pagi tu kelebih lagi jam ke penudi kita gulai bawai 9.12. Laban dan minggu baru bala anak kita udah berengkah pemisi sekolah lalu ditampung ke ngau pemisi hari-hari besar ba ujung bulan tu yang kaum pengrami hari gawai ba bulan 6. Harap ke kita ke dekang mulai ke diri ke menua baiknya dekang ngintu pengrami hari gawai tau ke semina dekang begulai ngau diri sebile kira ke pemisi hati diri kini nah. Tentu ke perengka ke dikena kita nya tadi udah di servis tumu hari dia tu nantinya mak kita dekat pemisi minggu baru. Ya, perengkah pengangkut ke dikena kita mindah kin kita patut di servis belama peningah yang kaum perengkah ke patut disimpan tau ke ditepuk kita di baik kita maya kita ke mindah pulai ke menua tau ke maya kita itu tadi bisi mindah traveling kerja tau ke gawa di menua orang Bukai. Jadi Siti penerang ke bisi di bacaku atau ke di bantai ke bahawa Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia kalai merangsang mensiamayuh ngambi servis perengkau pengangkut kita sebedau berjalai jauh atau ke mindah berjalai jauh neh. Jadi sekedar hari utai ke patut di servis atau ke patut diperasa dulu yang kaum brek tayar ngau angin tayar kereta kita minyak enjin ngau gear air radiator lampu ngau bateri mega patut diperasa dulu sebedau kita ke dekat mindah cuti tau ke pemisi kau kita ini ngambil nadai utai nanggu kita luah maya kita ke benung bawa rantu jalai kita ukai ga madah nadai penanggu netang kita patut berarti ke dulu penglikun bawa perengkap pengangkut ke dia kena kita nanyalah bawa brek brek kereta tayar kereta ngau angin bawa tayar kereta kena kena kita minyak injin ngau gia tadi yang kaum air radiator biar mega lampu ngau bateri nanti bisi tayar spare tadi baik mega ne kita nak nemu nama utai jadi barang tu jalai yang kaum berbaik ke air mega patut disimpan bak belakang bonet kereta kita kelimpah hari perengka penglikun ke Bukai nanyalah bakal first aid tau ke perengka ke nang bisi nyedia ke kerban bakal ubat ubat berpenadu kini nya ke nang ya patut dibaik kita lebih banyak kita ke bisik dituntung penusah kini berpenadu ubat teli plaster ngau utai Bukai meh jadi utai itu megak patut dibaik kita lebih banyak kita ke minah jadi utai Bukai ke tau ditambah megak maka cara kita itu tadi nyaga kita empu lebih lagi kita ke bisik deriba kediri neh deriba kediri engkanya ada orang nawi yang kita maya pulai gawai itu tak tu ilah neh kediri diri ajak pulai deriba kediri engkanya ada orang ngau Siti utai ke patut dibaik kita yang nyak pemakai pemakai ngambil kita nak ngantuk ukai pemakai ke ngasuh perut kita kenyang ujung ke ngantuk neh nanya lah baka kutusuk kita neh kue pia mega utai ke kena nyaga kita empu lebih bagi sida ke Indo ne nanti nyemak bisi ditan ke Raban polis kini tau ke Raban penyah pendosah kini angka sida bisi ngecik kereta kita kini kita tau madah aku deriba ke diri menua aku jauh hanya ke buah aku berbaik ke kayu berbaik ke besi kini nur kita itu tadi ngelindung derempo neh okey
Utai kebukai nama lagi ni. Nombor telefon. Nombor telefon kaban belayan megak patut disimpan kita. Ba handphone kita ni. Yang kaum nombor-nombor ke ulih digiga kita lebih maya emergency ni. Okey. Ya, sekedar perkara ke patut diperhati kita. Lebih maya kita ke dekat pemisi minggu baru tau ke lebih maya pengrami hari gawai ke dekat datai. Okey, Lucy M ke sekali itu. Merinang kita ya, semua ni. Lagu kedai baik ya, Baduk Kiruah.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Okey, lagu Kedibai Leo James Baji Ajoy 25 minit dah lepas pukul 11 pagi ya peningah. So pagi sekali lagi engke bala peningah kita ke benar berintu ke pemakai jam ke dia tu. Mendiang ke kami ba dapur kita ne. Yang kawam kita ke benung ba dalam kereta jam ke dia tu berambik kan atau ke beranjung kan sekolah lemai kini. Tak keberantik ke bala kaban laki bini kita jama ke dia tu ngarap ke berjimat meh na. Jadi lagi berkenang tu ngau kita peningah lebuh maya pengrami tu ila engka tu engka ku aku ne alaban dia tu mayu ha perengka pengangkut dikenal kita itu amindah ken kita nanyalah bakal siti perengka pengangkut kenang ya suah disebut suah dikena ukai semina sidak ke biar aja kita ke besai tu wai pun engka nya bisi berkena ke siti perengka pengangkut ke disebut Grab. Kita yang nemu ni gehip-gehip kuah ni hanya kena kita ngelawang ke ya kebenar ya ne. Jadi perengkau pengangkut ke disebut kita Grab tu ya bisi map tau ke car car baca ku kita car carnya tadi map tau ke peta ne. Jadi lebih maya kita ke nguda Grab tu jadi Grab aku tu ukai Grab nguda pemakai aku tu tadi peninggal ne. Jadi Grab ke disebut aku tu Grab ndur kita maya kita ngudar kita dekat mindah ngagai ari city ndur ngagai city ndur ari point A ngagai point B ne. Jadi lebih maya kita ke nguda perengkau pengangkut ke disebut tau ke dikumbai kita Grab tu nang yang mensia madriba dia ne. Kita pun tentu berasai takut mega angkanya 2323 hati kita dekat depan lebih lagi anti Grabnya tadi udah datai sangkai bermua kita orang ke dribanya tadi pada kita terlayan kini ya peniau ya layan kini gama nanti kita nantu harap kita boleh nginsil ne laban nanti kita nginsilnya tadi tentu kita berbayar nak ngawa kita rugi bak senentang duit tang kita angkanya selamat bak penglikun kita pelikun kita tadi kira ke nak dikacau meh nya merti nanti kita ngasai rempu 2323 mendak gaya orang ke driver Grabnya tang anangga kita itu tadi nyangka semua orang ke nyak tadi oh takut nyak takut nganya diga kita pernah oleh mindah engka kaku engka kita bisi berkena ke perengka pengangkut ke dikumbai Grab tu pulai ne ambil ke bandiang ari ya Kuching dekat pulai ke Seriaman tang nanti ari Kuching dekat pulai ke Sibu bisi tang engka ajarai ne kelimpah hari kita tu tadi nyata sida ya neh bayar pun pamadiri neh jadi kita ke bisi berkena ke perengka pengangkut ke bangsa tu tahu berkunci tau ke share korang neh ba butangnya tadi ukai nama aku nyebut nya ada peninga laban tulis dia sikit share tau ke kunci jadi ngami kita berarti ku tai tau neh jadi kita patut share ba butangnya tadi tau ke bandur ke patut kita kunci ke peta kitanya tadi kar kitanya tadi ngagai orang ke barumah kini kaban kita ngambil sidai oleh medak megak kini penunggak Grabnya mic kita kita dekat nemu kini penunggak Grabnya tadi mic kita nyangkai ke kita bandur ke dituju tau ke denyak kitanya tadi tau ke nak angkanya ngeluwek arindo ke udah denyak kitanya tadi kita patut ngagak kira ke ngagak talian emergency ne tahu nekan emergency nanti nyemak kita bisi ngasai ke utai ke nyelai lebih maya kita ke di baik orang ke taban korok ini tu meutai ke patut diperhati kita nanti hari Kuching pulai ke Seriaman bisi mega sekedar kena menua atau ke sekedar endurnya tadi nadai line atau ke nadai arus internet hanya agak pemedih hesitin ne tang kita patut berkunci atau ke share adini endur kita lebih banyak kita berkena ke perengka pengangkut ke udah disedia atau ke disebut kita Grab. Okey, hanya sekedar perkara ke patut diperhati ke kita yang kau tahu tadi kira ke nantu penting ke kita ini nantu berguna bak kita ne tang engkau bak orang bukai kini jadi ngambil kita sama nemu nama utai ke patut digagak kita lebih banyak kita berkena ke perengka pengangkut ke bisik disedia ke nak nyalah bak Grab. Okey lagu kita ke sekali tu. Florence Law, Peminat Nuan.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisin urun na piya. Ukanuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni urun bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mak jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Siti lagu orang putih ne tang ukai orang putih belagunya ne. Kita iban hanya penyanyi Alex Linang Love You More Than Before. Okay, lagi berkenang ngau kita tu peningah laban dunia kita dia tu makin mansang, makin maju, mayuh perengkau pengangkut disedia serta ngemudah ke pejalai kita yang kaum perengkau pengangkut kena alah diantik kita atau kena ulih diantik kita tang udah mayuh di peda aku ne laban orang kemayari dia tu atau ke netizen kene aku kita ne yang kaum kita empu nyau nyu nunda gane nunda kalai kita tu tadi udah meri gambar dalam hati diri berpikir dirimpu ART ko kita ini ART udah tembu jadi tentu kita nak sabar munyi kurang nak lah nanti hati kita itu tadi ka ngena perengkau pengangkut ke dikumai kita ART tau ke city system tau ke perengkau ke ngena sistem alihan transit autonomi nyak penama ya ne ia kena kuasa hidrogen hadi menua kita itu ngarap ke perengkap pengangkut tu ila ngemudah ke pejalai kita ngenyamai ke kita serta ngurang kagi ngurang tinggal kita ngurang kagi beskut bak jalai alun ngarap mene peningah pian mega ngarap ke kita itu tadi nemu bekeni cara kita bekena ke perengkap pengangkut ke bakato nanti kita terlebak terlebak tau kenang ya udah kalak diau di menua orang bukai baiknya tungak ke Melaya tau ke diau ba luar negeri kini diau ba menua orang putih jadi kita pelabak ku sikit udah nemu berkena ke perengkau pengangkut ke bangsa tu di pedak kita ya bisik rel Kediri rel Kediri nur ya berjalai nur yang rantau ne nanti kita kereta tau ke perengkau pengangkut bukai kita berjalan alun jadi ya bisik nur yang pun nur yang rantau no ya berjalan no yang ambil orang biar mega abis station ya ne jadi ART tu uliah mai kira ke 300 ikut orang ba city-city maya atau ba city-city awak ne maka kita ke ni berjauh maku nyemak atau ke Mandiang ne maka kita berkena ke city perengkau pengangkut ke dikumai kita MRT MRT tu enang ya lama udah dikena bala di Melaya atau ke di Semenanjung juang ianya mas rapid transit MRT tu nyamai dikena angkanya kita bisa beranjung ke balanya kini nampung pelajar di Semenanjung jadi perengkap pengangkut ke dikumbai kita MRT tu cukup nyamai dikena kita ngarap ke RT kita nyaila sama mega ngena cara ke sebakar atau ke mana lagi kini semi nak berkena ke token aja token nemu kita ini token ke bisi suah dibeli kita di rumah kita ke rumah anak kita main game supermarket tau ke kita yang kena TNG nyak jako nabi aku main hari TNG kau sedar yang touch and go kita berarti ke TNG tu ukai nak ni buah kita yang beli TNG tu buat city card jadi buat IC atau ke tinggi kita yang megak bisik TNG atau tidak tinggi kita ne jadi nyak meguna TNG tu kebenaran ne city aplikasi nyak boleh dikena kita yang kaum kita yang megak boleh download aplikasi TNG atau ke touch and go sama touch nyak sikit teguk dan nyak alo pansak lalu menya touch and go udah kita tit pansut mai kita nyak meguna TNG jadi bak TNG nya patut bisi duit nanti dari duit nganya dia maka kita ke bayar nanti kita bisi lalu duit bantu ngelama tu agalau angka RT lah boleh kena kita bekenya engka kaku tu ne besai timpai perniang kita yang kanya bekenya kini carai lah ne jadi kenyak me aku terkira ke madah kedulu tu nanti caranya berkenyak cukup nyamai dia tu kita megak bisik SP Global tak ke Sarawak Pay ke kita nyak pun semuanya ngena kod-kod magang hari kod-kod tu tadi ngenyamai ke kita ngemudah ke pejalai kita lebih lagi berkenak ke perengkap pengangkut ke dekat datai ke dikumai kita ART ngambil kita ngadang ngambil kita bersedia oh nama guna tinggi tu tinggal ke tinggi tinggi tu kena berbayar ke bantuk tu aja dan kita nak nemu bertingkinya boleh dikenak kita sitik cut, touch and go. Patut bisi duit
TNG touch and go nya ulih kena kita berbayar semina baik ke tingki tit kita aja yang bunyi tit tamak me kita nanti nada yang bunyi tit palangnya nak terbuka angan jadi tamak kita ini hanya me about city stationnya sigi bisi disedia kutai ke bansanya perengka atau ke kira ke city utai menya ku kita ini utai kenang yang maju dia tu perengka ke dikena kita ke mayari mudah ke pejalai kita ini buah berbaik ke bambik ke duit kelalu mayuh datai ke lumpit kita nya tadi nada yang ungkah ne. Jadi berkena ke kad pengelala atau ke tingki aja penyamai ke pejalai kita. Asal ke kita nang ninggal ke tingki kita lebuh maya kita ke mindah. Ana agi lah nanti kita ke nguji ngau orang kena ART ne. Baik tingki kita isi ke duit ba dalamnya nur kita maya tambang ne. Nanti kita meda ba sistem mass rapid transit tu toko MRT, LRT ko kita habis nyebut bunyinya ne. Ba menua semenanjung ia bisi depadah ke nanti kita ke sangkai besiti nur. Nemu meh sida AI nya bejako sida robot ke kita station seterusnya ko ya bukannya munyi ya ne ngelolok kaja nya peninggal ngambil kita hari dia tok mati atrempo ni nemu ilang ngambil kita nak tesat serta kita udah sedia berarti ke perengka guna ke mayari ke mudah ke pejalan kita okey kira kena ka tu dulu meh aku bergulai ngau kita bak segmen Y9 12 berkunci ke sekedar info lebih agi bak tinjau kita bekawo ngau teknologi pemansang tau ke perengka guna ke boleh dikenak kita barai radio tu tau ke bak maya-maya ke dekat datai berperinan kita ke sekali tu kena ngujung ke segmen Y9 12 lagu kedibai Maria Yung Nuan Bujang Aku Darah.

Dalam si tiupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Amerika, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Sarawak dipinta ngambil inspiration dari pemujur pelilih menua Yunan China bak pengawak negap ke pemansa menua patut nyadi ke contoh. Pemujur menuanya kelebihagi bak sektor kuasa ulih di Kenak Baru dagang temuai ngau bertanam bertupi. Sapih Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Yunan ngerikut pemujur ke nyelai bak kapasiti kuasa ulih di Kenak Baru dimanggai kira 100 gigawatt. Dibanding hari penyampaunya, jauh lebih besar lagi. Hari ditagak ke Ngau Sarawak ianya 15 gigawatt, manggai dalam tahun 2035. Kelimpai harinya, sektor dagang temuai Yunan Megak nerima kira 700 juta ikut temuai dimandang ke penyampau penegap menua Yunan bak industrinya. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak nasihatannya bak projek memorial Nang Kiau Jigong di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Dr. Sim madah ke pengawak ngagak memorial tu ukai seminak ke tanda sejarah pengawak sidak dulu keliak dan maya jeman Perang Dunia Kedua dan megak mandang ke kawal bakih di Merwan antara Sarawak ngau China. Hari ke-6, AUM Konsel Negeri Dun Sarawak ungkup AUM ke terubah penggal kelima diterus ke Sarito. Sapit Speaker Dun, Dato' Idris Buang, bak proklamasen ya, madah ke bisik tiga iku adun, dak datai ngulu AUM tu. Tu antara adun tindak datai ngulu AUM tu, ianya sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah, pengawak berubah ngau perintah lokal. Kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi, Dato' Dr. Penguang Manggil, ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Pelagus, Wilson Nyabung Ijeng, tindak datai Sarito. Lalu ditangkan ke Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk, Azizul Anwar Adenan, nak datai nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu. Awam tu ditampung ngau sesi nyimpul pengawak, hari Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat, Dato' Sri Roland Sagawiin, ditangkan Menteri Perengkah Guna Gau Penyambung, Dato' Sri Julahin Rawi. Udahnya sesi disambung Gau Jakob Penutup Ari Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, serta megak Menteri Pengangkut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Kuching Music Festival 2026 ke diatur malam kedua cukup ricah. Laban lebih 50,000 ikut temuai datai ngemenuah ke pada merdeka de malam. Lebuh bala artis hari menua tu ngau menuh luar udah mayuh nampak penelebak bak dunia pemerindang timbalan curia timbalan peminat hari semua renggat umur. Festival tu timbalat dikerinduk ke serta dianti-anti bala peminat lebuh siku penanyi ke terbilang, bisa berlagu merindang ianya cakrahan Ari Indonesia. Sama begak bisa merindang malamnya, artis peranak menua tumpu, Mal Imran. Festival tu belak diricah ke ngau penatai Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sama bisa datai, ianya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdul Rahman Junaidi, ngau Dato' Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Siko lelaki dari Kampung Moyan Laut Asa Jaya ke Gawak Kontria berbadi nyawa pengoda motosikalnya ke dibaik terpawah lemai kemari. Nitiah ke penerang pemangkuk Kepala Polis Pelilih Kota Semeraan, DSP Barry William, adah ke lelaki itu dikelala ngau nama Suhaimi Supi ke berumur 47 tahun. Bak penusah itu kenyadi, urung pukul 6 lemai. Dipelebak ke lelaki itu nguji dekat nyeliah ke siku anamit ke benung Belanda bak di si jalai. Dan tajak pihak lelaki itu balat terpawah ngagai tengah jalai, lalu ngujung ke ya balat bakal.
Nabi Hamid ke BC berkawal dengan penusah tu semina bakal mimit ajak ketinggal di lantai berkaki. DSP Barry William madah ke munyinyat lebuah ke di telefon RTM di Kuching pagi tu tadi. Madah ke lelaki tu ditetap ke berbadi nyawa hari Raban UPS Perubat Klinik Pengerai Asal Jaya pukul 7.50 minit malam. Kes tu dipansia mengenai Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunakah kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Jadi kita terus ngagai YFM Sibu.

Okey, peningat mari selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari tu, kena tengah hari hari 1, 18 bulan 5 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu ke tengah hari tu, datai baru. Dekat bulan kita dalam timpuh 3 jam tu lagi. Peningat mayu lah. Berengkari pukul 12 tu, nyentuh angka pukul 3, ngali hari tu lagi. Nur kami, dekat luar ke mayu macam program. Ke bisa sudah disedia bala pengeluar program hari YFM Sibu. Kelimpah ti dekat berkongsi ke berita ngau bala peninga serta merenang kita ngau lagu ya ke bisa udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sari tu peninga mayu ya. Jadi nak berasai pejam jalan menyekutai tinggal lebih kurang 13 hari lagi kita ke Bansa Dayak dekat nyambut hari gawai tahun 2026 kena 1006. Tahun 2026 ya. Labak aku bala peningat kita semua bila udah jadi ke diri sekali aku dah minta komisi tau ke bisa udah mupuk berbeli ke sekedar barang ke dekena kita nyambut hari gawai tau ke bisa udah mupuk berbeli ke tiket bilun untuk bala peningat kita ke jauh lalu ke Semek Megak udah mupuk ngatur perjalai diri. Nama pun pengawak ke di kerja tengah hari tu aku nyampi tau ke ngarap ke bala peningat kita sama belak lantang, sama belak gerai, api yang mekak, sama belak ngemuan pengerindu ke pangan diri ya.

Ya, oh ha. Ya, lagu ke dikenal ngepun ke awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu lah aku bisik meria. Ai mata sekedak kena boleh pulai gawai dengan lagu na. Dengan lagu gawai na dengan awak nak kita boleh pulai tahun tu tahun duri ke tahu ke maya bukai ke nyangka pengawak ke di kerja kita nak boleh diseliah kalai kita nak boleh bertemu ngau direk rumah ke tahun tu tahu ke bisiknya nitih gintir. Nyangka tahun sitiknya kemarin ngagai balan tua tahun untuk pun kita ngagai bilik di rempu teh kemunyinya deh. Lepas nanti kita berarti ke lebih agak bangsa kita yang kita bisa adat ke berkenyak peninga bersilik nur kita mulai ke di rempu hari gawai atau ke bak pengrami bukai. Retinya kita sama belak bagi belak nadai berpindang dibuang ngau pengadire tahun untuk ngagai siko tahun yang ngagai siko amat mempunyai gawain di pihak sama aja gawain deh. Minat kita ke nak bertemu dengan diri serumah meh nanti kita pulang dengan kentua kita. Nyak pun kita serumah gak nyade. Panjang kita udah ngampir orang kia. Kita serumah magian menyangka pembelian kita magian. Jadi ya ke pulai gawai menyuka aku hari pun tadi. Kadah ke berjakok beradio, kadah ke merenang kita tengah hari itu. Ngarap ke sama berjimat meh lebih maya kita mulai ke diri ke menua sekali ke kita bertengah ke rantau jalai tau ke kita ke bisik menua ke agi berkena ke tau ke bertepan ke perahu. Berjimat jaga pengenikun diri nah. Jadi urungnya pukul 12.30 minit tu lagi dia kita bisa temuai di kangau ke studio dalam program Ranau Temuai. Udahnya pukul 1 kita bisa squad trio 1.15 terus ke kapit dengan mendiang ke berita dari kapit. Pukul 2 program pendiau pengidu aku 2.45 lagi secangkir kopi. Lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito peningai ya. Ngenang sebengkai program tok ke pengawak ke bisik udah mujur diatur ianya pengawak fun walk 10,000 singkang ya ke diatur pis pengerai bagi menua kita di Sibu di tok nyerumak ngau jelajah agenda nasional Malaysia sehat tok ke AMNS udah mujur megak di pejalai atau ke diatur badataran tuntun kubu Candi Sibu. Lalu program bisa udah digulo yang berbahagia Dato' Sri Zahrul Hakim bin Abdullah Sapit Ketua Sekretari Wang Opis Menteri Pengerai Menua Malaysia pihak megak bisa digulo yang berusaha Dato' Veronica Lugeh Pengarah Pengerai Negeri Sarawak yang berusaha Encik Banggis Mungga Sapit Pengarah Pengerai Menua Sarawak Megap ngau yang berusaha Dr. Teh Junhun ianya pemesai upis mengerai bak bagi menua kita di Sibu itu ya. Jadi aku merik tabik puji ngagai semua bala orang di Sibu itu ke bisik udah ngau ngerami ke program Fun Walk jadi penyampau sidak antinitia ke berita ke diterima bisik 1,500 ikut ngau ngambil bagi ya. Terima kasih maka ngagai bala agensi perintah ya ke bisa udah nyukung program tu baka agensi anti dadah kebangsaan tim kombi Sibu upis custom diraja Malaysia MKN ILKKM upis pengerai bagi menua Sibu upis pemadah Sibu upis perintah ngau upis ke ukai kuasa perintah bagi menua Sibu ngau 1,500 ikut orang ke ngau megak ya bak pengawak berjalai bermala mayuh tok-tok ke dikumai fun walk ke diatur nyeruma ANMS 2026 ya. Yang ngenang berita ke bisik udah diatur ujung minggu tu tadi puji Tuhan pengawal nitih ke utai ke di Prambo lalu pian megak mayuh agi program-program bukai nanti kita medak belah media ramah ke dia tok lebih agi program gawai ukai seminar di Sibu kita medak bagi menua bukai megak benua diatur dia tok pekit kumang gawai pemegak pekit main asal ya.

Nya lagu Gawai Mega Peningah, lagu ke diberi nama Tubai Langkuang ke tengah hari itu. Amat kena, mesan bala ke pulai Gawai, ni buah mayu cerita tak bertunga, bertunik berbutik, mantai ke ati-ati tertengok atau kelelengau ke pangan diri. Nah, kelalu mayu cerita lagi, munyi ke kaban kunyu bulak kita lagi. Nah. Aunyu pulai ngagai program kita nangkan ketuk Peningah sebelum kita boleh ngetemui kita ke tengah hari itu. Aku dekat maca sitik je kau pesan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ti ngelala ni yang Victor Jambu ane awal. Pesan minta semua kita datai ngau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal tu. Kena 23/5/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi semayang misa, lalu pukul 7:30 malam bisik makai lalu beranau mainnya. Nur ngatur pengawal tok bak lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangur. Jadi ngarap ke semua kaban belayan ti dituju ke pesan, bisik mendiang ke pesan ke tengah hari itu ti minta kita ratai engau semayang misa 100 hari. Ni yang Victor Jambu ane awal ya. Udinya peringat nangkan ketuk pesan megainya pesan ti kedua. Dituju ngagai semua kabar melayan ke dia Basibu Jaya benangan bergoyang. Bak rumah asan dengan kuih ketiba suang. Di Bintulu Miri Kucing di Abuk Seriaman. Di Insebayang lubak antung ngodili jahan julau. Serta semua kita ti dia di sebarang alai ti ngelala ni yang Edwin Umpeng anek berayun tau ke apai ayat. Jadi pesan tu minta kita ratai ngagai lorong 7i nomor 2G Sibu Jaya 8/23/5/2026 pukul 7 lemai dekat ngintu setahun ni yang Edwin anak berayun tau ke apa ayat ke udah nadai ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan bisik mending ke pesan tengah hari tu. Nyaduite dulu je ke pesan dia kena taik aku. Udah tu lagi, udah ranau temuai. Aku nak ke alah kena taik ke berita-berita berat atau ke jakuk gerah ke bisik diterima kami. Hari bala peningah kita hebat YFM Sibu.

0: Kayaknya lagu di kena berenang kita ke tengah hari tu peninga. Mai jam kita di studio Dato' udah pukul 12 tengah hari. Dato' jam tu ke Maya Nur kita mulai dalam program randau temuai kita ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu kita bisa Tuan Jelapin Anak Entalai, ianya ketua cawangan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan bagi benua kita di Sibu Dito ya. Jadi ke tengah hari itu aku ngau basah megak ngelalu ke nuan-tuan serta meri selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih dah kagau kami ke Konti buka ke tengah hari itu.
0: Jadi tengah hari itu kira ke gerai puji Tuhan ya tuan.
1: Puji Tuhan gerai.
0: Jadi aku untuk merek terima kasih angin wan laban boleh limpang ke studio tengah hari tu.
1: Sama-sama. Siti ri tengok ngau.
0: Lalu bala peninga nanti nyemak kita bisi medak kami ba Facebook kita boleh medak tau kedinga ke randau kami dengan Facebook Sibu FM lalu kita ke ba radio ku nak boleh ngenatai ke randau kami duai ngau nak penerang ambek ku tetau nyentuh di dinga bala kita. Kelebih lagi tangguh pengawak kita itu nyaga pengelikun di Rempu bak rantau jalan ini pihak tuan.
1: Iya.
0: Nanti ku berarti ke utai ke di baik nuan tu pun cukup mana laban kita nemu nak lama lagi kita kat nyambut pengerami hari gawai na.
1: Betul. Sekali ngau hari raya haji.
0: Sekali ngau hari raya haji. Iya. Kang sebenarnya tuan ngemai rantau tu aku ujung kage. Lapak aku untuk kali kedua me tua udah bertungak buat studio dah.
1: Iya, kali kedua.
0: Tan ada gak salah nanti nyemak nuan tu madah ke diri nuan tu ngagai bala peninga kita. Lalu nama kini tangguh pengawak nuan lebih lagi pada dalam nuan ti nyaga pengelikun jalan lalu untuk nah.
1: Okay, terima kasih DJ Lucia Terubah. Sekali lagi kumberi selamat tengah hari ngagai semua peninga kita ke bawah luar dia lah. Jadi aku munyi ke daripada ke DJ ke daripun tadi Jelapin Antalai ketua ba upis kereta darat atau ke JPJ lah pampang Sibu itu. Jadi Siti ri tangguh pengawak ke pangku aku ba perkara pengelikuan jalan raya tu aja. Mengkai tanjuk tangguh pengawak ngatur serta nentu ke pengawak ngiri pemerhati-hati ngau nerit ke atur jalan lun ngambil ke dipialai ke ngau efektif atau ke bekeni kita nyebut berkesan tu. Ngambil kota nya bisi hasil di pedak. Ukai seminat di perjalanan ke kita itu tanya hasil dan ada benda. Hanya Siti ini tengok pengaku. Jadi laban atur polisi itu ngau gari lalau ya. Nang sudah ditetap ke upis kami hari Putrajaya, ngau hari negeri. Jadi nyak mau tanya di titiah ke kami, di perjalanan ke kami. Dikena kami nerit ke undang-undang ngambil kotanya. Nyamai kami berjalanan nerit ke undang-undang lalu boleh dititiah ke Mesia Mayu. Tujuh yang datang ada tujuh bukai. Laban kena kita ini ngurang ke penyampau atau ke ngurang ke penusah babadi bajalan raya.
0: Jadi itu tuan nama nanti kita medak dah kebuah isu pengelikun bajalan lalu untuk cukup berguna lalu patut lebih lagi orang ke berkuasa baka kita tu nah. Okay. Berarti ke perkara tu.
1: Nama dia laban nanti kita berarti ke dia tu. Selalu nak kita medak insiden atau ke penusah babadi bajalan raya. Jalai kami Siti ari upis ke ngemeran ke pengelikuan tu. Jadi mayu hamat udah pengawak kada gagak nyalai Siti ari cara kami ngadu ko tai tok ngambil ko tai tok ndak nyadi laban nanti kita medak di jer pengawak ataupun penusah babadi ba jalan raya tu kai semina munah nyawa. Ya tau ngasuh kita nya lenyau lah tau tengkira tau ke gerugak pengantang mesia mayu ambil ke banding lah kita babadi buat jalan alun kereta kita rusak lemparnya kita bukai ke dalam kereta yang mungkin rusak naik buah kita nyebut nyawa lah naik buah kita nyebut kita kena babadi bakal apa semua jalan pansiak mereka dah nunjuk ke penusah babadi buat jalan alun untuk merimpas kebesaran dengan benua kita dari sukut yang tadi ada nyawa kita lenyau kita nyak tiba balat babadi nyau mati nyak tapi munyi udah nyak tak balat bakal. Jadi ungkus mega ungkus sosial ekonomi yang tahu jadi tinggi. Yang kau orang bisik kat nanya nama ke bahan laban kami sidian laban kami babadi berjalan raya tahu ngasuh sosial ekonomi itu tinggi. Jadi kebenaran di jentik kita hanya bisik babadi tudah ke penusah berjalan raya. Kita hanya masuk ke hospital ambil ke banding. Jadi dia tadi dah ungkus kita ke perubat ke dia. Semua tu Siti hari kena tanggung perintah. Kos yang kena tanggung perintahnya di utai tu makai ngasuh sosial ekonomi kita itu tahu dikacau. Apa ya? Jadi pihak mega nanti kita medak kadang-kadang insiden tu ya tau melanggar utai ke kemisi ke buat isi jalai bastin ambil ke banding tiang telefon tiang api jadi kena ngadu kena ungkus kena ngeripe utai nyak baru siti hari belanja ke ditanggung perintahnya lah dari segi sisi ekonomi inti babadi buat jalan raya tu bisik dar utai nyak ngenatai ke penyaik lah ngagai sisi ekonomi kita ukai natai ke pemanah.
0: Ya, retin tadi kita meda hari semua sukut tau kai tak berarti ke pengelikun jalan alun kita gati nyaga nyawa ke babadin lah nepi tuan.
1: Iya. Leban ti ke ambil ke banding ah. Ba tahun 2024 sebab setiap pemasiak pengelikun jalan alun tau ke miros. Sidak ya belabak ke pengerugi oleh manggai ngagai 19.7 bilion setahun. Ketegar hari penusah jalan alun tu tadi. Tusah babadi berjalan alun nyalai. Ketegalnya tadi kita kami ngau polis amat betul-betul minta lah mesia mayuah sama berjimat buat jalan aluan nanti uliah kita ngurang ke yang kau ndak lah uliah kita kusung babade buat jalan aluan sikit ndak uliah tang kurang ke lah ambil ke banding tahunnya kemarin 10 mungkin tahun tu 5 atau ke 4 begitu ya dia.
0: Awnya berpangai ngagai kita ke bertengah ke jalan aluan ke nya
1: iya, tuan. Iya.
0: Nanti nuan ke nyadi ketua lebih lagi kita kegawak bak upis pengangkut jalai bak menua kita di Malaysia hari itu. Nanti hari perhati tau ke pansiak kita na. Ni utai ke nyadi kepun penusah berbadi jalalun tau uleh nyadi na.
1: Ni teh ke pansiak hari Meros tau ke ngawari kemimpu lah. Kita suah mendak bak media ramah. Nyadi penusah berjadi berbadi bak jalalun tau. Nang ya nak oleh kengai ke kita utainya berpuan hari kita impu jadi hari perangai kita impu ke mai kereta mai perengkap pengangkutnya dia laban suah utai tu nyadi dari perti ke kami nanti ya bisi apa-apa jadi orang selalu bersalah ke kereta kereta tu nak ada beri apa semua tang ya ke benar utainya nak berpuan hari kita impu nyalai ngai nak ngai pun kita kak nerima hari kita berpuan hari kita utainya ke mayu hagi nyadi.
0: Retin tadi kira ke uleh kita ke deriba to meh nyadi kepun utanya nah.
1: Iya laban kadang-kadang kita itu bisi ndak ngasih ke tanda jalai. Ke banding lah seluahnya di dia tu piten. Bo piten delaban piten tadi. Ndak ndak tau delaban delaban nanya nya. Ngujuang ke nya babadi ke. Hanya siti ari kebuah lah nama kebuah perusahaan babadi berjalan aluan tetap nyadi.
0: Ya, nyuna berat kata.
1: Iya.
0: Udahnya nanti kita meda bak tanggung pengawal agensi ambil kebani yang bakal kena sebut nuan tadi kelimpah hari JPJ nah bisik ke PDRM tadi nah. Kati ke kita tu nentu ke pengelikun bak jalan alun
1: kami ngau PDRM tu siti kami tu nerit ke siti undang-undang disebut kita Akta Pengangkutan Jalan 1947 jadi bakawal ngau kereta ke bak jalan alun tak ke undang-undang pengelikun bak jalan alun kena kami sama ngau polis pun ke. Jadi siti arif pengawak kami yang agak operasi begulai. Siti arif pengawak kami yang agak operasi begulai atau ke obos padu kami nyebut lah. Jadi kelimpah renyak kami juga aku percaya sidak polis bersama kita itu ngagak kimpin ngirik pemerhati-hati ngagak orang mayuah ngambil ke sama berjimat sama nemu undang-undang kelimpah renyak nemu sama kak nitih ke undang-undang maya ke bak jalan raya laban. Nanti tidak berkata di jemunya kan ada sebut aku yang tadi. Tanya tahu nak menatai ke penusah ngai kita ke berkena ke jalan raya tu tadi. Kelimpah rinyak juga kami bisik ngagak kerjasama tak ke kerjasama ngau sida lembaga pelisinan kedua perdagangan ya ke ngeluar ke permit sida luri bas apa semuanya upisnya jadi ngau puspakum jadi kita berandau sudah bertunggak ngasih sidak ya mikir ke bekeni cara kita itu uleh ngurang ke penusah babadi berjalan raya nyalai sidak ya ngena cara sidak jadi puspakum ngena cara puspakum bakal ngecek kereta apa semua ngambil kotanya ndang udah tentu selamat dikena berjalan raya baru sidak yang lepas kotanya uleh dikena berjalan raya nyalai kelimpah harinya kami mega ndang selalu ngagak program evokasi takkan ngiri pemerhati-hati ngagai manusia mayu. Laban di peda utai tu siti ke kumbai kami tau kumbai kami manah lah di jail laban. Hari orang ke diberi kita penemu, diiri kita dengan pemerhati berkata ia nemu atur buat jalan raya lalu ukai seminak ia nemu bisik sekedar yang dah lalu dititih ke ya. Jadi nanti ia nitih ke atur jalan raya atau tadi lubah ukai dengan bendak tang lubah ya ke ke badi buat jalan raya apa semua. Lepas contoh hujan, tiap minyak hujan tak kita laju.
0: Ya.
1: Nanti kita nak nitih ke atur buat jalan raya. Tapi kita nak nitih ke nyak hujan kok nak gitu laju. Tuk ya. Kengujuang kaya berapa di?
0: Kadang jalan licau boleh ngasuh pawal.
1: Betul, ya. Lepas bisik orang. Kadang-kadang aku minta ampun ke bala peningok. Amat ya udah bisik disi tentang pengelamak ya. Udah megai kereta, megai perkara pengangkut. Tahu ke? Jadi ke Siti penanggul lalu ngujuang kaya tak berapa di. Lepas bisik maya kita itu beriak nyinyit apa semua. Nanti nuan tak. Nadai penuh lebak, reti ya. Tahu nang nate ke penusa.
0: Ya, dengan samanya peningau kita ngasuh kita aja, aku tu berarti peningau kita semua deh. Laban kita itu pun orang ke berkena ke jalan lalu untuk nanti yang hari. Udahnya tuan nanti bakal nuan medak lah hari segi ulah orang ke deriba barantau jalan itu. Tahu ke sidak ke bebai perengkap pengangkut tu. Ini besai guna ulah sidak. Tentu nyemak sidak ya sama belak berbasa ke pengadiri berkena ke jalan lalu. Tentu ya bisa empas ke mana nah?
1: Oh, mana matanya ni dia. Jadi tuk mau tak kerap ke kami ya kak aku semua upis ke mengkai undang-undang kenerit ke adat tu nanti kita nyak sama berbahasa ke pangan diri nyak cukup manah perkara ke cukup manah lalu nyak kena dipinta kami nyalai kami ngagak program ngiri pemerhati ngambil ke kita sama berbahasa ke pangan diri aku ngon wan ambil kebandingan wan minta jalai boleh aku merik nuan tang ti nuan minta aku ngai merik ujujur sama ke berdujuk dia nyata menyadai pulai ke penusah ke ngagai kita nya lai nya ke patut nanti sama-sama bala kita nya sama bisik pemerhati hati sama bisik basa ngapangan diri maya kita ke berkena ke perengkap ngangkut bata jalan raya nya ke cukup manah patut amat dititih kita patut amat bisik de kembuan kita perkara ke bahasanya.
0: Ya au jadi nya pesan hari tuan JPJ kita tengah hari itu opening ah udah nya sitik lagi tuan atau daripada kita bakal penyalah kami tang ya ulih pulai ke penanggu ngagai semua orang ulih kadangnya ulih naban ke nyawa ambil ke contoh bakal sengapa geliah nah
1: ya ya
0: au mutuang ba garis berkembang ba dua kita nak patut dua kita ngeliah teh ke bekenya katanya tuan
1: segi betul dia. Laban suah kami pun hari diperhati ke kami maya kami ke berjalai ke pengawal nerit ke undang kadang-kadang orangnya kena saman. Jadi jakuk suah disebut sedak mit aja atau penyalah tuan ku ya tahun ibu saman. Amat ya mit utanya pada mit tampas ya ngagai maya kita ke bebaik ke kereta ambil ke bandiang dah. Lampu signal. Kak pekun nak nyebut ku nyak. Jangka ku nemu semua apa peninggal nama ku nyebut lampu signal tu. Tek nuan kak bilok ke kibok atau ke kanan. Tanya tak ada break nuan. Angkat tak pasut banyak ada simpang. Jadi, tak nemu kak kini ke perjalanan nuan. Tak itu tadi tahu ngujung ke kita babadi. Nanti belantak, buat ngapangan diri. Berkenyak muka tek lampunya. Reganya. Tak tak mar. Kadang-kadang utanya tak hidup. Asuh nuan tak nemu madah ngagai orang bukai kak kini ke perjalanan nuan. Tak itu aku tahu ngujung ke kita nya. Babadi buat jalan raya amat utainya mit jadi ngagai bala peninggal anang kalau mendak utainya mit nar katuk anda patut tu nanti ke penusah ngagai aku utang patut utainya tahu nanti ke penusah ngagai kita
0: ya nanti kita mendak buat dalam timpuh ke terubah tahun untuk tadi tuan hari utai kemitnya penusah kemayu nyari
1: betul-betul ya,
0: oh, bas ibu itu aja kita mendak orang ke laban api mansau
1: api
0: semua.
1: Mansau ya
0: jadi laba aku nyubaka bak menua bukai tentu ya baka kita itu lebih agak baka hari upis pengangkut jalan menua Malaysia atau ya bisa teknologi nah ni nuan medak penyawah teknologi utai ke baru dia tahu uliah dikena kita namah kaget pengelikun bak jalan raya atau nah tak kerkumai kita jalan lalun
1: jadi bak Sarawak tu berdau bisik jadi nanti bak semenanjung Malaysia di DJ kita JPJ tu dah bisik kena awas lah jadi awas tu cara kena sidak yang ngerikut orang kan agak penyalah jadi utai tu tadi tak boleh deklari ke nuan lah nama nuan dah ada rekod dia jadi saman yang dikeluar ke terus munyi ke aku hari pun tadi tuju ya ukai kena ngukum orang tak ngambil korang sama menjaga jadi kurang leban penyalah jadi nanti kurang leban penyalah munyi ke kita ke berandau tadi DJ penusah babadi buat jalan raya dia diseliah ke kita dia dikurang ke kita tang bak Sarawak tu utai tu Bedau bisik dikena yang ke 2-3 tahun ke datai yang ke aku bisik. Ngarap utai tu bisik. Laban Siti utai tu ia oleh mantuk kami nolong kami ngau polis berjalan ke undang-undang nerit ke undang-undang buat jalan gua jalan raya.
0: Ya, awnya gaguna utainya tadi nak
1: tuan. Ya, ya.
0: Aw, udahnya nanti kita yang bedak mega perintah lebih agak kita ke bisik bersangkut paut ngau kimpin pengelikon jalan lalu untuk kati nuan meda kimpinnya mereka empas ngagai mensia mayuah nah.
1: Selalu kami agak kimpin maka maya ke gawai hari raya ji tahun baru Cina sikit bisi gagal nyalai Siti pengarap aku nyebut pasal pengarap kami ke ngatur utanya ngagak utanya dah sikit ngarap ke orangnya udah niti ya ke atur ke undang-undang ku dah tetap ke kita adanya jadi bisik lah pada aku bisik berupai pas utanya atau ke bisik
0: pulai ke pemandah
1: pulai ke pemandah ngagak mensia mayuh bisik utanya pada aku leban kadang-kadang kita nya serambau kimpin kami tenggang polis nah bisi ga berjalan ke pengawal agi dalam tipuah kimpin nya ba jalai ba sebelah jalai nya kin kitu berkena ke kereta jadi ngambil ke orang mayuh ikir oh sidak tu gawo jadi kita itu patut berhati-hati jadi tiah ke undang-undang ngambil kita ndak kena saman kita ndak kena tangkap
0: Betul
1: tadi. Nyalai empasnya tadi bisik nampas kehimpin keselamatan jalan raya.
0: Kata ke nanti bakal orang ke berkena ke jalan lalu untuk tadi orang ke driver ya atau ke dekumbai kita orang awam untuk tadi. Kini sidak ya uli ya bantu orang ke penangguh berbadi berjalan lalu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi orang mayu ya kata ke orang awam untuk sidak tu. Siti sidak ya sama-sama kita. Nitiah ke undang-undang, nitiah ke atur ku dah tetap. Udahnya kita anang kelalu maik kereta berkena ke perangkap pengangkut nitiah ke hati dirimpu. Bekeni ku nyebut yang nitiah ke hati dirimpu. Kadang-kadang kita itu dije maya non beno angan. Beno no ringan. Tau non berpasang ke kereta, berpasang ke motosikal non nitiah ke pengeringat nonya tadi. Nyalai utai tu tau nang ujung ke babadi. Nyadi siti agi aku ngai nak nyebut ngagai semua bala peningong. Minta sama-sama kita bersawup ngambil ke utai itu kurang lagi jadi dah usah bapa dia berjalan raya tu kita bisik Facebook kita bisik JPJ bisik ngagak line aduan komplain ngagak kia tanggau gambar ngagak video lah jadi tu ukai munyi ku aku tadi ukai kena ngukum tang kena kita ngagak siapa orang ngerjapnya lah ngambil ke ya dudi lah yang tak ngerjapnya lah
0: ya nak ngulang
1: yang tak ngulangnya baru jadi nanti yang tak ngulang lagi orang bukai pun benda oh ngai ku ngerja tu ya tentu salah orang pun uliah nemu ya yeah. Siapa aku ngan wan pun tino benda non uliah ngambil video apa semua anjong lagi kami
0: ya nya utai ke mana maka ne kadang munyi ku nuan bai ati tua tadi ringat tekan tua minyak nyung kanjuang ke kereta mto si kau nu kure tuan
1: iya iya
0: anu terengkeh ke jalan seberai nyu usah kurang ke sike ke jalan seberai dien
1: betul
0: Aau, jadi nampak kini pesan warga guys semua bala ke benua dari babaran tu jalan tau ke kita ke berkena ke jalan lalu ni tengah hari tu tuan ya. Ni nemu angka jakob pesan wa tengah hari tu bisa nyu rumah ngot tengah hari raya beketok ya. Boleh masuk wa baum taya ke benua makai nah.
1: Okey. Terima kasih. Jadi pesan aku ngagai semua bala peninggal kita di nunduk kita. Kaya dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta lemai lagi kini kat berbaik ke kereta minta kita sama berhati-hati berjaga berjimat kita maya kita ke berbaik ke kereta berbaik ke pengangkut okay. Titih ke atur titih ke undang-undang ku dah bisik ku dah tetap ke perintah laban nanti kita ni titih ke atur titih ke undang-undang ke tetap ke perintah okay ngumbai utai ndak jadi tang lubah lagi jadi utainya tau uliah diseliah ke kita
0: ya
1: nyalai datai kita mupuak engkau selamat pulai datai pekita engkau selamat benul ke gagai kita
0: ya jadi nyerumbak ri gawai ke dekat datai tu tinggal lebih kurang 13 hari tunjuk aku ditekuk aku tadi tuan udah mupuak aku tu ngituangnya deh tentu ya kita di Sibu di tok-tok ke Balai JPJ Bermenua Malaysia di tok bisik udah ngadu ke off gawai dayak tu ne berengkah hari berapa hari bulan kini
1: okey aku kak berkongsi ngau semua peningannya di berserimbai ngau gawai dayak kita bisi hari raya haji jadi tok hari raya haji tu kak jadi nyadi hari nyadi 27 hari bulan jadi Ops, hari raya haji itu berengkah enggak gawai sekali berengkah di 24/5.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ops hari raya haji ya bias 31/5, jadi ops gawai itu agak bersambung sampai ngagai 5 hari bulan 6.
0: Kira ke bisa hari bulan kena sebakar dia 8 bisa 2 pengrami kena sama
1: macam tuan. Iya, hari raya haji tadi kita ngambil 6 hari 7 hari. Lapan ya habis 31. Tang dua-duanya berengkah hari 24 bulan.
0: Kira ke bak minggu sitik dia ni berengkah lah ni tuan.
1: Iya, hari
0: ya, aw. Jadi dikena ngujung ke randau tua ke tengah hari tu tuan ngagai bala kita bangsa ke kak mulai ke dirimpu ngagai menua ke tahun tu berkena ke jalalun tentu ya bisik pesan ngau pesan hari kawai nuan pun enggak tuan ngagai bala.
1: Okey, ngagai bala kita ke kak mulai ke diri maya gawai tu ialah ku ngarap ke semua kita nya berjimat maya kita batas jalai maya kereta maya keluka pengangkut persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nyamana boleh dikena kita berjalai baru kita nyap jalai lalu mupuak ngagai nur ke 27 pihak mega anak ndak ingat nanti kita nyap besi ngantuk besi dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung perjalanan kita ngambil ke kita pun datai ngerti ke lantang orang akan terima penatai kita pun lantang ngerti jadi berserimbai ngau gawai itu saya supaya aku ndak kelu temu aku beri selamat gawai ngagai semua ke bebansa Dayak ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu harap ke kita ya semua mujur dalam semua pengawak gerai nyamai

0: Oh, sama tetuan lah.
1: Sama.
0: Oh, jadi selama hari gawai mengkat ngagai kita ngau bala raban ba jabatan pengangkut jalai sibo nah.
1: Iya, iya.
0: Labak aku bisik sidak dengar randau nah.
1: Bisik-bisik
0: dengar. Oh, jadi nyak tadi pendengar randau aku bergulai ngau tuan jelapin anak entalai ketua cawang ngaji PJ babagi menua di sibo di tu ngarap ke teto uleh pulai ke penerang ngagai semua kita ke bisik mending ke randau temuai tau ke program kita hari YFM sibo ya. Sekali lagi terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
0: Ya. Yeah. Okay.

0: Akai di nai nyoba sih entah ya gak selengan ku tau dua-dua mipai beketau salah ya bekenai aku tau dua-dua ketau eh salah ya
1: ayo dek tau jarai di tau napa dia dengan aku tadi kasa uji itu jenuh nih maka mingga gak selesai ya sikit nulia duduk lama kita baru lah maka kita selesai
2: nyuruh rentam. Maka nama madeh ke orang yang kulu kilek nyebut kang api ada rempu kang ngawra pekit kumeang ini orang yang gawai tahun tau kumadeh ke dia uai ini sumpian ibu aja tau ni ibu ni ngadeh aku berkongsi ke dia pansiak ti dipenjalai ke pertubuhan keselamatan sosial pakai saw deh susah kok kita uai
0: susah
2: tau dia ngayan ke 59.2% hari tahun yin subak 2023 yin tu anggit tahun ni kemarin 2025. Dia madah ke orang gawa bisa penangguh ubah sitai. Namo tak ubah sitai dek?
0: Namo ubah?
2: Ubah sitai menya berat bakal ngodeknya. Ngeluai hari patung, ngeluai hari umum, ngeluai hari peniau. Cut.
0: Oh, ngeteknya. Bisa ya ke orang nyebutnya. Ena ikut BMI. Oh.
2: Namo
0: ke udah? Amat, meh. Nah. Amai ah nin tian tau amai bisa nambah ah penyampau nya ko sida teng nya meh doa de de tau na dai sekali kali ka nyukong ka ban doa de tau na ma ko re aku tau da belum mata aku tau ude ge ngelenti ya ka tambah aku baru tu minggu baru lo nyo ka seme gawai la tambah aku baru ka break ku cura sekali tau ngai ko celu majo break cura warna papa kini belum mata aku tau ngai apa nya ke kebab jo
2: ke kebab bare de cure pasang kedai nyapi ya mai ke kelab ke mata de dia nyapi ya
0: oh, nya Christmas lo masang
2: nah mai uta kata mai eh ku mana kedai wine bilai nadai dalam kamu sini sumpah yang nya nadai nya nadai nak jarak sekali nya teh nya me mulut tua tau ngai nak ko kutap ya ku mana kedai wine ini bilai mekit orang nomor satunya ane yang de
1: uji te mekit utai ke mana ne nanti kita ke mekit orang ni buah nanti tua tu banget nak bergama baka orang dan menjaga peniau diri
0: dia kena dek kau ngomai nya nama ni kena maji ke diri nya mana nya nak patut ke kari ba nya gawai tu gawai ke kena ke gawai tu kemari kedua dek aku kan beli super baru jemari baru tibi baru oh speaker irit nya bisa aku medak irit di je lucia sarinya eh kebesai mana besainya besai tubuh kita tiga tau eh kebesai rinya ke beli ku tau
2: apa udah deh orang kan ngirit iya ngirit speaker ya bah kata deh nanti kami ngabe ngage bilik deh deh nama ternyata ngage kami nama kami tu asuh dia nilai sopa deh nya pakai jemari deh nya nama lawak ke speaker deh nya pihak dengar deh wai ini bilai penemu ini sumpahnya tak nadai runia berkelimat sekali ini tu wai tu siko pada ke wow
1: oh oh ya nama gaji apa sumpah yang bulan tu tadi buah ke dia ambil bak perengkau kena gawai pihak ya, nak berbayar, nak makan, mari kita sebilik, udah tu elok bayar dia nanti pihak. Nah, nyak ke dia sebut orang namun dek, ukur baju bertubuh dia rempu. Ha. Kalau aku macam tiap deh, keberkelimatnya, madah keberketuk aku dia wai ni sumpah yang. Bakal gawai tu, ya sikit ya nak. Udah temu tua, hari ya, hari ya nyadi, nyah. Jadi berapa bulan sebetulnya tua udah naruh anasin diungkup kena rame gawai ngamik kena ngacau belanja bulan ke patut biar ya ngumpul dulu deh sebetulnya di gawai
0: ya kena makainya duit kas tau renggat kedua udah tamak deh udah masuk 15 hari bulan wainya sehari tau 18 hari bulan bedau kenanya ya ke baru masuk tu bedau kenanya tembok kita kena beli kue gawai tau lo
2: dek tau kemada kede wai ini sumpeng ya meh dek tau meh ketua yang tu ruak badunya inyau tau ya kumai dek wai dek bilai masuk untek ya utenya kemada kede nadai nya mata anan jelaya ya merah TV ini ngari dia uteng nyak tadi meh kan inti hari masih yang atim kelik kore nadai ninga utek kurang sekali nadai nangkap utai bak pala enya dek tedinga nadai nangkap nya dunia dia tahu kemada kedai bertapik ngau krisis bekal global kita tahu seluruhan dilala orang ngambil berkelimat kita tahu parah dia pilih rusak bisa duit dia kena orang nyentuh dia
0: oh nyok kesebut
2: ya kapi deh
1: amat meh kebuah perintah kita bayarnya perintah besar tahu ke perintah menua kita Sarawak berundian ke mayuh macam inisiatif deh. Nemu reti inisiatif deh. Di kemuntang ke jakuk kita ianya cara nemu deh ke betuah kita itu deh. Betuah nyari peranek menua Malaysia. Dan benda mayuh macam bantu perintah tidak sai ke kita. Ya. Mayuh. Entik ku kan nyebut sitik-sitik. Lemau aku nyak-nyak. Bantuk sekasnya sebut dia nyak. Pan uliah ngelempung ke tatiang belanja minyak.
0: Nemau mah kawan. Kalau kita ke Beranau. Kalau kita Beranau min subuh itu no kedua-duai. Dia tahu nya mai ke kan beli barang harga mudanya. Oh ngipo orang berjual jualan ramah mendanainya deh.
2: Oh, nyak kebuah dekat tu nyak ngeruak ke derempu. Medak bisik teh kemudah jual perintah kena nyawab kita. Nyak ketamai dekat nyarian tu ruak. Pihak kumadah kedai pengawak berkelimat tau. Ukai reti dek banget berbeli kutai nare tate kumadah kedai. Kak eh bisik mudah teh jual perintah dek patut berkelimat. Utai nyak nemu ambil. Ni nemu ketuk perintah. Utai nyak ilak. Nak bakal nyak dek. Mereka utai kemudian halus seteruli utai beli dan namu tunggak ku ningek nyen bukong namanya gunung sentuh buang ningek barang utai kebeli deh
0: teruli ke mayu dia kena
2: mai. Kena ten kita ente beli barang kemarin kedai lias ke dulu bak kertas berak kita datai bak kedai namu deh macam namu kedai mereka tenangai nau nulis namu tak kena dahnya beli kita contoh tu kemarin binye aja ane ningkau terbukai ngai na aku menda. Dek nyu beringku lama antep pulai ke kedai. Asai ku sepai. Itu empat dek rumah dek ambil empat dek nya.
0: Kata kena ambil ya. Empat mana mode. Kira wah kan uliat. Tu tepuk lu untek tau ja. Cing tulis tu tulis ala untek. Buruk ke kau baik kertas beli mua beli kedai.
2: Balik na untek dek nya mendatai di kedai nyu na ingat ge utek dalam untek dek nya nyu malai dek. Menda barang ke rumah wah nyu balik untek dek.
1: Ci. Ngomo mua ke disebut yo medok lagi ke kedai asingnya dek beli barang caya aku kontak dia nya entik bakau tai kuliah di pansut ke kerubung palok dia nya nya engkau terbenuh lelentik untik dia nya ngantok dia pada aku tau sitik dah ge ini sumpang kita ke nyadi orang ke beli barang tu deh. Barang tu bisa hak ya nama ni. Ha. Milih ha. Pedak dulu. Banding-banding ke dulu harga barangnya. Pihak ya.
0: Beli barang harga nama jenama. Ke bisa jenama mau nyok. Mereka kita impuk dari luar negeri. Nyok baru kita kaya pedak orang.
2: Majek. Dek daripada orang kaya. Tapi yang dia impuk ngasih ke pemerintah. Nama reti. Nih. Kemudian kedai. Ini itu nyok. Sumpah, dia ada apa mana? Nama ada ke apa tahun tu nak ke utai dajah kami masuk apa untai apa pala adanya. Kemarin kena beli utai ni tiah katanya kita ini tiah kepatut kita mata adanya pelut kencelek ke. Nya bulu mata nya tikau berterajang yang kini pada ngenat kebab kebab kebab kebab beginan mu tekor ya.
0: Oh, ya, kan dia yang ngacau rundi yang kebab dia.
2: Nanti nak benar kau lagi jengkau lagi. Ini tiah nekat teh deh. Dengar deh. Dak deh, minggu tu tadi deh. Di menua sepiak nyen di Sabea ada wai.
0: Sabea.
2: Au ba menua isan ku din.
0: Au.
2: Ida ya ke mada ya bisa program katike gagak sida Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidupnya aku pada nan muko.
0: Nama te gagak sida. KPD. KPD yang kesebut orang belama tau nya.
2: Nya me. Bisa program inspirasi beli barangan Malaysia.
0: Beli barang Malaysia nya deh. Tak kesabai aku sebut deh.
1: Contohnya tadi ini sumpang. Nah dah ya salah kita beli barang gagak dari menua kita itu empu. Lah banyak deh. Tahu nya juga ke ekonomi dalam menua kita deh. Kelimpah ke nyukung orang dagang buat menua kita empu. Bedak deh. Dek kan beli tangguk. Ni ya nak patut kita beli dari menua lah mungkin. Nah.
2: Nah kita itu nama sabai. Nak buat Malaysia ini sabai nya aku deh.
0: Aku kok meli nyelin tiap maya bisa jualan ameh nyok ameh lo ini bilai ya
2: pihak meh nyak gak bisa 87 jualan ameh nyak nyak sikit kena mantuk raya tengah dek tu kak kelalu pada aku nyok kak ngamek tengah dek ngamek peluang ada kesempatan dek munyek kujako raya
1: tuk si teh tuk akhir ingat kiri wainai sumpang madah kedek madah kaku kok Entik perengkau baru meh adanya agi ulih dikenok. Ah. Tau ni buah ke dia ngilau dari mpu meli ke baru. Berkelimat meh. Eh. Itu ak aku tu madah kedek tu. Ya udah gawai tu ilo. Agi panjai nak kak. Nanti kak terima baru. Nya. Anak ucok. Nyau kak masuk ke sekolah baru. Dah permisi. Belanja sama gengnya.
0: Hei. Ay, kami boleh kan kita dia agak bisa. Uji hari pagi kita ngantai berkedai asiangnya ilo. Ini ikut.
2: Ya, muka aku ten duit dia bukain. Kena dia beli tengah apa kebukain. Nanti buah kedai berjualan ramai. Nanti ngawak. Jangan kita kantor. Kita kantor.
0: Eh. Nai, ente nak dai lo, ina bilai. Ngutang ke aku berdua dek, bayar dua dek bisa dukung ngutang.
2: Hei, dai. Amat pandai, mau ntai ini tua itu. Rundi yang nadai, kelalu pandai. Suka ke pemari nadai, nak atas depaknya. Rundi yang kakut, ya kami tu nadai itu bayar, kami tu kude. Lalu kau berutang, nih. Ya, meh kami tu. Misalnya dari tadi berkelimat, ku kami ngicak kendiri nak berhutang sama kami. Tau, maksudnya kau berhutang.
0: No.
2: Betaruh kita wai, betaruh simpan kena sin sebera gawai. Gawai nak lah tunak dek, gawainya. Bertimpa ye, maka utai. Kumada kedai, teng, utai kepatut beli. Nah, dahi metemu wai datang gede. Nyuka maka utai. Maka, no, ya kak baki, ya kak mendak dek, ya kak beranau kan dengan cerita. Bukai teka sadar dah maka utai yang kebilik dek. Nah, dahi orang berkenya. Belak berkelimat, kita kumada kedai. Nanti pakai ulian eh. Katik eh, ada hutang kita ada namanya hutangnya. Tapi pala maya yang ay bulak dari ngasih aku tau.
1: Eh, baka tua, kena di orang tua ibak rumah ya. Patut gak ngajar pala si dana ucuk tu belajar berkelimat dalam semua perkara. Sekali kena bak sin, pemakai, tau ke perengkau guna. Nah dah eh, kena pulai ke pengurugi. Nah.
0: Eh, namanya hutang, sehingga amat nyamai, you know why? Eh. Dia ajak meh. Tembok kajak ngai ku. Ngai ku ni. Dia ngaku ajak mati kedua dia nak lah. Dua dia nak aku nembok ke penganan tu lagi.
2: Ini bilai kapan zut tanya nya.
0: Ha?
2: Urat palak ku tu.
0: Ini ya?
2: Wah maksud dia kelimat hari tadi. Eh, nyak bertuju dek. Nyak utai tu saya. Gawak baru mai tu ini bilai. Ya utai kejamai nak dai dia nyak. Makai penganan. Nak dai dia ngau. Semua dia ngagak baru dia kangau-kangau. Niga kami ini. Nai. Nama tu agak agak tu deh. Yang kilo dah agak tau. Kini kengau tau.
0: Nai agak me. Napa tu tu? Nyu kalai di tau.
2: Nai berada dengan dia ni. Dia nak tanya nak kebaik dengan dia ni. Salah ya baik kelalu bala berjakau.
0: Nai berkena ke deh.
2: Nak bungai rambi yang ni. Yo ini tu way tau. Nama dia bungau.
0: Bungau dia ngabah bubu.
2: Oh parai. Napa dia tau? Piak ngau teh. Piak ngabah bubu. Nah. Dia tau baik.
0: Udah ya, menya kapan dah? Ya, jadi sepek dua dia tahu.
2: No, kami itu. Nadai penganan tu lagi nak nyari itu. Nanti belah bersepek punya kita. Kalau ay gawainya.
0: Kapan dah? Ngelak agak baru. Mudah ke lah, wai.
2: Nabi lai. Peri je mulut tua tu. Kutak ngajak ya. Berkelima-berkelima. Nadainya bungkus. Buka pendiam. Pansu lili ya. Kapan? Punya riak madai.
0: Oh.
2: Tupai ya, wai. Nabi lai, mek. Kedua.
0: Udah ya, sarenya. Ini nupai dupai. Kudah ya, sarenya.
2: Ya, baik. Kakak, mana ni wai kudah?

0: Ah, udah kejengkel tanya kakek entai dia nama kau. Ah, dengar lagu hari gawain entai.
1: Udah kekebayaan lah.
0: Aau deh, ni mau nak udah. Aau, mupa latih murat kaki inti ngai kenyu tengkriang latai maya.
1: Perlu latihnya
0: nih. Hmm, ya icak ke lawa ke? Eh tahun tu bisa ubah ke? Nah.
1: Ya nih. Aau berapa hari ya hari itu?
0: Nah, 13 hari. Oh, 13 hari di tuang deh. 13 hari hari hari itu deh.
1: Aau kurang hari 2 minggu.
0: Aau kira sehari ini udah melekat kedua minggu.
1: Betul, minta kepanek ke munyi ya nek.
0: Aau anak nyebut dua minggu. Pada pala aku ninggal dua minggu. Panjai nak munyi berat di 13 hari.
1: Panjai. Okey, ngamge kan 13 hari.
0: Aau bala hari senang juang kuda meli tiket bilunnya. Puahnya nekok ketunjuk entai ngituang kemaya kak pulai. Panjai hari ku sida ya. Nak bakal hari ngelama tau deh. Aau dia mekak pulai ke menua. Dia meh kuda panjai malam, panjai siang.
1: Okey, semina sida ya ke dekat pulainya. Kita ngantai berasa nak mespek ko.
0: Ya, maka ko gue kuda ya.
1: Aau kan ambil ke bandiang kita ke bisik balam nyadik dari sebilik ke gawat bus menanyu orang dia deh. Eh, nak sabar ngantai pangan diri baik buku lumuk nak kuda.
0: Aau, ya maka aku deh. Mupu mulai ke dirempu bala start hari hari lima tunti laban. Hari lima tu ini hari kepenudi kemisi sekolah deh.
1: Betul. Ya, jangka aku berdah lawan ke anak tua mereka selama hari pengajar. Tapi ya.
0: Oh, nak lawan di bulan ya atau bulan sidak ya?
1: Empu sidak ya jam.
0: Empu sidak ya jam. Ya, jam me ante ya minta pemerik hari aku sikit nadai tang ante minta lekai jako nak nemu nadai aku tau.
1: Lekai jako sampai meh.
0: Lekai jako sampai. Tang ante kita berarti kena dai ke ngelowe hari pangan direk ke besampai hari tua kemerik bungai pianya jako kena ulih merik bungai.
1: Kebatang
0: ya, nyari kena ngelawam ya. Kena nyamai kati orang dia
1: deh.
0: Ya, maka aku deh bakal ngamis lemah. Nyamai serinya, laban bisa kedaliah deh. Laban kita kira 16 ribu lah deh bisa pengawal. Dia mesti dah ya, hari guru kita. Kita kemudian nih nyebutnya ingat nih.
1: Iya, apa pala nyamai gue udah terus terang.
2: Nah, okay, namanya nanti kan, woi ngenyi ya tama.
1: Oh, bisa,
0: bisa. Bisa. Dini uleh bakraka, aku madah kere nanti. Tengah hari berkata dek makai kaban gawak, dini uleh ya. Bela bergeri uak me.
2: Ngenengai ngantai me.
1: Ya, okay, semina anggai bala cikgu ke sekolah buat cikgu, ya. Namanya. Tapi kalau dua dia kalau menjadi cikgu aku ngajar untuk kebuka ambil ke bandingnya contoh ya Nabi ya. Cikgu maknya banyak. Kita itu cikgu mengajar anak tua nama deh.
0: Oh, tiap cikgu. Hari ngajarnya kau deh.
1: Tiap hari mangai hari yang kerja.
0: Nanti pas sekolah balak anak dulu dia nanti kemaya sedaknya buat hari pengajar.
1: Hari lima tu tadi.
0: Oh, udah ya sedaknya.
2: Udah dulu.
1: Oh. Udah. Tuh dulu, angkanya nyamai ku deh, angkanya punya nyam jarau.
0: Aau, aman ganya deh. Tajak pemunya ku tak bisa ke perintah mekat na ibuah nyambut hari pengajar. Tang kati ku ngau tu deh, gak bakal dia nunu derempo nak gak disambut hari pengajar. Nak ku deh?
2: Bisa gak saya ngambil ransi yang gak nyadi pengajar. Nampi antai?
1: Betul.
2: Maka saya ti tua me au nindi yang baru. Saya ti kita tiga memang hari radio. Nada ya. Yang ingat nama saya ti mayanya.
1: Banyak. Tapi ya, tanya mai kita ke sebuah gawai NTJ. Kita jauh saya ke sini lancar orang ingat kita. Mama orang kau hanya cukup besar. Nampak aku tua. Perumahan ni kan nombor telefon bala DJ
0: nah. Oh, bertanya belah grup si daya. Bisa nombor DJ Lucia. Nama dia aku bala bukai dia nanti. Yeah. Aku ya bisa bala aku nadaikan hanya pesan. Oh, dia ya ingat ke kita.
1: Hampirnya.
2: Bisa mana
0: yang lagi nanti. Nanti nak mayanya aku madah ke dia. Dia, mada ayan bapak sebuah nak menanya
2: dia. Dia tahu live dia tahu nak menilihat.
0: Nak menilihat ni dia.
1: Siapa mana aku dah.
0: Tang punya kutai nade ngawak ya tangguh pengawak kita tetap di perjalai ke ngawati ke lantai anak si dak ya pun tua tap ati gagah ni kure
1: ati gagah mai berita kanya dia
0: ko tak lain kami bintu lu suanya bintu FM ati gagah mai berita gagah tanya nya sapanya ex DJ kita suba Francis Oh, dia Perancis awal. Ya.
1: Lumbuh kalau kayak gitu. Sampai nyebutnya lama.
0: Eh, kayak kena ampe.
1: Apa tahun nyebutnya? Amatnya. Aku, nyame, nama nak perawak kita. Ngarap ke semua mujun apa ya. Yang kanya jam ke dia tahu. Aku belum agak bisku kawai aku tuan temang iru macam aku tu sih.
2: Aku tu nadai ngai kau nanti ngai bulan ke Desember dia tu.
1: Tidak, tidak bagas si kawai tu deh.
0: Enggak. Ba umur tu brainstorm yang
2: tadi. Umur yang brainstorm tadi.
0: Kumai kawai tu. Pengaget ati kumai dah kenyap lama ya aku deh.
1: Ngelai.
2: Iya kawai tu lain tergaget kita nanti.
1: Apa ya nai?
2: Nanti ngaget ke bisku kawai tu.
1: Asyik udah agak tua kini.
0: Oh deh, nama deh. Yeah. Ngante katanya, nanti ngante kemanya, muni ke minggu, muni kemarin, kemarin kita bisa lawan mimit deh.
1: Oh.
0: Lepas bala ke bisa rabat ntar lawan mana? Nanti nama deh ngira lagi lepuang lubuk engkau dia ane nanya ke tua tahun baru tu tahun berapa tahun kebedaunya lagi okay. Membedau.
1: Okay. Ya amatnya ya ngamane. Kita berarti ke berkenan ke perawak kami baru meringit 16 ribuan tu tadi deh. Namanya udah manduk bala mayuah deh bakrangan basungai deh nanti ngira tu wak tu bisa sikit bisa berlama munyi kode ni tau langkah yang nanti ya tak ambil ke namanya apa nama meh kemali ya kita manduknya berulai deh rindu ke nyanap ya awak ke adat ke bekenya nu nak tinggal punas
0: pihak ni tak ada. Siti dah agak kita tiap tahun pulut kita nak sepakar orang ke bisik bumai bertahun ni tak ada deh. Pulut ke dekat tahunnya tak ada. Dan nanti jadi tahunnya kemarin angkanya pulut bangsa tau kena ngaka ai tanya entah deh ai gawai deh tahun tau pulut bangsa tau nyulain ge ya
2: ya sepek
1: yang ai pulut Cina aja
2: aku deh nyepek ya ke dipandu munyi ko deh nyente aman bisa beda ya lebih kita ingat nak nyepek deh tu aga kita sebuat ke ukai tua kita sebuat ge udah nyepek tu ek sida disuang ya bisa ngasuh berangat ge nya
1: Ya, namun nak kenapa pia ya? Kenapa itu tuanya lain-lain asal ya? Semua ya. Karena nak tiap-tiap siko orang ngalanya.
0: Di tiap kejari deh, bakal tua kita tiga ngasiko lain, bakal ada kulo ke, angkanya bisa ke kile ke bimet kita untare, angkanya lain ke asai nyuku tak akhir ngagem mau.
2: Aau tua Indo,
0: tua laki mutek monyanya, nemu nau.
1: Nemu nau lagi.
2: Tua darah,
1: tua darah, tua jano.
0: Macam.
2: Nemu nau lagi.
0: Iya belaknya tadi, ke belak beri kepala. No.
1: Iya, baru nak ngasih patung.
0: Lemai tak kebakarnya ne. Tahu tak kebakarnya ke nak tahu nak dah ukai ke kita tu yang merancang orang sama bengirup ke tuai hari gawai tu nak. Tahu tak tu adat ai kena tahu nak bak kita. Ya ku dah mandu antara. Nak dah ke salah lah bak kung kita 16 hari bulan sari tu berapa? Dah 18. Oh,
2: 18.
0: Nah, minggu tahu nyu nyari berapa minggu nyi lah tahu nak ya.
1: Tahu dia banyak.
0: Udah tutup pare wai. Tau empari cengung pala tau meh asuh ada nutu aku dulu kia
1: nyo meh sebab teh aku dulu pala jangan enak ini empari
0: ini empari
2: nemu nyium bau
0: nemu nyium bau ini apa juga gaun ini empari ini kolo
1: aku baru ya aku ingat ini empari cengung pala empari ini
0: aku nyak dalian kan pada udah nyati beram aku main empari kau po bala bari utenya kita tau menjadi bari
2: ini empari nadai.
1: Iya, tang nama ke buah ni tu agak orangnya kadang-kadang hari tuang ke dekat nak pengasuh ya tau nak nyadi no.
0: Ya, boleh ngasuh buaya deh.
1: Ah, ente nego utai ke salah pegai-pegai ke apa nak tau pia ko. Amanya angka sesuai dia bisa kalau ni utai ke munyinya
0: itu
1: ada utainya deh ya.
2: Ya kena tau mai
0: kau. Kadang ni tak ada. Ia ketau jari negi langu deh dia memakai bom haram. Nadai menjang asuh
1: mayanya.
0: Nadai masam tadi ne. Tengahnya me bisa orang kena mode. Pakai ya tuwe entade masam. Awalnya di jalan ya baru masamnya nyamai ke. Lani kita ikut deh.
2: Ia ke masam ni gak
0: di jalan ya baru. Oh, nah, jadi
1: area
0: agak tua ya. Tapi yang lain tua. Kelalu.
2: Kalau aku ingat, tua masam juga agak sida langkau. Ingat kalau aku ingat.
1: Kita pes baru. Dan aku tahu sih saya ingin tu bawa antena salah aku. bisik bini pis awannya kami itu deh. Apuan bawa yang bisik berkunci. Aku nanya itu atau nah, baru itu itu. Ibu aku ngano, bininya baru aku ya. Baru punya, baru beberapa minggu tu baru panjang aku ya. Kenapa aku nanya ne? Kiru na, yang nemu selai. Kau dah ditapis dan turun ke baru magang ne?
0: Aw, beramnya.
1: Aw, beramnya. Jadi ku ya cara ya beram kita nyantik bisa tahu ya kita kena mit kebore
0: asup bodin kita. Iya, me kena sengkabung tawangnya.
1: Aw, dinyanya beramnya tajang lamnya ku ya banyak kia jadi nak temeramuahnya. Aw, si rumah ai kita nya.
0: Aw, bekenya penting winai ko bekenya me dia lagi mengamba kena tulah na mit dia.
1: Ya. Aw, me kita kena ngantik ni pun apihnya.
0: Aw, nyu nak kira wah deh. Kada bubu tu we ambo bisa sepuah ke dalam tuang nama deh.
1: Aw, kira ke?
0: Aw, nak sepuah kira dia ya nyadi. Ya baka bubu tu we deh nyadi namanya beram nya nak tamak ngai bubu dia mai dengan awak nya kecil nak ngau beram deh.
1: Oh, iya kudung apa bubunya? Satu hanya.
0: Oh, kudung. Ya kudung apa ngapa bubunya?
2: Ya, ya bisa penemu ke ngau tua tu nemu. Bisa penemu ni nanti nemu me.
0: Ya. Okey, okey. Uli yang hero cantik. Kala baju atau ya, kala enggak cipi yang kala enggak tua ya. Nah, deh, sige ya, ngai menantu ke deh.
1: Jadi je kita lusia telani anggap cipi yang baju awak ketua. Aku pantai dia penemu minggu sepen ada malah kenempu nak
0: nak ulian nak nak ulian nak nemu dah wa isan tu ah dia hatinya ada ngante ada isan
1: udah terayang lah
0: ura udah nanam dire tu age ke kelai bae deh ngau aku
2: nanti kira minta sangku ya ma tu tau
0: oh di ni ulian dia kita bawa isan tu ya bukai ngai yo nak ko dai
2: nak ka dia tau ente nyo nyenyet ente arah ko bah ko ya
1: bayah ku ya. Apa paramet deh.
2: Hidup ke makaban.
1: Tahu amat ya nai pelandi siko-siko tu nantu sama.
0: Betul.
1: Merek sikunya merek nantu landia deh.
0: Aku tu kamu ingat dengan lagu nanti nama aku deh main berita deh. Aku sige lingai rile tu. Sige ngai lingai jadu lo deh.
1: Kamayon
0: ku dah. Yo, baka amat pen nama yang berhormat deh. Wabili dan asalnya madeh jako hashtag ane yang rindang. Ya slogan. Teng kita tu mau di bungai empai datai ba utek amat sebutnya.
2: Bungai lagu. Pan bedau pan sebut bungai tu.
1: Pami ya.
0: Baru. Aku berpindah dulu kita ne.
1: Iya.
0: Kayak ngobalap ninga.

0: Ya, duite lagu kena amrin yang bala peningang oden teh, na patuna berantai ano.
1: Au, makin kesap ati ningonya.
0: Au, kesau mah.
2: Semek mat nyu den teh.
1: Hai, ngai yo. Hai, caronya. Au kita berane. Belah media ramo sebagai peridingo kita. Mau ku mel dah pansut cara-cara gawai mak semayanya.
0: Au dia tau benuang makit ke bala ku meang meh ni ke meneang ba ku meang menuanu dia tau nyamai ku meang dia tau mayu wah no mili ya ngai ku meang si kode kunti ya tukau ngai ku meang miri ngai ku meang miri ya. Kunti ya tukau ya, baru gitu mah kien sri aman lah.
1: Aau, ni gak kengahit, ini keng no ngamati.
0: Aau, kata ente kumen ini kita aau kak nam kami tau ku ya.
1: Aau, mua ku kami kok.
0: Aau, nemu pedagang ke kami ku sida ya.
1: Aau, pak pengelino pengagau hati ke sida sebuat ya, nak ku deh.
2: Aau, si aman, ente rindu aman ke medaknya.
0: Ente medak ba media ramai aku sih kau kaku, tahun-tahun aku cukup rindu medak main asal. Juga selampu menua bisik main asal, cukup mana ya. Nak aku ngumai kumeng je nak mana ya. Tiang tahun tau aku.
1: Dan pengawaknya.
0: Ya. Tapi puji ngagai bala ke ngatur. Mayuh dia tau lah.
2: Mayuh main nasal.
0: Ya. Nah miyak mayuh mat berpantun. Tapi bisa sih. Kau padahal sama nyawa. Ya baru ada kemarai.
1: Ya baru ada kemarai. Au. Ya tiang kio ne. Maya sudah di sini mau. Bau dah bisa. Baik maya sahaja nak kode ma.
2: Au. Baik ganti.
1: Nanti kita bisa dia tau nama kini di bantai ke deh.
2: Ya, tak aku kalau ke sobat nanti bisa sekali pekitnya sobat. Kalau mai ganung aku sobat nanti sobat.
0: Ya, aku ganung meh deh dia tahu.
2: Dia tahu aneh nyebut ya.
1: Oh, okey. Tapi aku dia aku
0: ganung. Oh, kena aku punya ganung deh dia.
2: Ya, nama tu nanti dah berapa tahun tu nak ingat tu.
0: Oh, amat.
1: Anak nak ingat.
0: Anak ngemai untai ini sumpang kita.
2: Masuk roh.
1: Udah, agak pedau tadi. Aau, nyak meh. Bunyi kosia tadi. Aau, nyak nutai ke dikrino, nutai ke nak kalak di pedok. Ambil ke banyang eh. Bagai pengawak kami malam tadi deh. Lapan ke berjadi ke pengawak KCF, Kapit Culture Festival. Bagi menua kita di Kapit. Lalu berobat dengan yang megak. Sidak Kumang. Sudah finalis Kumang ke dekat berpikir gelar Kumang 24 ribu bulan elak deh. Malam tadi tidak ya mantai ke pelanet main asal. Saya kena kalau pada aku terus selama deh ambil ke bani yang maka orang penebah belikannya deh. Ya maka peniau sampai. Dan yang bagi kita iban, utai nyak di kumai belikan.
0: Kini ke Cina sering yang anaknya pai bukan pai pan. Ayo. Kini kah? Bisa je ko Cina sering nyantai.
2: Bisa.
1: Bisa ne.
0: Bisa.
2: Punya deh kita bangsa Cina pun bisa nyam meh. Rindu amat ganti.
1: Aau, mereka belikannya, udahnya. Nanti tahu setidaknya kemarin kita nemu aau, namanya kita mereka ajak datar ajang. Tahun tu mereka kami di Kapit mereka ajak pakan, tunggu ke pakan. Punya yang lain nak sebakau utainya nya.
0: Aau, nak sebakau nya.
1: Aau, nanti utainya nak di baik bekerja. Nu majak tenggelam nak ya, majak nak ditemu. Okay, senak tidak ya ke berpikir ngau pengelani ya main asal, orang kengagap persembahan lah banyak kapit kaca bagi menua kita di kapit deh. Nyak yang kaum semua bantau. Lebih kengagap persembahannya, banyak macam persembahan ke di bantai itu saya juga senang ajar. Dia mega ungkup orang ulu bahasa Melayu, Cina. Ambak tentang Cina, mengikut yang berhormat Dato' Sri. Lama tu kita mendak Cina tunci lepas deram ni ya. Malam tadi bisa naga ke Thai ni beli yang kedua deh. Mana mana? Mana nak tidak nak beli pat tersangkut dia. Mana ya?
2: Aman tadi ya. Kejung kejuak sedaya. Ya dia peten sedaya mainnya. Nanti ke kalak dia pedak tu nanti.
1: Ya sikit agak malam-malam lapan kan nampak kapinya deh. Buat tubuh naga. Nanti aku kita, nanti kita iban punya aku ada tu serinyak, kena bau punya aku. Abai, hari nak pada banyak. Nyak utai ke bisik dia tu, tahun terjadi bapa kami menua kami di Kapit, pengawal berjadi ke Kapit Culture Festival, di berjadi ke yang berhormat Dato' Sri Elisa Nanan Salingi, ke berjadi ke pengawaknya malam tadi ngemega mantai ke pala finalis pas tentang pekit pengelandi main asal.
0: Mm-hmm.
1: Jadi malam tadi lumur satu alaban kuman kita dicapit di sini namiko aja siang ngemane. Agak banyaknya entah ni tiap sini di sini lapan. Jadi lapannya kedepan hari suung lumur satu.

0: kita habis di Penanggung kena oleh dikelihatkan sebab nak oleh ngau. Ya lain balas sudah finalis bagi menua kita di kapit bisik nama itu aja malam tadi sudah sudah mantai ke pengandik main asal jadi lumur satu pulai ngagai Joes sudah mantai ke ajat orang pakan nyawa tu kasut apa eh? Aw, udahnya nomor dua ke pulai ngagai Natasha Mabina sudah mantai ke belikan yang tadi deh. Aku baru pada guna nomor tak munyinya. Malas sampai je.
1: Aman ke nya? Tua meda 2 minggu ku deh ada pihak ku deh.
2: Ya.
1: Kena ka.
0: Lah bagi suai deh.
1: Udah dulu teng ke mainnya amoi ino Cina na nya ke lawa ke ba ya.
0: Amnya ke lawa ke. Amat nemu yo tanya ke sto kita iban gini.
1: Nah, mak kita nemu nanti kata nya na.
2: Tanya ngau sida ya bangsa sida ya ambo nanti.
0: Au bangsa sida ya ambo.
1: Ya, bang me nak nak jauh hotelnya belak bekenya tak ada.
2: Ah, sebab dia sampai.
0: Ya, sama nya me. Nanti kita berarti kena. Eh kena nemu ngai ke namanya nyangka je sampai. Nya ku tak ke di rumah belikan. Main nampak ke bukai. Mega bisik di pantai ke lebuh malamnya jadi sida telak. Dekat di Pekit ke lebuh maya Penangguhan. KCF tu kena 24 hari bulan. 5 2000 semak nal gawai.
1: Semak meh. Ku meh ayan gawai semak ya.
0: Au tan saja pia Kapit Kaca Festival bab bagi menua kita di Kapit nang bisi program nintia malam kelimpah ke bisi balatis ke merinang. Ambil kapan yang malam tu. Tau datai kia kita ke kita meda Kapit Kaca Festival. Laban bisik Pekit Beraman. Udahnya ba hari terbukai pada 19 hari bulan mega. Bisik Pekit Bepantun 20 hari bulan. Bisik Pekit Poco-Poco udahnya 22. Bisik Pekit Ngepan Anak Mingit 23. Banyak ya pegawai Nisi Daun hari pagi. Muak ke pagi deh Nisi Daun. Lalu muak ke malam bisik Pekit Peter of the Band dan sebetau hari nyadi 24 hari bulan dua kita nutup KDCF takkan majlis penangguhan 3 pun kusuh
1: yeah.
0: Buat mungkin menua kami di kapit
1: boleh ngabramalah kita 3 duanya oh siko siko tanya siko lemah main duanya go
0: duanya go
2: duanya go
1: entah ya kaya lu duanya go ngigak jalan muntah sama kaya kabar bukai
2: duanya go kumai dena
0: ya
2: ya ya
0: Asyik suai deh. Nama tu dah green tea. Aku ngah ingin sik kita pun maram eh.
2: Aku tahu ngujian tadi.
1: Kalau gagal kita. Kita itu pama ke bejakok nguji sige nak green tea meneng.
2: Au, ukai ngiga meneng.
1: Ukai ngiga meneng. Teng ngai nak yan batu pentas. Nya sebatang.
0: Au, tapi uji magang meh ngagai semua ke bisi ngawa pukit. Kita nya hebat magang tapi ya. Ya,
2: berani nguji.
0: Berani dah.
1: Au, ukai mimi ora bisi ora landi ya teh enak berani dia mi ya. Hanyo dia. Hanyo dia.
0: Saya au mi anak semua orang penglandia ya.
1: Bekenya ke orang ke baji ya. Dia berani nganjung dalam rempur eh.
0: Dia mada bakal dua ide. Nu maja penam ke bakatnya. Anje mana eh dia kok tu pening ha. Main asal.
1: Oh.
0: Yang dia jadi mak pada rumah dia baji aja ya.
2: Mana jaga umbah menti.
1: Au.
0: Ya umbah meh ke.
1: Nu mau satu bak kita di kampung atau oh, jadi tanya nanti namanya aku bisa kan usai cerita ngedek dah lama. Baik tu, jam aku kita. Nak ke Bak Sibu hari lemai hari 6 carinya. Kumpai menusai kemas sikit, kuna nusai ke. Ya, orang dia tahu juga. Mia nak pada.
0: Aku nak, au.
1: Au, ni alah aku nusai ke. Utai jauh-jauh bilik dia, nanti. Nemu sedua ide. Ngau bala peringatnya, ya, namanya Perarakan Dewa. Aw, jadi bisa nganjung bala anak tu tadi mendak perarakan dewa. Sida ya ngelulok ke dewa bangsa Cina nanti dewa sida ya. Dengan sida ya bisa ngemai bakar raga. Aku bisa pernah mau tanya kita kena nemu deh. Jadi sida ya bisa ngemai kue simpan beria. Jadi orang ke mendak batisi jalan itu tadi sida ya nyadung yang agak orang. Nak semua agak kena ya kebidia bisa. Lalu dia berair deh. Denya maya sida ke berjalannya tadi bisa engke sida sengkabung sida utai bakal kutai ba keretanya kentu dinya orang ke ngelolok ke dewan mana yang tu nemu sebab dewa aku pada betul wong nya utainya deh
2: ya
1: nya utainya ke berjalan.

0: ba pasal malam pasal mak ya. Nampak puas pasal si ibunya hari pasal malam ni ni. Nyak meh sari nyantik kita dengar nama ke buah balat skot dia lain deh. Laban mari peluang agak sidak nyak meh. Pengawak bakanya. Nak dia tu rintian tahun nak bakal kumen gawai tua ya. Tahun sitik bisik, tahun sitik bisik. Tuh nak tiga tahun sekali nanti. Nuh tanya ayah deh. Jadi tujuh ya. Nasi ke bisa tujuh sidak ya bakal minta berkat dari Tuhan sidak ya deh. Putara sidak ya sekali kari pengerai hari rezeki hari pengelanteng sidak ya. Mane nanti nemu deh. Namanya kereta lori sidak dia sidak lawa-lawa deh. Aku nak berdiri di sejalan ngai bulak ke deh. Labah ke ngelusuk patung je udah repuak. Medak di kereta. Oh.
1: Ya, bisa orang medak ketua nanti.
2: Betul.
0: Kebenar ya, sikit nak mansang ke pasal sibuk kat medaknya. Sikit kat berjalan diri, kebenar deh. Kat ngapa pasal malam, ngai kena ada ke cerita. Dia orang sibuk nak ke pasal malam. No. Sekolah medak di sekut. Nyak ke medak sidak nyantai ya. Ngau pening.
2: Amma, untung yang medak deh.
0: Oh, teh 3 tahun sekali. Kemudian ke 2009.
2: Oh, 3 tahun sekali ya, Pansun.
0: Ya,
1: untuk 2029. Ya.
2: Oh,
0: ilap terlipat ya. Bapak umur mainnya, mainnya pansut baru.
2: Sesuai uka patungnya pedih ya, umur
0: pedih ya. Oh, nak uliah bala mami itu, nak ada uliah ngerejah sekali. Tak
2: ada, ini majak mana kerempu pedih ya.
0: Okey lah mami kapit nama anak badok deh.
2: Apa lah mana, tadi udah pagi yang tu buru juga.
0: Ah, tadi udah tanya, udah mesti cerita.
2: Ya, au, terima kasih yang sedoai. Ilah kita bertemu baru kan ngau berita kebukai ngau balap ni ngau kebukai napa ya? Bedau dini tau komite.
0: Ni bopen.
1: Bedau. Oh.
0: Kada ketulang eka. Entai entai mu yang lain.
1: Yo sekali.
2: Oke, nyajar aku sekali tu mulai ngene wan di sibu. Terima kasih ya.
0: Oke, bye bye.
2: Bye.
0: Oh, ambis ya nak DJ ma.
1: Oh, ambis.
0: Nak ngau terima kasih yang mendengar aku bekayu. Pia, mungkin tai kita ke seperau. Nih uliah belalai. Nak ke kabar ngelayak pia no.
1: Ibun
0: dia. Oh, telah pakai sikit ngibun pakai direk.
1: Bisa itu komen kita ba Facebook kita
0: itu baca, memang baca dulu.
1: Tiga agak asal kage dia ente.
0: Aw.
1: Tak ke dia kena menyadai kita Cina main ni tadi ko erhu ko ya dia tahu. Erhu. Nah, nemu betul nama munyi. Terima kasih Mama Marco sudah komen dia.
0: Ya, apa nama tanya na?
1: Ya, nyak meguna kita muka komen kita Facebook. Ambil kita pan uleh babalas me dia nama
0: tai uleh komen uleh mantau ya. Kami kadang nak semua utai tau uleh temu ya, tua
1: laban tua tu nampung urai yang kadang ente bakat tu masam ko tadi ngai genya nyati bunyi ko bisa selagi komen tadi de sia
0: nama te ko ya ngai nyama ngai nama
1: ngai genya di ngena tu masam laban te nyadi langkau are nyelege pan ya bisa ka masam tentu ya ka nguna tu ke manehnya ku
0: ya. Aman. Iya, kita enggak kau utai ke dempak kan jadi. Kena utai kena mana ni ko deh?
1: Tang aman bunyi kedek ente orang nemu. Kene ke tadi jakau
0: tanya nyada ya baru nyada deh.
1: Au. Kene spear deh.
0: Na jana ame. Jana ame de ningal bisa tuai jana. Lapan jadi dua kali deh. Jana dua kali. Ayo iban.
1: Okey, ngah main nyemat teh ni ngah kita peningal. Nyaya.
0: Ngah ke kumai kita nada reti nama kue nama tuwe atau tuwe ano ne.
1: Lapan ni udah dado ke baru. Nyu dua kali dado ke baru.
0: Nyu dua kali di ban tu deh. Au, aku nemu bisa bala kita ke dulu agi mandu nyak benung tanya nama nyak ngau tuwe gawai ke tengah hari tu kati kenti ngau mau lah ngawan tu nanya wahai.
1: Ini kuya, masa panas ya. Udah bye-bye tadi.
0: Au, kata ke nama tuci mana ya, matung kena kita nyimpan ya. Bahkan ngusul lagi tadi, kena tuang delisius. Nah.
1: Au, kita tahu nganyu gambar tuwek kita dia.
0: Gambar tuwek kita dalam Facebook. Dia
1: ngambil ke rangsiang ke hati tau ni. Nama ngabah bubu dalam telepon, tak paham.
0: Au, jadi bakal selama meh biakok-biakok ke peningan program. Di terus ke baru ngau program. Pendiaw pengidu aku dan sebenarnya kita mendiang ke Siti Lagu di tangan ngau PPA.

Maya aku duduk kerirek, ngingat kesika orang tidak dikangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricih nyawa nuan didinga aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan, gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemit besai di anai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulai senyalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program peniaw hidup aku, nanti hari 1 jam 2 ngalai hari, seminat di YFM Singapura.

Ya, pendengar, bertemu baru kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam Nur aku dekat mic kita mending ke program Pendiau Penghidup Aku nintiang minggu. Aku dekat ngenatai ke sadar kenang tau ke kisah hidup ke bisik dianjung agak kami ba YFM lebih lagi dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih ya sekali lagi pendengar untuk kita kesempatan nak lejo nyukung tau ke guleng aku dalam program tu. Pihak megat dengan kita ke Udah Nganjung kisah jalan cerita penghidup diri. Terima kasih megat dengan semua. Jadi ke minggu tu bakal minggu ke Udah megat sebenarnya aku nyawup peningat kita yang ngeratai ke sadar kenang cerita penghidup diri dalam program tu dia aku dekat mengkau dulu program Pendiau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Terima kasih pengelola program Peniau Penghidup Aku. Labanuan udah nyawam aku ngenatai ke kenang cerita aku dalam program di keluar ke nuan. Ngau ai mata aku nguji ngerintai ke sada ati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat to nyimpan kediri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke display aku makin sari makin berat. Ati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak kudam hidang. Ambis ati rangkai air mata senat bak dadal. Nak berasai mesiko-siko ura lenyau terbelecut hari pegai jari. Kasih membala tangkai ati resi kudah ketisi. Jauh mempejalai sidak apai. Jauh mempejalai sidak niang inai. Nyamai kini banget nak nemu pulai apai. Lantang kini hati kita inai, banget nak pulai, nak nyenguk balah nak andai. Belelang ngejang kita inai lantang, sekalipun ada rita kanika pulai. Beteh tan hati kita apayasi, ngelengkak piga-iga, maik pengerinduk ngau kasih sayau kita, ngakai balah nak andai kaget terbelengar, dilengkak ke kita, hidup kediri tinggal badunya. Apa setahun, dua tahun kami tiga menyadik ditinggal kena yang apai. Apa setahun 2023 dilengkak kena yang inai kami, ditinggal ke seduai. Seduai ninggal, maya kami agak belala aman kap gulai ngos seduai. Maya umur agak mekang, maya hati agak bala rindang nak betah ngai jauh seduai. Asyik mimpi ningerita seduai parai bebadi. Mainnya kami menyadik agak dia buat budi yang ngantik ke kak pulai ku jeminggu ke rumah panyai. Lebuh dipadah kepala ayah ibu ke sekolah, tubuh hasil kepedat magang, tulang lemik kak tumbang, utai dipedak berasai petang. Bekeni mah, balam adik aku dekat nerima berita ku aneh hati. Dada agak ketak-ketap, sendat seput asai kepadam. Nadai nak utai ngebedisnya dia apai. Merinsak kami apai, cukup tusah kami menyadai indai. Nadai berpadah agak seduai midang sulai. Tahun aku berguna ke sukuang, berguna ke jakut semangat hari seduai. Bak tahunnya agak seduai mateh kati aku apai, merinsak kati aku indai. Ngau aik mata, aku nemuk ke peresa pum lima, tahun ku dah nyin kemari. Orang bukai bisi apai, orang bukai bisi indai merangsang nurun maya peresa. Teng aku apai, nurun ngait mata, meriau ait mata di baik ke sekolah. Benar aku ngetat, ngeriang kati aku inai, ngemua ke seduai apai, bisik medaku, bisik bersampi ke tubuh aku. Nak betah aku inai, cukup nak betah ke seduai apai. Pemaduk keruh hati aku, meda igat meruah nyabek ke seduai selalu. Seduai enduk ngigat nuan apai, madah kedirik berasai nak nyamai. Nadai seduai indai. Umur agak biak magang kami tiga menyadik. Dia lekak ke seduai apa yang windai. Igat ngondo bak pum dua. Sikap bak pum satu. Igat genua nak kasih ke kami tiga. Jauh pejalai seduai apa yang windai. Nama guna kami ada ke dunia indai. Entik berketuk pemerintah penghidup kami digagak seduai. Kasih kami apai. Siapa ke melanja. Siapa ke nupik makai. Sapa kengibun kami apai. Sapa kulih merik pengerinduk ngap pengasih ngagai kami menyadai agai. Lenyang seduai maik pengerinduk tituci. Bak sapa kami agai bulih inai asi kecukup maneh hati. Midang nuan apai maik penglantang. Bak sapa kami agai bulih penyenang ngap penglantang. Hidup diau badunya tau. Jadi inai, empai lama aku dah nerima surat. Ngangau kaku masuk ngagai palan pelatih jadi pengajar tau ke IPG bak menua kita. Pihak mega ngau hati gagal diserampung air mata kena yang aku inai nadai orang ngau berkunci. Ambis daya aku inai pandai kira nasib bisa ibu ngaya bisa mantuk ngemutar ke pengawa aku. Seduaya mekiruah kaku serta kiruah ke kami tiga menyadik ngelama tau. Sinu aku inai, datai surat aku, ngasuh aku masuk ngagai PJ. Asai kap kunci ngasuduai apai, teng saya home inai, seduai udah jauh amat berjalai. Cukup puang bilik kita inai, cukup puang bilik kita inai lantang.
Semua tai kedegagak Nuhan. Semua tai kedekerajaan Nuhan ngelamak tau babiliak kita inai. Dipedak dikena mantuk kati. Tikai puak degagak Nuhan inai. Nyak mengasuh dikena mantuk kati kena betes duai. Dipedak aku gagambau penindua. Ngau semua tai kedekerajaan seduai apa yang ngasuh hati barat agak merampau berasa nak lengau. Ngasuh hati berasa merampau balak lengau. Lebuh kami tiga menyadai inai. Lebuh kami tiga kak ngelelap ke mata nintiang malam pengudas doai kenadai berandau kami tiga menyadik berkeberai belamam air mata ingat ke semua utai kuda nyadi berdalam penghidup ruang bilik kita nadai nyadang sekali penghidup kita inai timpang nadai nyadang sekali apai penghidup kami nak sebakal nga orang nak betah ke semua utai ke di kerja sedua apai nak betah kami inai utai ke depan dua utai ke sumai nuan inai. Asai kak makai, asai kak ninga nuan ngangau ke kami mai berkulai serumpuk. Tengah nuan inai jauh mai nadai temu di nur pejalai sedoi apai. Nak betah aku inai, nak betah angkai sedoi apai. Asai ke bisik ngamat ngantik kami pulai hari sekolah. Ngantik kami pulai hari muding, lebuah ke hari lima apai. Asai ke nuan bisik ngamai kami ke sekolah, pulai ke misi. Lebuah di rumah apai. Berasa nak nyamai ngemua kenuan apai datai berjalai berbaik ke ikan jelu ke dekerindu di empat kami ngemai bulu babas ke dekat dipakai kami jauh nuan apai nadai agak betati ke kami gagah hati sedua inai ningau ke kami pergi ke lebuah kami tiga nak dapat semai amat mua nuan inai semai amat mua sedua apai asai kagak hidup mesduai dan lebuah kumedak bilik kita puang di nai lantang. Muat hati berasa nak senang ditinggal ke seduai kudah tumbang. Bersampai ke pengawal sekolah kami mujur menuan inai. Ambil ke bisik. Ngiriang kami tiga menyadik ke dudi hari. Bersampai ke aku umapai. Icap ke penghidup kami menyadik. Lantian senang bakal penghidup orang bukai ke cumai hilang. Lebuh maya kedani pagi apai. Bangkung belama memata kami tiga. Baik nyabek semalam-malam. Madah ke diri nak betah nuan apai. Dini hati aku kanak tua itu berasa keruk. Aku nak uli ngawam menyadik aku kedua ikut. Labah pengasai hati kami tiga sebaka. Sebaka nak nyamai. Sebaka nak betah. Sebaka berasa puang dapai ditinggal keduan. Inai nanti nuan bisik hingga kekenang. Aku bangin lalu. Biar megah apai hasil kedesaya aku. Berkenai penyawa sedua nyingkang. Jauh ni pejalai sedoai ni tiah ke orang di menua bukai. Anang kurang apai. Anang kurang inai bersampi ngakai kami tiga menyadik. Tinjau pedak telak penghidup kami tiga. Hari menua sepiak. Hari menua sitik. Bersampi ke kami tiga menyadik. Meruah lantang gerai nyamai bakal penghidup orang. Mulia penghidup kemeruan keduri hari. Tajak kami menyadik nadai apai nguindai pegulai. Bakal ngeurang. Aku nadai daya apai. Aku nada daya berkenih kang ika seduai. Aku udah nada cara air mata udah naya dah lalu mayu udah rangkai air mata naya nyabe nak betes seduai. Duit aku nadai ukai aku udah bekerja bakau orang nada utai kemise makku apai nak nemu berkenih cara aku ika seduai ngamet seduai naik pulai kelimpeh ti bersampi ke semangat seduai nanti yang hari ngesyak ke semangat nuhan apai. Ngecak kesemangat setua inai lantang sedang di menua bukai bersampai ke kami inai bahkan nuan ke bersampai ke kami agak hidup di audit dunia atau bersampai ke pemujur kami bak pengawak belajar bersampai ke penantang kami bergulai dengan orang bersampai ke pengerahi kami bersampai ke umur kami asuh semua kami panjang umur megak biar megak apai bersampai dengan kami makpai. Ngicak ke kami menyade uleh bukulai ngau sama dire uleh bukulai nyamai ngau sama dire nada hati ke pecip yang dua nada hati ke bapagi kasih kami apai kasih kami inai nanti bakal sedua nemu jalai pulai pulai sedua apai pulai sedua inai kasih bilik kita puang di inai lantang kasih me penghidup kami menyade di inai kelalu ke sedua apai merinsak kami berketuk nak nemu me inai nak nemu me apai. Kemaya kami tiga menyadik tak berasa nyamai. Kemaya air mata tak baduk naya. Lebuh aku mendak gambar.
lepuh aku meda pilih kita. Asyik kan nyerawah aku inai, asyik kan ngempas ke diri. Baik hati kelalu nak betah, baik semangat ke kelalu lemah. Baik hati kena rindang, baik hati kena nyamai di inai. Cukup nak nyamai maku inai, lenyau te bukai nak maku berasai. Hari aku lenyau seduai apai, umur cukup agak biak. Hati impai keriang di inai, dapat penguji kecukup berat dalam penghidup kami. Nan mumi naik ke dudi hari, lebuh dekat niri ke rumah tangga, lebuh bisa penghidup kebukai ke jemeh hilang, lebuh bisa utai kena temu di kerja kami tiga. Siapa orang kendua bertanya, siapa orang kendua kami berpinta ke utai, nur kami belajar ngereja utai di inai. Kasih ke kami mapai, pulai mapai nanti bisa ninga ke sebenar kami bangin lalu. Aku ngari ke kami tiga menyadik dapai, dengar sampai kami, dengar sebenar kami, kasih ke kami di inai. Nanti boleh pulai sedua apai, dini pejalai sedua pada ke kami tiga. Biar aku ngadai nyawa kumpu apai, harap ke sedua inai boleh pulai. Dan nama inai, tuknya bertahun nuan udah nadai, tuknya bertahun sedua apai ku udah midang leleng. Sekali pun nuan apai, sekali pun nuan inai, nadai tamak dalam mimpi, nadai datai. Kelalu betah hati sedua apai, kelalu kumpang tinggal ke kami midang. Sedua nak nemu pemerintah, anak-anak tinggal di dunia tau. Nanti subak jako nuan apai, nuan nuk leban kanak tuai. Sikit nak suh aku ke diri, sikit nak suh aku ke bukai. Bersekolah nuan yang pandai, ku jako nuan ngu aku subak apai. Anak yang nuan nama ke diri ngagai bilik orang bukai. Nanti nyemak nuan ke duri hari, dekat belaki bisa tahu yang berinsat ni bilik kita ku jako sedua inai. Ana ninggal ke tua apai, ana ninggal ke bilik kita kena ada utai. Ante orang ngai ke nuan ke merinsa, tau na ngiga orang ke sama ngau kita ke belak merinsa aku jako sedua. Tok sedua ke dulu ninggal ke aku apai, tok sedua ke dulu ninggal ke aku inai. Bulak ke semaya ke kita tiga, sedua ke dulu meleka hari penghidup aku. Depesan sedua ke balah menyadik aku ada apai. Asuh bersekolah pandai ku jakok seduai, ngicak kita menyadai lantang keduri hari. Bekeni kat lantang apai, baru kat nyamai bersekolah baka orang tumbang midang, baka kedibuai ke seduai, merinsa hati kami ke merampau berai dapai. Bersampai ke kami, bersampai ke pengelantang kami tiga, nadai lebih harinya dipinta kami apai, nadai lebih harinya dipinta kami inai, pedat telak penghidup kami. Ngagai Tuhan kami bersampai, okay, Tuhan kami tiga menyadai bersampai ke semangat ni yang apa yang ini ayat kami senang lantang di menua bukai.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datang waktu aku mupuk dulu pada dalam program PPA.

0: benda ramai nak pedak pun ada tanah hujung-tanjung dia. Ni puyo. Nama tai kat tanam kan. Berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunau kerumput dia. Pedak aku semal mai-mai.
1: Nuan dia tadi pas sunai. Ngadu ke kebun ke jakau aku tu tadi pas sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pedak nuan ge nawe nian. Besar ge kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: dia. Mamat mai wah bersayur dah.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak deh siang murum eh serta lalu tanam ke sayur. Uji kena aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kita nama yang bersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minu eh puyuh beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kau sedua ya. Nya kesal ko to benu mantun dien
0: tadi. Lain tu kesal
2: menawi. Nya ke beruman ko kita ninga apa sunai ngangau.
1: Ye sikit tebak ngangau.
2: Udeh ga ate to age bedau kesal ke kita serume. Te begau kilehan sanus ko ko ke ake ujai te rupun. Sini ngang seruai dai.
1: Nuan sikit tau ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kate dire. Uji tebak rilea. Ne, ne boh lalu mayo utai dekat di program dalam ate. Ya, apa sunai yang ngangau ke nuan kita? Mai nuan beranau, muda. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya, dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au, pia, ya, pia, wai puyo. Ma ke? Ma ke orang lemak sebenarnya apa kami itu deh. Mimi-mimi utai sikit. Lalu dekat kesal, mana tahu?
1: Tidak hilang, saya tunggu kesal.
0: Lemis mengat deh, harus nyongol
2: lagi. Ya, kita kenal deh. Ya, nama kita dekat ketemu nuan bak kebun aku dia apa sunai. Nuanan yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anak yang rau, nama. Tak, aku ngambil diri saya dan dia deh. Tang tinu amrik, suah ngambil. Sekin dah aku muai peluang kau.
1: Amat pesunai.
0: Menung mana saya jagung dan dia, pedak aku.
1: Amat pesunai nsabai ya benua mana amai dia pesunai.
0: Tahu nih.
1: Ya ganjang berbesar kau dari nuk kau muda nsabai tanam nawai dia cukup galak ya. Udah dicabut serta dijual nuan nsabai nuannya tadi nawai.
2: Nah udah apa yuk kemarin bisa kita suruh meh meli nsabai ngagai kau. Sida hari putih yang setiap ulunya kau kau tu. Mayu dire beli apa ya wah ini suwe ngau ini kuning kemarin. Laban dekat dekat kasam, kau jakau
1: ah. Oh ya penyamai kasam sabi.
2: Boleh dalam 120 ringgit. Kau kemarin der kan sabi aku nyak puyo kau dapat sunai. Lama itu lagi pan bisa sida hari rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu bepasadin kau. Oh.
1: Ini rubat di kenuannya tadi nawai. Ya nya, mesua milik saya tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, ya menya. Ini rubat.
1: Oh, mujua mai ya pedagang saya di tamu dia pedak kau. Angkat emat penghidup sedak sebilik. Tanja pe Yasmina berpengawak ke jual ke saya aja deh. Hei, ancai.
0: Asal nak malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya, besar tunjuk jari berkuang. Oh,
0: amai mi ko lagu menyapu yo nawi mas pai pinggai mi ko lah
1: amai ya kai bisi pua buka bejua sayurnya ja ya
2: bejua sayur kita tiga deh amai kem sai pinggai
0: mas sai pua tei ngerga sayur itu kai nya murah-murah nya lah tadi nama tulang kita bagas ngejo tanah dia tanah mega nang dak ngelebu tulang kita
1: amai pasunai
0: tiga ngau bebenar gawo deh asial ya sigi cukup tau ngasuh ngidup kita nyamai ya bako ngenawi ya.
2: Ya, kau kena minyak pesunai ya. Kelimpai hari ke dia jual kita empau deh. Pandak meli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kira. Ngau orang beli ke sayur agai akau. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni perekat ti. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Nak patut tu nanam nak makan ni pihak ya.
0: Mau lagi buat tempo kita tempo gentong gentau nak tahun kita ya tempo kan mau
1: selamat gak kita empat dah lo betul empu kena nam deh tapi orang bukan nanam ke nyuat karena nangai itu aku deh
2: selamat kebajaya tu nan mau
1: ya meta deh ya mah penguntung kita di nawi ya tu deh aku tu tadi nyamuk puak gansian tanah hujung tanjuk di tahu kena bertanam ke sayur menyata deh nak kejual ngai aku nawai ukup empat aku aja pama meh nak beli sayur ke pasar kian udah gara-gara saya dia tokai pama mat au
0: Kayak bola-bola, pamon.
2: Pahit-pahit.
1: Sikap ya, nanti kan ringgitnya. Kayak mata, nada mayuannya, au.
0: Buarta, 8. Itu ya, sepikul. Cek 3 ring ringgitnya.
1: Uli, itu wang, au. Bapak mesikan.
2: Itu yang enak, gai. Ngememian, ya.
0: Tak nak cukup sekali belawa.
1: Nak sampai minum ikat, baru cukup saya sekali belawa. Ya tuah main, wah kau kau.
0: Kini kepai alu madah mereka nak cukup ketinggal. Aku. Amatnya puyo aku. Kau meh main dai sunai nambah jom beli dia ni alai sayur. Kedek tu beli buat nama dulu. Meh aku nama sayur nama si dia nama.
2: Bisa macam sayur di apa sunai,
0: ketek
2: bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu orang Cina bisa, cangkau, rampau, mayuah ke sayur buka.
1: Ajak, bayu tanya.
2: Arah mikir milih kedai rampau ni bagi kerkak nuan. Nak, aku nemu madah di tau. Sama amin seruai milih kedai rampau dia, kuyo. Lama itu, aku sekunsa seruai sayur buka dia.
1: Ya. Apa lawa? Ya sari tepe sunai pada suruh wati namai lembai tau nepe sunai
0: nak kesal ya
1: kas kunsa tua sayur ya bah arah meh kalau kurang kedekas sponsor pe sunai kian tu ada kebun sayur dia milih kedekas.

Ke-20 di Kenang Merina bala peninggal kita. Terima kasih hangai semua bala pengeluar program Ariway FM Sibu ke udah ngau ngemujur ke 3 jam ngelah tengah hari hari Sibu ungkup ke Sarito. DJ Menti, DJ Nana, ngau DJ Mar. Terima kasih hangai sidak ya ngau bala peninggal ke bisik medak kita live

aku ninggal ke kita ngau lagu Ari Syasha Besuluh Belalai. Mari selamat hari satu ke guys semua kita. Saya ke kanya pun hujung minggu. Terima kasih ya peninggal. Amu puat dulu. Bye-bye.

Siti Aripalan kete bilang bak menua sibu. Kenami mir bekaul ngau tepi kuang tau, terlebih lagi ngagai kita kebisi hati, tidak nemuai, serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bak jalai temple tak kadi kumbai orang sibu Temple Street, ngimbai tebing Sungai Raja. Pikonto megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Peko, tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Topikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanyak Topikong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak Topikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Topikong tu yanyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival Topikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Info temuan dari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuapekong tak ketepikong.

0: Rental Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kak Dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nama ulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti ngobukai deh.
3: Nih, semut ngirit, eh. Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati united. Nyak, aku madah, dek tu, bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri, aja. Aku madah, dek tu, kekumai orang pisin tanda kemayari tu, nemu di jap. Nyak, dah dek, pedak dinduk dalam video nyajap. Nyak, kedikumai orang guyang dua jari, nemu dek.
2: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak Duri, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulai hari istri ada nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Dini, dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada dia aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyap. Ini aku sudah ya. Ameh, bukannya bisa boleh lawin tidak kerja ku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pedih tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyaw sebulan tua kemakai tinduak bakat tu. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gatau. Tuh suar nanti dah sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip ga ah bagah bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyaw.
3: Ujap bam desiko anang mai urang jap kediri ngeh aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap dek bakal nyawa adinya jap asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan cengepo nyin adai malah melanja dinti bekerja di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedan mudi. Aku tutu sate nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benang besar sekali anang bermimir.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap kak tuan senias kapal tasir. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nona dan dua ketua pak yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kuda ngau ramah suah skiem ane jap.
2: Amai kau dinyok. Saya o sawit kuda tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, jaga rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam, nah. Nama tadi paju harinya. Nih, namanya Pama. Tidak beli ku tadi. Nih, anto. Nih, ya, tuh.
2: Dap, mai, Pama. Beli di tadi nyong. Nyong belema. Asal nyong menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli Pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat. Sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit. Isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap. Sepeneka atai melanja ke Tegal ke puji orang sigat. Nyamai dia beri aku RM20-nya. Ni piampau pama kedekak dek. Padah aja. Tuh lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian. Aja pama butuh guang dia maya lepa. Nyamai bandat kedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nei, jap kasih ya, kiam. Ukainya selalu ya kemudian ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo, aku kira-kira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kira?
2: Nama dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku, dia, tuh. Mana, tua, dia, tuh. Asaku, gagak, peguang, pama. Benar yang besar. Sari, 300. Sebulan, 4-5 juta.
3: Apu, dia apa? Pamak berenang besar. Ni nak apa besar jap. Nah, sepayat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu ya ntar deh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyau mu dek, tua tau. Ekspor, sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Apakah ngagai? Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup, jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya malmu nih, jap. Kak, pendanginya ubah biang tua, jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nganti, jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nih, nyau. Anang nyirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen pas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nape jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngobandung. Ngedak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bak pala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mude. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya, mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerinto, nemu gerinto, dek.
3: Mata gerinto, nejab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerinto itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau. Iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tuan.
2: Ini, misi aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembas dien. Bak dien, ya. Nah, patut gak aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Ih, baik. Baru pengusah. Ya, aku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, mi tuan ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngos hidup nyawa?
3: Ya, aku pia, ialah apa dinda ada?
2: Telepon aku, ambil kredit, nanti boleh aku.
0: Hari sini, Pak, pasar besar.
2: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya dijap?
2: Nih, mi aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos hidup ya. Ya, nama pada sidang nggak gede buat telepon kemarin, nyong.
3: Nih, sidang madah keluan kekak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku tidak ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap biji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyak mana mak disebut kemarin jap?
2: Nanti ya pak. Dulu di nike ketua nyau lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku gekul. Tu nike upah aku baru. Nada yang guna beli tuan dah kedunya jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
3: Wuih. Hello. Anybody home?
4: Wuih. Nadi rumah kita.
3: Bisi orang ja.
2: Entah nyau. Tak aku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Haa. Masang Riff FM sudah. Dengar dia bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ kawak bare FM dia, Xiao Yan. Aku kalau minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya harinya mu deh. Lagu Puyang. Mas Uyen nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu de antau.
2: Ni koting kaya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya siapa lu alih alih Muyang?
3: Oke, tu aku Bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tama kami dua itu piat oke?
2: Soli Muyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu Muyang ya Muyang.
3: Nah, kami dua menyat oke. Nya kebjaku nya. Kumnya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan si sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, mansanya Muyang. Anang ngilau seduai empulun udah apelut ya toh minta. Duitnya toh dua Muyang. Seluai deh kasih sayang toh agreement ngambil utai toh boleh jadi official. Anang takut Muyang. Kami memang katulung ulang Muyang. Kami mana tu company. Deh peda toh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company itu Muyang. Tolong orang tu company.
3: Muyang, tepal main gerimian tu kanyau. Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua maca tu lagi.
2: Iya, anang ilau mana Muyang. Anang mayu lunem Muyang. De seduai sayen tu aja lu bet cash aku beli seduai Muyang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai di Muyang. Nadai cek aku beli cash seduai di Muyang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayu lunem nyau. Sayen aja.
2: Dengar deh, ya madah. Cash ya kamu beri tua 2 juta ya oke mimit.
3: Anang makanya deh jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi supervisa sida capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap macam jap. Dah nama te grimin tu jap.
2: Bah nanti pia enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku nengah kaya.
3: Oke tu dengar nek. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jadi singkuang.
2: Ah singkuang.
3: Ah beni? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab.
2: Kuang.
3: Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu.
3: Nggak, syarat. Isi syarat dap.
2: Nama syarat dap.
3: 500 ribu dekat putu yang ada duit ke dipidau. Laban kena mayar processing fee.
2: 500 ribu.
3: Mana. B, 700 ribu dekat putu yang ada penyampau duit ke dipidau. Kena mayar ekon, ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian.
2: 700.
3: Lima iwanya jap.
2: Oh, nak.
3: Aku bisa jap. 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
2: Ya, minyau. Nama. Tadi. Temu tuang belama, mu tuang belama. Nyamanya akan nambah.
3: Lagi bisa jap, tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima Bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja. Tahun sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju, kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ambe nak tu ke tu jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Tang bas nentang kena jameh. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamaah menggunakan kegerimian gak pia. Ha, anang mayo londeng panjai Muyang. Sayin aja Muyang. Tuh luet udah bisi Muyang.
3: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih.
2: Tuh ya Muyang. Uruskan wajah. Ayo,
3: datang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perita.

semangat ngali hari ya tentu ya segulai sejalai baru kita bawa rentak ngali hari YFM ba hari satu kita ke sari tu hari 18 udah ba bulan 5 2026. Macam rancak lagu gawai sidak ya Y. Terima kasih ya laban udah milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita lalu mulai baru ngagai Sarawak Pasar Kuching yang pengudah kita ke belelang penglama ya 3 jam sebedau tu tadi mulai ngau pola program kami hari YFM Sibu kelebih lagi berkunci ke berita TVC nya di Ba Selampur Batan Rajang Dedin. Oke, jadi hari Batan Rajang kira pula baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching tina mukai-mukai ngali hari itu temu hujan ya mendakan dalam kandang 2-3 hari itu mua hari ngali-ngali ya kelemahan mayanya bega anggai hari kita pan temu haba Bali selalu ya nanti paginya panas ngali hari temu hujan ya tang harap punya dari jadi ke penanggul mega ya ba tiap kerja ya ke benuang di gagak kita jam ya ke detu kelebih lagi kerja ya kak di rumban wai laban ngai tepagang lah maya gawai tu ati nak nyamai laban pengawak nyalu nak tembo-tembo deh. Kelebih lagi sida ya ke benuang berumah jam ya ke detu nak tu nak tembo ke dulu mai ke mangai ke sedandang kita maya nyambut temuai ti datai ngabang ngusuang kita ilah hujan-hujan gasak mai ke balas ke dah au gasak-gasak gentang safety-nya anang nanya ga nanang ngibun ni wajib bega selalu na ulai di laban anang laban penglikun kita yang kerja sistem pengawak nyanang pengujungnya pulai ngagai pengerai kita nomor ti kujakun tadi ka bergami gawai nemunya datai mayari gawai lah nyau rengok nya tabian sekedak ya manahnya ti ulai diau di rumah ketika nyau tamak dua di hospital ya nak derimpu ga pedih kaban. Okey jadi rentak ngali hari YFM ke sekali tu terus semai kita berperindang sebelum kita berkunci info ya ti bukai ke sekali tu merindang kita ngau lagu gawai tu by langkuang sekolah jalan kami YFM sebenarnya

0: BCSP Global dalam telepon ni, Bek.
1: Hati tu dah, Bek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Ya, mai dikena lebih merah.
0: Apa? Nyamai main menti pia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku, Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Daya, tahu ke disebut PKKD, ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Daya tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.
4: Diali terus mendiang ke YFM dan RTMK YFM segulai sejalan.

Tentunya kemudian ke YFM berfrekuensi 89.5 FM ngagai bala kita ya ke dia bandar benak Malaysia Seri Aman awak rentak ngali hariah kita ke sekali tu lalu pihak mega selamat gigak ke layan internet ngagai bala ya ke dia bandar mereka susah tak pedih dan kak boleh coverage layan internet lalu berkenang kenya mega ya berita ya kemudian daripada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kalau agensi telecommunication yang kerimpu perintah menurut Sarawak tumpu yang tadi asal kepada itu nang ya menuang berjalan ke setif nur nambah ke lain tahu pun tadi Sakofa Network Modernization Belabu hari bulan 11 2025 nyian kemarin lalu tu nang ya Siti Ari cara nur nambah ke penglaju ngau pihak mega capacity tiap line telecommunication. Terang ke dikeluar ke Menteri tinggal pihak mega telecommunication Dato Sri Julaihi Narawi madah ke Baksa Kofa Network Modernization iaitu kos yang sudah dikenalnya 180 juta ngau dipelabak ke tembuk suku Yati kedua tahun baru ni lah 2027 jadi insentif tu nak yang rekam-rekam diatur Kuching ya ke nyadia pun tahu dari Indo Integrity terubah lalu dekat ditampung ngagai menua bukai di Selampur Sarawak lalu nak ke tu projek tu udah nyapai pemansangnya 17% lalu bah insentif tu dipelabak ke boleh nambah lagi kapasiti network ngagai 1.4 terabyte sesikian nyentuh ngagai 7.2 terabyte per sesikian ok pengaju tadi nombor panggai bak nur yang kedeka di upgrade nyentuh ngagai 10 gigabyte sesikian ngagai 100 gigabyte lalu boleh ngurang kagi penanggul data yang kebededat jadi ngatuh berita yang ke nanti kita jadi ngarap kata pada ugi benda bala umang bala igat nyau kekati yang bak pucuk kayu bagi gak kelain ok jadi datang lagi kita dengan happy king bawa YFM Brong tang sebedaunya arah berpindah dulu ngau lagu hari Leo James ke ngalih hari itu madai begawai terus kena calai

0: Pagi Rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuk capak lu tengkah ya. Pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pelan dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya kan?
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kenyang kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Betul. Apa bunga kerja pagi tu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Nemo deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah. Udah kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ingat ke YFM Radio Kemerdekaan kita ditinggari.

0: Ita Dato Benuninga YFM Rock.
1: YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi hidup, agi rock. Yeah!

laguna mungka lawak YFM Rock kita ke sekali itu lagu ti di bai wat rock kaban sampai mati lagu ia ke tau di mudah trending ba Facebook dalam kena sebulan tu mari udah ti di keluar ke kena 1 hari bulan 4 dia view video tu nak ke itu ikut ia tadi 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1 juta. Bakiah lalu abu kenang ke lagu kaban sampai mati itu. Ya bisa ya duit bersih ke amat yang dikeluar ke. Kalau ya bersih lagi lagu tu di bayi What Rock. Lalu bersih ya ke induk bisik megak. Ianya disada ke Hestia, Heskia. Okey, jadi ya berkenan ke Babersi Wardrobe tu nama ya ke asai ku bisi wow factor pada lagu kaban sampai mati itu diperti ke bab kualiti video clip atau ke NV lagu tu. Oh, ti dipeda bukan calang-calang enggak orang ya ke bisi enggak naga video clip tu kalai video clip tu yang kena tenaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak megah berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung lebih bagi bahagian industri kita di Malaysia tu ngau serta dalam video klip kaban sampai mati bersih What a Rock tu megah jalai cerita ya boleh tahan ha, boleh masuk ukai-ukai ngelanggung tentang tu personal pribadi kumpu udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu kaban sampai mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya berdawa klip video lagu tu tahu mendak ya bahawa channel PBP. Okey, au. Jadi lagi lalu kepala rockers kita bahawa YFM rock kita ke sekali tu au nanti tadi lagu kita udah dia pungkal ketok di baik headbanging mau lagu waria What Rock ke sekali tu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sino. Oh, okay, semua orang gagal mayang itu wari gawai wai bisa mega sekedak tu tadi mayang orang ya ke gagal orang kerindu megawai bisa mega balas kedaknya sino hati terima kasih lagu hari Raban Masterpiece Nadai Ati Berami Semina Bak

tiada lagi aku, Rusty Blade. Lagu ini keluar ke dalam tahun 2001, album Perang Ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Aw Rusty Blade tahu ketika kalian gaya jago kita tahu pernah kita duku berat, duku bertegar, ya punya tadi. Jadi band tu tadi naya bisi sejarah sida yang pukul bagi nama ya ke cukup pioneer gak bak band Jerman rock kapak. Okay, jadi Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura lalu ditumbuh ke dalam 1981. Dan pasti betul ya kami ya mayuh lain tentang ya ke asal Amamat di rumbuah ke bentau ianya tadi Yenzen kejadi ya vokalis pemega Khalil Murbin kejadi gitar Mamat rhythm Raza main bass ke pemega Zan kejadi drama mayanya lalu Sidato kala digelar tau ke diberi julur Iron Maiden menua Singapura lalu keterubah ya sida yang agak showcase pemerintah dari Dewan Jubli Intan by JB tahun 1981 lalu Raban Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke tak ngasil ke album ya keterubah sida ya hinya 786 Ikhtra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP sida ya. Okey, jadi ba album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke tak ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dog Bomb album tu dikeluar ke dalam tahun 1987 lalu ba album Rintangan Hidup Dunia atau Izat ia ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade tu diganti ke ngau Mama lalu album tu album dia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tu kalau album ia sudah ia kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya udahnya udah sudah tu nyau di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba Semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sidak ya tau dipadah ke full house ditangkan kenggau roadshow ke JB ya KL nyeng kaum Stadium Negara Pan nyawa full house sebuah maya sidak ya datai ngaga showcase tau kenggau konsert ba dia lalu kala diberi julur aliraban media menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kala digagak buat Kuala Lumpur lalu Mat Nor Hendrik maya tu udah nganti penduduk Izat nyadi pemain lead ba dalam band Rusty Blade maya tu lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sida ya ke tiga jadi ya album tu genre ya berat gi ari album ya ke sebedau tu lalu sida ya jadi orang ti rilis ke album tu okey jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngujuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah kali ya hari ya, rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album ya ke ketiga nya betul compact lagi bunyi ya jadi ya benuang album tu tadi dikeluar ke dia pemainnya bass Raban Rusty Blade tu nya Raza udah mutus tinggal ke band tu lalu maya tu Rusty Blade bakal kapan-kapan lama hingga main bass baru tang hari semua orang ya ke diuji dah man karen pan lalu dipilih nanti ke berdua Raza mayanya 1989 dia setiap lagi album dikeluar ke Rusty Blade lalu mainnya album Awas lalu maya tu meh kira atau pernah ke album tribute sedap ya ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu saja misalnya bersepar lalu album penudi dah tahun 1989 dia sida ya tu tadi ya bisik enggak ngaga kompilasi enggak orang kayak ke lebih lagi Yanzen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Rusty Blade tu.
Okey, ini tadi info Mimet berkawal dengan band yang bedah merenang kita, Rusty Blade. Kita terus headbagging hari band kita yang kaya penyanyi solo rock kita. Kesekali itu, Dato' Hatta. Terima kasih lagu Balada Rock, Sekuntum Mawar.

Temple Pilot, lagu Sidaya Creep ba YFM Rock Kitai. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain, tentu ya ingat mega ngagai raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak meh maya zaman ya ke dia kumbai kitainya tadi zaman grunge kira nyau samangkat meh mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya tadi Scott Whelan piamga Dina Delio ngapi piamga Robert Delio dua dia menjadi tu staff main drum Eric Creed. Lalu band tu tadi tak ada pernah ke city band yang cukup mujur semina hanya main terpambar ketika ke penusah gian dadah berkelis tidak ya Scott Whelan jadi minyak mikor medah dadah tu pama ya udah datai dulu tak ketai ya bagai ketai si anjur wai jadi moral dalam cerita tu anda sekali berkena ke dadah kini yang nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu nanti tadi lagu Creep Aria Stone Temple Pilot lalu ke penutup tu nama bentuknya ke sama ngau lagu ke dibai Stone Temple Pilot tadi nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngucuk ke awak YFM Rock bertemu baru kita bawa awak ia ke bukai.

0: 10,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
1: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
2: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar, fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
3: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perlulan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
4: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan tet sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, tet berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22 ribu jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Wasli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten. Selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran hubungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua ofis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinike kepangau lalu meresa baris basa di dapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lebuh kebercakup Speaker Dun bisa enggak menang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti negara rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa enggak datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu kediatur dalam kandang 4 hari kebisi tanya sawut di bed ngorau pejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh dimandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun, ia ke udah lalu. The Old Court House, digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Ya kepuluh lagu ti udah mujur nyari champion ba tusun carta ya ke-20 tahun 2026. Oke, jadi ya berarti ke info gaya riti dikirum Siti Halwa binti Ismail mua ke lemah itu ari met Malaysia nyari penerang ke dikeluar ke Malaysia madah ke mua ke lemah itu nyitu ke tengah malam atau lagi ribut kudi diserang nyadi dipilih menua kucing setian semerahan seriaman ngopi yang enggak menua limbang lalu dipilih menua bukai baka betul serikai sibu muka kapil bijelung kembiri bisi hujan nyadi bakandang 2-3 tidur lalu mua ke tengah malam nyitu ke dini hari pagilah hujan terus nyadi di kucing setian semerahan ngopi yang enggak seriaman kerap lagi ba adap ke selatan gitu lalu adap menua ke utara din hari dibawa ke nadai hujan via penerang ke dikunci Met Malaysia hari email ke dikirim Siti Halwa binti Ismail muak ke lemah itu. Sekali lagi terima kasih Met Malaysia Labanti nganjung info gaya hari ngagai studio YFM kita. Okay, jadi tiap hari satu tu tentu ya kena nutup awak rentak ngali hari kita ungkup ke sekali tu kita dekat mendiang ke baru tandu program panggau cerita tuai jadi ke sekali tu kita yang mendiang kujuang kaki tampuang cerita sida girai bukulai ngau Mr. Thomas tegung lah ke panggau cerita tuai kita ungkup ya ke

Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama ke sekali itu muka aku kak nampung cerita girai itu bak tusuan tika 79. Bala sidak majau sidak empau junta ngaki geraman ngau nuga nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Retinya hanya nak peduli ke sempekat pemayat ke udah gagak dulu subak. Sidaya benua bertanya ngagai ngkenyut. Bekeni kut jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenua nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mangan nak mayuah dah. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelapan munsuah. Kepuas ia ke berundian dia ading kenyuat tu. Lalu madah ke jalai sidaya ngelapan munsuah. Namaknya mega ia madah ke sidak panggau namiku kena ngau ia berjalai kia ke nau dah niki ke rumah. Tak sidaknya sigi nadai daripada orang. Dia masih daya. Ningang kenyut madah ke bungai nuyang lalu lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia. Tajaknya nak daripada. Dia di sidak majaunya tadi. Oi. Tak. Nakak ya penisian-isian. Isian hati ikut cerita. Tak mesti kena ngentak ke diri baruai dia. Sidaknya tadi. Dengar berita pengenu yangnya udah bisik dia. Jadi atur tahu ke jalai sidaknya dekat ngalah ke rumah musuh. Ianya siku hari sidaknya tadi. Ianya empawa. Dia suah sidaknya nyeluk di niang terbelayar bak palak tenggak. Tapi pandah nyadi tentu kak musuhnya begau. Tapi aku ya, oh, muda rumahnya angus. Sida kena tanya nak dasuang kenyuan ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sida ianya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sida ya. Tajak pihak sidak ya dia suang kenyuan. Nacah ke munsuah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Ku ya bertacah. Nga orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak lalaya. Sidak kari panggau. Sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak. Nyau nak dapat. Ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh. Orang serumahnya tadi. Nggak orang ke menua bukai. Ya kedatai. Nyau. Mayuh udah tinuk mansia. Dia. Ya lu bujaku. Nggak malah sama jauh yang tadi. Kenyuan. Nyau. Nyukat datai cukup. Maya kita itu nyelai gi mudan. Anak-anak sedia kita. Anak-anak ingat ke? Utai kerja aku tadi jaku aku ingat sama amat kaya. Kita lah tahu nak nitiah katur kita nya. Aku ngal. Nemu kami dah. Nak kami takut. Lawan kita bisik datai kita. Lalu nulung kami. Biar aku majau ngompau. Bah, bapak doang, nuga. Ingat ke nama pengawal di tadi? Aduh, kau pengawal di ngau mana? Pihak ku seruainya nganuk tudah nuga. Dengarnya dia nuga lalu ngagak diri pansut tanyuk ya. Datai ya, Pak.
Ujung tanya ya apa lu terjun ke tanah serta lu berjalan nengah ujung tanya nya mansang ngagai bilik orang ya ke bapa lah tangga. Data dia ya lalu berjalan mensuruh baru rumah mansang ngagai tebelayar bilik orang ke bapa lah tangga nya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut. Betau mesiranya tadi. Tak baka kenadai nama-nama majak beranau sidaya lagi berkedugau baruai dia. Orang pun lagi mayuh agak duduk sebelahnya dia tadi. Mimin orangnya nadai nemu ulah ngautai kat de kerja sidaya ada. Kira umat siam pengelama. Udahnya tadi. Dia dengar terbukau orang buat putih setak dia. Nyumanyung matah ke dinding terbelayar rumah. Angus. Ya. Pada kena. Api. Tak nyawanya dia mat. Oi. Lepas mayanya agak. Maya tawan orang tahu. Hari itu sigi kemarau. Sigi panas. Lalu hangat amat. Nama ada matah apinya tadi. Tak nyawanya dia mat. Dia tak lalu begau membalau mayuah dekat ngerara apinya kujaku. Tam apinya tadi makin dirara makin majak nyadi. Tak bakal kertiwok. Apinya tadi lalu nikik ke Prabowo. Udahnya apinya dah. Terbelayar sehingga udah. Tadi temu lagi. Orang kedekat ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tambah rau time ya. Kak kena sidak yang raraknya tadi. Tak mana uli ya ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang kena tanya tadi sama bila nguji kang rarak apinya. Jadi urinya tadi bala sidak kena induk. Lalu bergigak kanak lalu narit anak ucuk sidak erari. Ngagai punggang, rumah. Ya kepada wangwasnya tadi dah. Mansa bangkai je. Jabannya ke gari yang dia ambil perakap mensianya dah. Orang kenyapak ke jaban sedak sebilia ya semua nadai. Nadai pedak gaya. Jaban tenyugar gari yang ajaknya dia baruai. Jadi bangkai itu dah jaban tadi. Ya menyo nadai dah peduli orang gaya itu dah tuai. Jamah orang kebegaunya tadi. Ukai semina de perakak ja. Tang mata bis kena India sidai ke Belanda rari. Kin kia ke. Dekang hidup nyawa. Lebuah orang kepegawainya tadi dia orang nadai tentu ibuah kepangan diri ya. Kenyuan pan lalu Belanda ke Tanjung lalu terjun ke tanah napat ke Terabaya ke lalai kia ba madang kecala ba ujung Tanjung. Udahnya ya lalu niki ke rumah baru. Lalu tamak ke dalam rumah. Pedak ya mensia lagi bertabu berbalut ke pangan diri. Bisiknya dekat hari. Bisiknya nguji ngambil pesaka reta tengkira kau lihat taban kedak ya baik hari. Bala siram majau mpawak laki geraman ngau nuka. Nadayan pedak orangnya. Sidaknya kau cerita nah udah sebelah baru rumah dia. Belah ujung Tanjung. Sebelah ujung bilia. Beripak ke munsuah. Kang uji dekat. Ngerari ke diri. Ari api tadi. Nama dah. Mayuah main munsuah di bunuh sidak tang. Tak. Penekak sidak yang ngerjang. Mantap. Barulah munsuahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya nadai tak. Nyengalah. Nyendiak diri berbunuh rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi. Lepas api yang dah makai rumah. Pihak ke tu dah kenyot tu. Tak menak diri-diri sikuk ya jak. Oi, belapan ngomong suha. Benar ya kau cerita. Lepas nah. Nyau kelama-lama. Belum suha kau lihat ya nya. Nyau. Bisik ngambil senyata sekedak dah. Dekena sidak ya berbunuh. Belapan ngomong kenyot. Terubah tadinya memang kenyut ngelaban sidaya. Laban sidak ke bedau besi senyata kena sidaya ngelaban dia.
Tahu dia nya sida ya nyauliah ngambil duku, ngambil terabai, ngambil sangkuah amanya. Kena sida yang laban kenyuan. Taja pia kenyuan tu nang tak nak puri. Nadai nangi mimian ya. Ngelaban sidanya, tajak sidanya, mayuh benar. Nyuh tabu sidanya, ngelingi ya dia. Nih. Tiba kaya ukaya nak kambuah orang dipanggau libau. Kak memberin satu dan kenyun. Ku cerita. Tambiannya tadi bangan udah keringang penapak. Udah kena kambuah tu tuang di geluang dia. Ah kita dia tahu ngenang anak rabuang ke benar maji ya kini tiah dudi. Datai ya semak rumah pedak kena rumah nak udah perandah dempak api. Api nyau kak datai bak tengah rumah. Aji perlu nak kakang lagi. Ya perlu mercuk lagi tanyo. Nyokai niki hari tangga lagi nya. Laban dia nyudah sian amat dah. Ya mengecet adik tanah. Datai apa rumah dia ya meda mayu aman induk nemia. Ngaurang ketua tuai betugung. Bak ruai semak pala tangga dia. Labannya agak. Ya kabedau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Aji, sekali aja malia. Ya, ngai buah kesedaknya. Tang lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah, ngagai bala mayuah. Ya, kabinom belaban ngaung kenyon. Datai ya dia, pedak ya, kak si koiko mensia ke belaban ngaurang dia. Lebuah yang malia ke belakang dia ang kenyon. Lalu pedak kaji. Aji, nah udah ngenala ayahnya tadi. Lalu pihak muka kenyuat pan nang nemu ya nang anak rabuang laban bungai nemu yang tu madah kajinya sigi datai malamnya aji lalu mansang ngagai tuguang sida ke belaban ngaung kenyuatnya tadi lalu berundian ala mati ya siapa anda gini mesiaknya banget datai orang nuluang ya. Berani orangnya. Ya kuati aji. Ya sigi pedau ngelalang kenyotnya laban sedoa ya sigi. Nadai kala bertemu mua tang kenyot ngelalai ya laban kudah dipadah ke bungai nuing. Lalu ya mega bisi mega mimpi dipadah ke bungai nuing. Bisi orang datai ngagai rumah jabannya pihak ko. Bukan nemu yang madah ke ya. Nyalai. Tang. Ya bedau nemu. Bedau nemu siapa orang tekuk bungai nemu yangnya tadi. Udahnya tadi. Dia ada yang kenyut tu. Terpedak kajinya tadi. Ya lu ngangau. Tu. Ketuk ngaji. Ketuk. Ketuk. Tu. Bangtai kemayuah tu. Nyamai gi tu lah. Necah kesidaknya. Pihak kau kenyut. Aji rawaman hati. Ninga orangnya tadi. Tak nemu nama ya. Udah. Yang tadi Aji pan lalu. Mansang kan lo. Ngagai. Ngkenyuatnya tadi. Ukai musuh amanya kini. Ya tanya ngangau kaku ku Aji. Ya, lalu mansang lagi yang kenyuan. Laban utai ke malam dah. Nak tentu terang juga semina pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh nak tentu terang medak. Aji, lalu nak lala siapa ya. Datai abang kenyuan, ya perlu mantap. Dengar ya. Musuh dia seruai apa lu tulak belakang kau cerita ngupangan diri ngelaban musuh seruai kenyut lalu jakuk ngoya wajib uji nyen ambil dia nyen palak jaban ya kebenung kegari yang baru wainya udah nuan bulianya negeri
lalu tabahan kiri dulu, lalu lalai ke dia, tanah dia. Ya, mimpang udah temu ingat, kaya. Anak-anak ingat, dia main pulai, biar aku penyuan. Ya, aku madah kaji. Mayanya, kan ada si kurang, tapi si ngibuan. Bangkai jabannya dia tadi, laban bala hindu. Nggak semua orang ketetuai kenunga bangkainya tadi nyau nada inyo rari kebukai magamagang orang. Nama dia udah ninga jakung kenyuatnya tadi. Dia aji talum kecet ngare bangkai jaban. Serta lunak tecamang terlalu mumpung pala jaban keno ya wei. Udah ya boleh pala jaban. Dia aji lalu belanak ketanyo. Ya lalu terjun bagai ujung tanyo naban kepala jabannya tadi. Palanya lalu lalai ke ya bak madang kecalak. Ya kebak ujung tanyonya. Udahnya ya lalu mericuk baru ketanyo. Lalu nampil kenyut berpantap ngau munsuad baruai dia. Nyau ngenang kenyut ari puan sidak ke berpantap tadi dah. Amat benar kenyut wei bamo ngelaban munsuah tepantup amat tetengok ya lebuh mayanya ya agenya baru ya ya nya tadi ngerja pengawak besai bekenya amat tanya beselengkai tubuh munsuah betegari yang baru wei dia datai kena aji udahnya tadi ya penyo bakal kasih kilau ngelaban musuh. Laban ya hanya tingat ke mimpi ya ke dia suh apa ya rabung berbalas ke mati seruai naya. Bala musuh ya ke terjun rari ke tanah lalu dipesawap ke bala sama jauh siram pawak sanuka ngawaki emperang aki emperan ke bernama juntangnya tadi. Tajap ya, bisa enggak bala munsuah kau liah ngerari ke diri. Tak, selesap dalam petang dia namanya kebabaskan. Jadi, api penyau datai di tengah rumah. Siku lelaki ke bernama Ugiang. Lalu ngukuan bala sidak kindu. Ngau bala anak mian. Ngau sidak ketuai ya ke betuguang semak pala tangga dinya ya lumai sidaknya rari ke tanah lalu ngelalai ke sidak ya lebabas dian tambah maka api kengaluan hari pungas tak udah datai di tengah rumah tang utai kenyalai ku cerita ruai ya mapinya ngelebus hari ruai jaban dia tak hujan mari nadai utai nak ngemangat-mangatnya. Nyo baka kedesiwah kari langitnya. Ruai jaban ngau sepintu lagi. Ya kengimainya sama udah hertung. Tak ngau bangka-bangkai min siam hertung. Bangkai jaban makertung. Nadai temu lagi tangga. Palai udah damai aji dulu udah. Nah, siat aji anak rabuannya tadi uliah ngerampas palak jabannya sebedau ya hanya angus jama api. Sepiak rumah retuang lawan api semina enam pintu lagi tinggal. Nah, siat bilia isau ya kebalat sakit nak dapat mindah nak nak datai api. Rumahnya tadi, laban apinya nyu padam. Udah yang lebus pintu, hari ruai jaban. Laban bilia, isau tu tadi ku cerita, tiga pintu. Takah ya, hari ruai jaban kepalainya tadi. Nama anda kira ke benar-benar meh, isau tu. Nak dapat mindah. Lalu, bilia ya tau keruayan tadi nak angus dempa api laban hari kena hujan balat. Mendak api nyau nak makai rumah lagi dia bangin uyang
lalu ngasuh seruai haji lalu kenyuatnya tadi nak lagi berbunuh ke orang ya kagi hidup emasnya dah emas kapak sidak ena hidup baik kena dah nurun ke orang kerepak rudi lah lapan jemah hilangnya.

hanya dekat ninggal ke menua lalu berangkat nyin kilekian ke diau mangkang tanah de baru bak nangang sungai dia dia tu mas lain nuan ngira utai kerka de baik nuan pulai tangana mai mayo hagi hari tujuh gigi mas semuanya tujuh gigi nyak dulu baik dia dah pernah ngelai ke pengamak di keterubah tu baru ya keterubah ya pihak ko bongin uyang ngajar kenyuan oi nama ada sidapan nyau nadai belapan lagi udahnya munsuah ya kemati nak bakal sebelahnya dia tadi nyau tegariang sebelah tanah sebelah ruai sebelah nur tanjuk punya oh. Ko cerita aji semina mai nam igi aja pala nyeng kawam pala jaban jadi pala sak majau nuga empau ngau juntang aki geraman nan mu ni mayu pala kuliah jauyal sidaya baik sidaya pulai malamnya sidanya lalu nak niki ke rumah lagi udah sidak ke belaban ngomong suahnya tadi aji lalu ngempuang sidak udahnya lalu mai sidaya pulai malamnya daban kepala kauliah sidaya jalai sidaya nak sikit terlalu berumur-umur pulai ngai kurang kaki hidupnya tadi tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya ya jalai ya bak tusun teka 79 tu kita yang tu di tu ni udah ninga kenyuat tu tadi ngau aji anak rabuang kad bunuh orang dulu subak kira kenyut pantop mati seruayanya tadi berbalas ke pemarai rabuang ngau bini ya nyalai nang kato dulu meh bak tusun ke 80 nyala kita ninga ka bekeni ku yang cerita tu kujuh lagi nyalai aku merik selamat serara ngagi kita peningan mayuah mupuat dulu aku wow bye bye.

jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita ndak kesempai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Ndak piak ya belum nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Aku semua tai bo dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah ta'ala lo ngasih ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku.

0: aku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ayat 22 kimunya itu. Anak, pendian ku tai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Kami, Nuri dan kita, nintiang hari, bermacam lagu.

ke Dibai Angela Lata Jua lemai tu beringan kau lagu terima kata gawai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai tu lemai hari satu hari tu 18 hari bulan 5 tahun 2026 jalai selamat lemai lalu ke semua bala pendengar kita ke bisa mendiang ke YFM terus gulas jalai kau kami nyentuk ngagai ujung sada lemai kita pukul 9 malam jadi ke lemai tu kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam ya. Lalu buat tusun program kita bakal selama nanti yang lemai hari satu kalau udah tu lagi kita akan ingat ke Hello Y Limbang 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu program berancau tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu Y Arena atau didengar ke kita pukudah kita mendiang ke berita lemai tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam kita bergulai buat program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 kalai malam tu lagi kenang kita berkawal ngau pengawak miring yang ukur balas kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak ke miring nyalai malam tu lagi nyak mai topik ke dekat di pejurai ke buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 50 ya. Jalannya tusun program kita bawa sada lemai lemai hari 1 18 hari bulan 5 2026. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Limbang. Jadi sebenarnya tu lagu ke Dibai James Jacob. Lagu gawai mega boleh ambai maya gawai.

0: Terima kasih pengurang program YFM di Kuching. Sebelum mai, serta tabik pasal, terima kasih semua peninggal. LY Limbang 18.5.2006, temu baru, enggak waku, anak mereka lama, ketika mai, malah peninggal mendiang ke sekedap utara, tunggu ke menengah utara Sarawak, ianya di Limbang, serta di Lawas. Di perak perubah, ketika dikongsi kaku, ianya upis transfusion darah Limbang enggak Lawas, mai orang mailah, sama magi diri enggak pengawak meri darah, diatur di Limbang tanggal 23.5.2006 dan tanggal 6 berkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi Matapa NRNF atau ke Belot 777 yang diatur RTM Limbang. Rupiah Mega 24.5.2006 dan tanggal 6 minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi yang diatur di Upis MRC Limbang yang diatur di Raban MRC Limbang. Rupiah Mega kena di Lawas dekat Datur kena 23.5.2026 ini kena hari 6 berkah jam 8 pagi yang tu ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu Lawas yang ke Datur Upis Transfusion Adarah Hospital Lawas di Bicik Nugget ke 10 ikut paling kurang. Jadi kalau peninggal Mega diberi dikutangkan dekat di Kelalau jadi sebedau ngamri darah anda ingat ketimbu paling kurang 5 jam pasti kak makai dulu, kalau tak maka, anda ingat mic tinggi atau kak pengelola kita. Malah pindah semua. Northern Region Music Festival, NRMF 2006, datai baru mericah menua Limbang. Di program itu, besai di Dramika selama 4 hari berhubung, hari 21 hingga 24 Mei 2006. Di Datur RTM Limbang, bergulai dengan Upis Resident bagi menua Limbang hingga Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif menua Seni Pemenang Sarawak MTCP. Jadi kita ingat kerana NRMF itu bergulai dengan penerbit NRMF 2006, Encik Zamri Inai. Jadi boleh nuan madah mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2006 tu. Jadi nama utai ke ngasuk yang special lagi tahun untuk ini.
1: Seperti biasa penama baikan ataupun yang special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival sentiasa ngagak penama baikan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan. Kalau banyak menarik minat bagi peserta serta orang yang datang lah untuk beberapa penambahbaikan yang saya ngadu khasnya adalah penganjuran 2016 ianya penggunaan teknologi ianya penganjuran secara hybrid kita menyedia kepilihan untuk sidak pengunjung menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah. Perbaikan infrastruktur menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung dan peserta di ruang pameran yang lebih besar. Misi door kita duduk yang lebih mayu lah. Gau kosong lihat yang selesa.
0: Jadi pengalami itu ia kediatur RTM Limbang pun tarik. Jadi nampa nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal tu tarik. Nama tujuh we tarik. Agak Northern Region Music Festival.
1: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun muzik asal Ari Utara.
2: Ari Utara.
1: Salah satu ianya Ari etnik kita
2: tradisi di Limbang.
1: Bisa ya, yang terbisi di Limbang lah. Khasnya Bawang, Kelabit, Penanggau, Kebukai. Bisa tujuh etnik yang kita highlight bahawa program.
0: Lebih lagi, mai sida ke Rabang Buku Bangsa Ari Golongan Minoriti kita tadi lah. Jadi mungkin kita nombor nama besar begitu selalu ya bisa ngawal kerjasama hari mayu macam pihak dah. Jadi boleh nombor kongsi ini bagi gerempuang besar itu mereka bisa mereka kerjasama dengan program itu ini. Mereka bisa agensi besar ini.
1: Okey, agensi besar aku beri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif kerana sudah bersama-sama ngau kita dari 3 tahun tu dah. Ngagak program Northern Region Music Festival ngau seterusnya pejabat presiden bersama-sama kita nganjur program tu bersama-sama dengan majlis daerah Limbang lah.
0: Jadi kelimpah agensi kebesar tadi ni dong. Engkau bisa agensi mit kebukai ngau kita ini sama memberi tukar ngasai ketua ngau kita buat inar dan
1: agensi-agensi yang kebukai kita selalu jemput dari namanya bank-bank tempatan agensi seperti kebajikan ngau mayogi lah caranya KPDN yang bersangkut-paut dengan masyarakat kita di Limbang tu lah.
2: Jadi itu Zam eh? Dr. Rijan ke sekali tau, Dr. Rijan Music Festival ke sekali tau, ke 6 kali nah. Cuma yang ingat dia tau berapa bulan?
1: Oh, tahun tu. Tahun tu kita dalam perancangan kita 21 gawai 24 bulan 5 tu lah. Seminggu sudah gawai.
2: Ya. Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
0: ambil korang nyapa pula gawai.
2: Ya. Ambil ke peringkat nombor tadi dan tempat kita tiap tu ngado ati lima ngado Dr. Rijan Music Festival. Engka boleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kainainya boleh dipadah ke Tumu
1: penyanyi kita ada deal Tumu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kapan kita
2: kapan Brunei mesti orang Brunei nih
1: tapi ya Salimbang lah artis Mbak Brunei Din ianya Ahil Alex ianya penyanyi ke namanya popular kita di Basra tu Melissa Pran Cheers. Dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia Roy Kepila ini malam pertama malam kebudayaan 22 bulan 5 2026 seterusnya malam konsepnya kita bisi ngangau Alex Wan kita bisi ngangau Aziz siku penyanyi yang popular dalam tahun 90-an
0: Aziz Pelamin Angan Kumusnah
1: ya Pelamin Angan
2: Kumusnah lagu penyanyi lama
0: penyanyi lama legend
1: kalau siku penyanyi ataupun Baskers yang ke meningkat naik dia tu ianya Bob Sentuhan siapa-siapa yang terselalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelalaya lah tapi itu ia tu bisi permintaan so ia datai Balimbang khasnya kapan kita air Brunei kau Limbang itulah
0: jadi dia tadi kena malam konsert NLNF 23 bulan Mei nah buat tadi jadi kau bisi kita buka ikat dikongsi kenalan tadi kan.
1: Tapi dulu aku sekali lagi aku kemerinya lah kemeri terima kasih ngagai balai agensi-agensi yang udah bekerjasama dengan kita pengalaman tu jadi ngerap tahun tu sidaya oleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti
0: sidaya ngelama tu pesan
1: tidak gaji tapi ngerap sidaya namanya
0: terus
1: terus ngagak kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun ngagak mayu program lagi maya program bas siang harinya dapat kita yang gai mudah ya bisi kosong bas siang hari jadi berilah ataupun ngagaklah peluang yang semak ngau rakyat lah pasnya ngau persatuan lah persatuan harap persatuan-persatuan tu beri kerjasama yang mana kalau program tu laban program tu sebenarnya kita beri 100% untuk persatuan promosi
0: ungkup
1: sida yang pun sebenarnya kita itu bina ngaga program tapi
2: kita
1: orang tengah tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah laban nya mempromosi adat ngau tradisi sida yang khasnya Pak Utara Sarawak tu.
0: Betul. Tapi bakal Balimbang tu nama kini ke tahu ngah suara nanti tak tanya tu kan.
1: Balimbang yang kita narik tati.
0: Balimbang hari kerbau ke berdiri kediri.
1: Mayu tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipedak oleh orang luar. Tapi nanti kita tanya ke Balimbang. Walaupun sidak madah kita itu bakal pekan koboi tetapi jauh lagi tetapi mayu ndur-ndur yang oleh kita namanya bedak dan mayu lagi utai bila datai minum wali Balimbang tu mayu ndur kita oleh bedak namanya utai-utai yang boleh digigal lah
2: pemansang
1: Balimbang tu lah
0: karena kalau mendak jumatan paling panjang waterfront paling panjang tahu
1: waterfront paling panjang Balimbang Sarawak Balimbang tahu kah?
0: Siti-siti ya kerbau ke sini dengan tuang antian. Oh, jadi kelimpah hari kita yang ngadu ke ini kita yang memandang ke pemindang sembahan. Nama lagi siti di sedia ke kita.
1: Okey, tahun tu kita meri peluang ngagai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak siti program basiang hari. Jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft Sarawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sidaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari minggu je lah yang ke penting lah lapan sebenarnya tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak lapan boleh join kita tahun tu lah ok pesan keperudi aku program tu lah program tu harap ke semua penduduk Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sepitan Sabah ataupun siapa-siapa yang ninga program tu hari tu harap ke boleh datai untuk ngerami Northern Region Music Festival itu, yaitu yang mana berbagai persembahan-persembahan yang akan kita ngagak, ngau vibe yang padu, sedap pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan. Mai bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun, program city, program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah, Balimbang.
0: Jadi anda ingat datang ngagai Northern Region Music Festival kita 21 ngagai 24 Mei 2026. Lakukan dulu perkara tadi konsekar Relimbang. Berita kebukai dengan bawa sadar Relimbang. Ninti ngerimpat jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam serta Linjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Tapi Sarawak menjumuk mur terus meruan diati. Oleh baru agar pengen program YFM Andi Kucil. Terima kasih.
3: Segulai, sejalai, YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, namuku. Laban ku selanya bisi nganjung.
1: Bah, madah kaku me?
2: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nak dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Iya, jadi hanya sekedar cara ke tahu dikenal kita tadi kena tay ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke dekat dikirim ke kita ngaji kami ba YFM. Jadi itu datai bawa nur aku kena tay ke pesan pesan ya ke bisa dikirim ke ngaji kami ba YFM lalu pesan ke terubah tu. Nuju Kabar Melayan ke Diau Bak Batang DJ ya. Kabar Melayan ke Diau Bak Batang Bawah DJ Tamin Batang Mugah Kabar Melayan Bak Bawan Gau Berjahit Kenawit Kabar Melayan Bak Rumah Sylvester Grunsin dengan Pila Batang Rajang Kabar Melayan Bak Pulau Bruit di Meludam di Brunei Kabar Melayan Bak Sepemanjai Jalai di Jih Selangau Gau Kabar Melayan Bukai Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang di Sibu Bintulu Miri Pia Megak Gau di Kuching. Jadi pesan tu madah ke Kaunselor David Anak Antulu madah ke Kaunselor David Anak Antulu udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat dintu Balamayuah kena malam 17 ngau 18 hari bulan 5 2026 ianya berumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi Pegila 19 hari bulan 5 2026 nyalanya tadi pesan madah ke Kaunselor David Anak Antulu ke udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang Kaunselor David Anak Antulu tu dekat dintu Balamayuah kemarin 17 ngau sari tu 18 hari bulan 5 2026 berumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang dekat dikubur ke pagi Pegila 19 hari bulan 5 2026. Jadinya pesan ke terubah lalu pesan ke dua top tinga dituju ke ngagai Kabar Melayan ke Jawah atau ke Semak ia ke ngelalan yang MPD anak Ligun yang MPD anak Ligun tau ke apa ia sia jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang MPD anak Ligun madah ke pengawak kita sulit yang MPD anak Ligun tau ke apa ia sia jadi nguan ulit ianya malam hari 5 22 hari bulan 5 2026 lalu kita sulit engau pengawak muain terbalu dekat diatur pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026 jalai Kabar Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 538 Taman Bandar Jaya jalai Alamanda 2 Bintulu jadi itu tadi pesan tuju semua Kabar Melayan Jawah tau ke Semak ia ke ngelalan yang MPD anak Ligun tau ke apa ya sia jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang MPD anak Ligun tau ke apa ya sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 22 hari bulan 5 2026 lalu pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026 dekat diatur pengawak kita sulit ngau muai entebalu nya pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga ke sekali itu peningan tuju Kabar Melayan ke diau bak Sungai Suang Nangga Temiang Kabar Melayan bak Nangga 10 Sungai Ketibas Batu Labang Bangkit Ayat Nangga Manap Kapit Suang Bintulu Kepembelian di Miri, di Kuching, Sabah hingga kepembelian Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang, ke Ngelala. Niang dulung anak Abbas, niang dulung anak Abbas. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit, niang dulung anak Abbas, ngena cara semiang. Jadi kita sulit dekat diatur, kena 23.5. 2026 hari 6 pukul 8 malam nyalai ke pembelian ke di pesan kita dipinta datai ngagi rumah nombor 4 SS1/11 lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pengudah semiang lalu diterus ke ngau pengawak kita sulit. Jadi kita ke dekat temu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu. Tau telefon ngagai Duri Anak Pilung 013-838-2566 013-838-2566 atau ke ngagai Jani Anak Jaun lumur ya 013-566-5612. Ini pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu nangkan ke Tuk Pendingar pesan menuju ke pembelayan ke diau bak kampung Gayau Pantuk, Isu Pantuk, Jenguk Pantuk, ke pembelayan ke diau bak Lacau, kepembelian Bayi Tulu Ngawilik, Sebumban Selanjan, kepembelian Bak Sungai Besai, Kubau, Bangkung, Empelanjau, kepembelian Bak Ran, Gua, Tujuh Buah Rumah di Selepung, kepembelian Mengkeramut, Poai, Nyelam, Kelawah, kepembelian Bak Melugu, Entulang, Geran B, Bukung, Engkelili, Ngau kepembelian Bukai, yang kena ulih disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang kendoi anak bungun, niang kalung anak ko, niang emelda anak abung. Jadi tu dekat diatur kena 23 hari bulan 5, 2026 hari 6 berengkah hari pukul 8 pagi. Berumah Patrick Arik anak kendoi ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum bagi kampung Selepung Jinggau Dau Atas. Jadi penerang ke siliak berkawul ngau perkara tu. Kita dipinta telefon ngagai Patrick Ari Anak Kendoi berlumur 013-751-3144 013-751-3144 atau ke 013-88-25180. Nyalainya sekedar pesan yang ke bisik diterima kami bawah FM lemai itu dia kenatai ke bawah sadar lemai.

0: sanggup aku lagu dari Gwen lemai tu peningan mic jam kita 15 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami. Jadi pesan sekali tu menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batang Lintang Undup San Demam San Kemantan ke pembelayan Bak Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri serta semua kapal Melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang merekat keregang Niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026, ya nyari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk kampung sungai Tanduk Batu Lintang Undup nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Sita anak Bili balumur 019-650-4208. Ya tadi pesan dan menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup ke pembelayan Bak San Demam San Kemantan Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri ke pembelayan Bukai Megak ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan madah ke pengawal sembiang berkat keregang Niang Albert Suni anak tenin ia kedekat diatur kena hari 6 23 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nyalai kapal Melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai kampung Sungai Tanduk Batu Lintang Undup. Ya, pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju kapal Melayan Barumah Liman Talau Rumah Beli Sungai Pinang Rumah Unya Lalang kapal Melayan Barumah Steven Tebat Rumah Jelani Darai kapal Melayan Barumah Tawi Belawat Rumah Karin Murat Rumah Padiang Bunuk kapal Melayan Barumah Jek Pais Rumah Jensen Pematuh Rumah Mau Enteban Nulu kapal Melayan Barumah Thomas Pelasuk Rumah Cangai Ulu Niah kapal Melayan Barumah Bunyau Semanjuk Berengang kapal Melayan Serubah Dua Buah Rumah Baksan Semanjuk Ngau Semua kapal Melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke dingin anak temeliang madah ke dingin anak temeliang tau ke Pai Lumbai tau ke Aki Isang udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 hari Minggu lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 19 hari bulan 5 2026 rumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026. Jadinya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai tau ke Akik Isang udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai tau ke Akik Isang tu dekat dia Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 19 hari bulan 5 2026 barumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026. Jalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tau telefon ngagai lumur 016-7486-288 016-7486-288. Nyalanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju kapal Melayan ke Diau Bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan kapal Melayan di Sibu kapal Melayan di Latap Ngau Semua kapal Melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Umbit Anak Gundi. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jadi kena 2006-2026 tu ilah dekat diatur pengawak berancau, lalu kena 3006-2026 dia pengawak berantu dekat diatur inya berantu kena yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jadi kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungkuk bawa sungai Lengan Sibu. Lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Steven anak bungkuk berlumur 018-97-5-9950-018-97-5-9950. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemai itu dia kenatai ke bawa sada lemai kita ke gulai lemai ris 1 sari itu 18 rebulan 5 2026
1: ada lemai YFM.

lemai 20 ngai mata ba hari gawai. Jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, lalu pukul 7 lemai tu lagi dekat terus semai benda yang ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku lemai tu merindang kita bawa sada lemai, lagu ke di Bai Heli Baduk Kiruah.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadi kunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat lalu dikena semua iban di serata muna Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut ba kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena ba menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut ba section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peninga nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city

0: tahu ke Pelilih Menua, ini distrik atau ke daerah city. Sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai, tahu ke ngagai rumah panjai bukai, ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Nadai pemenar hari district officer, tahu ketua rumah. Sekali ke pengulu ti megai sida. Kena tunggu baka kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke buat adat Ibanto section 73. Semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah. Tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka disebut buat section 73 nya tadi ti bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68. Lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan Iban 1993 bala peninga nyadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city nyadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah Pelilih Menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division buat siti bahagian jadi pindah tu tadi Pelilih Menua pegai pengulu bukai jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya retinya ia pindah contoh hari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama nyalai nya tiga keadaan ya, berkini adat pindah tu nyadi buat section 73 lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemenar hari district officer tau ke pengulu tau ke tuai rumah jadi inti tanya nyadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal jadi adat tu tak kena undang pindah tu bala peninga bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah jadi tanah temuda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nadai agi hak buat tanah temudanya ke ditinggal ke pindah jadi sebedau section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah bisi city case punya buat tikas native court of appeal hanya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957 jadi kes tu bala peninga yang disebut Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah Jadi dalam kes sumbang anak skam versus engkarung anak jatuh, ia kengapil dalam kes tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993. Ia kengapil tu patut nak bempu tu muda lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Tinitiah ke fakta kes inya pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau. Tang native kode appeal dalam kes tu mutus ke ia kengapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat tu mudanya laban tanahnya lagi kuliah di kerja atau ke di lawak ya laban penyewah nore ke pindahnya nak tentu jauh hari tu muda ia mampu dalam kes sumbangan nak skam tu native kode appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi oleh dilawak oleh agi kerja ya tanahnya tajak pan dalam kes tu penyewa are rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam jadi nama bida pemutus kes tu ngawa section 73 ada Iban 1993 jadi wa adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin berpalak ti dempu ia buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai bak penemu aku bala peningal pemutus kes sumbang anak skam versus engkarung anak ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke section 73 dan Iban 1993 kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu ngena section 73 kenyebut orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikonya pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bapala nak tau dijual sekali ke detan ke ati pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal munyi kaku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari nur ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance bekerti tanahnya tadi tajak ia udah pindah hari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah dilawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya hari nur ya ke pindah bendur baru ya nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya jadi sebenar kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik city case ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993 jadi case tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum jadi dalam case Udin anak Lampun tu Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya bintang ngur. Jadi udah ya pindah ya gi ke bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah temudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai. Kayaknya tanah tu kuasaannya ba kuasa tuai rumah utum. Tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatang inya bintang ngur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah pemuda ikut tinggal ba kuasa menua terumah hutum. Bekeni ya, munyi pemutusnya tadi bala peninggal nyau kak sama ngau Section 73 dan Iban 1993 kita. Hanya dalam kemutusnya Supreme Court BBC nyebut by order dated 10 August 1899. The Rajah declare that any Dayak removing from a river or district, Dayak ke pindah risti sungai atau ke pelilih menua, may not claim, nak tahu nuntut, sell, nyual, transfer, tahu ke pindah ke hak ya, ba tanahnya, ba pelilih sungai atau ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat Section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim, sell or transfer any farming ground in such river or district, nor may he prevent others farming thereon, unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi Section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut, nak boleh nyual, nak boleh mindah ke hak yang buat tanahnya dan nak yang nak boleh nagang orang bukai kena tanahnya unless ini kecuali tanahnya tadi sudah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunak dalam kes ke disebut ini in the High Court in Borneo dalam kes Nyalong anak Bungan versus Superintendent Olenin Sabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ya bisa nyebut Father even if such right could have been raised, the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke any Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mega dalam pelilih menua Siti nak boleh nuntut, nak boleh nyual, nak boleh pindah ke hak ya buat tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grant. Jadi dalam kes Nyalong anak Bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diperima niang apai Nyalong pu tang udahnya Nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar Nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai ya, pengudah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawak yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diperima ni yang apa yang empu tang ketegal Nyalong tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diperima ni yang apa ya di dalam kes Nyalong tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jakur putih ya. He did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kakung kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kita sebut tuan rumah Nasad anak Capi versus tuan rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant Tor Manasat anak Capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant kayaknya Tor Manasat anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngautai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya Tor Mamandai anak Genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah tumuda kebedau ditanam utai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus Tor Manasat anak Capi itu bisi lain mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah tumuda kebedau ditanam mutai hanya unplanted tumuda agi dempu orang kepindah entang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua tumuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah. Laban section 73 udah terang nyebut semua tumuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal. Bala peninga tu nak kau undang tau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah bak kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku ba senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpua dulu aku bertemu baru kita ba awak minggu ke bukai.
1: Wai seberai. WAI FM.
2: Ya baru ngam.
1: Kan? WAI WAI FM.
3: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
5: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ke dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
5: Nyamai-nyamai mentepia.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
5: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
7: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
6: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
7: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pun.
6: Tang tentu ke gari diberinya.
7: Bagaimana setahun tak lu ya.
6: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
7: Aku Yon Yon.
6: Aku Kevin Ray.
7: YFM.
6: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
8: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat lemai bergulai hingga waku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 18/5/2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. FTES sudah merik penguntung ngagai kira 5,000 ikut nbiak di Sarawak. Sarawak dekat negap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penjalan arus internet di Serata Sarawak lebih entah pagi. Jabatan Berita lalu tu isi berita. 4,694 ikut nbiak boleh nerima peminta ribaru skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES Wungkup Suku Keterubah tahun tu. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Win madah ke semua rabantuk kemungkur 1,834 ikut nbiak baru enggau 2,860 ikut nbiak ke dia tu. 75% nbiak arinya belajar ngambil pelajar buat bidang berkaul ngau sains, teknologi, engineering, ngau matematik STEM lalu nbiak kebukainya ngambil kurs bakai accountant pekarawang ngau psikologi. Ia maksud ke jakut tu lebih nyimpul awam upis menteria buat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Berbangunnya 1,344 tiga orang bisa nulak peminta FTES tebal lagi ke Tegal Sidak milih scholarship alternatif tau ke dipelanja hari luar. Berbangunnya Datuk Sri Roland Sagah Mega badah ke lebih 22,000 ikut orang ke udah masuk boleh pemain hari program STEM Innovation Gau Digital hari baru Mek Ramai Makerspace. Program Resident Digital SDRP Sarawak Mega ngayan ke pemujur tumu ngau 38 peminta bakat digital global tidak benar ke hari baru pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Hari baru Digital Next Gen Sarawak Digital Economy Corporation SDEC menung mansang ke penau bak bidang STEM ngau digital dengan sekedar inisiatif ngau programnya. Program tu dah beri penguntung ngagai lebih 500 ikut nbiak kenyau bulan 1 tahun tu. Dato' Sri Roland pagi tu tadi lebih yang nyimpul jakuk bisa ngenang pasal pemujur SDAC kena merangsang pengawak mansiak engau innovation. SDAC nyedia ke belanja khas ke bulih 10.6 juta ringgit dikena numbuh ke pengawak mansiak engau negap ke ekonomi digital Sarawak. Belanja khasnya megak kena nyukung pengawak berjalan ke 69 projek buat bidang peminta tiru AI, penglikun cyber, robotik, automation, ngau teknologi angkasa. Projek ke dipasuk 433 ikut orang pemansiak ke mujur ngasil ke 11 itik pemfailan harta intelek IP. Berbangunnya 8 projek pembuktian konsep, sudah diperjalai ke mungkur sektor menteri pintar bertanam tupik ngau infrastruktur digital. Berbangunnya Datuk Sri Roland Mega bising ngenang pasal peresa penilaian dual language program Sarawak UPDLP tahun 6. Ia madah ke pengawak meresa ngau komprehensif sudah diperjalai ke buat pemutus tisihnya. Tajapan pemujurnya udah ngerikut ke Mayu hari sekedar sukut dan pengawak kemandah ke UPDLP mengkang di pejalai ke kena nyapai hasil terlebih managi. Berbangunnya upis menteria bergulai dengan upis pelajar menua Sarawak dekat negap ke program intervensi tingkeman ungkup sekolah ngau nembiak ke berguna ke sukung tambah. Untuk nyengkaum program pemansang profesional dimajak di pejalai ke ungkup raban pengajar hari baru DLP Sarawak. Nyalai tisih UPDLP ke tahun untuk megak dengan kena sistem mark dalam online. Tok dikena nambah kelebih sikarage entap ngau integriti kena ngurus ke tisihnya. Perintah Sarawak dekan nyikap direk tumu serta ngambil atur singkang terlebih proaktif bagi dikena negap ke industri padi menua ngau numbuh ke pengerja pengawak menua tok Tik Landi. Atur perkara itu diperjalaikan dengan program latih khas bertanam bertupik bapalan latih padi upis pemansang bertanam bertupik muda mada di Kedah. Datuk Sri Roland madah ke bisik 8 iku anak Sarawak benar berjalan ke latihnya lalu dah sidak nembuk ke latihnya dekat nyadi tulang belakang pengerja pengawak untuk projek padi hari baru MFICOD.
Dengan programnya Raban Biak Sarawak, kita pilih dekat engkau masuk program pengelama 24 bulan, tinyedia ke sertifikat ungkup sijil kemahiran Malaysia SKM Tikas 3, tadi keluar ke UPS pemansang bakar. Latih tu ngemeran ke penglandia bertanam, kelimpah hari tematau operasi engkau ngurus ke pengawak ngetau. Nyalai pengeran siangnya oleh nyawup Sarawak, numbuh ke pengerja pengawak tilandia bak sektornya. Perintah Sarawak majak nyugat kedua language program DLP alai subjek sains komputer dekat diajar ngenak jako English berengkah hari tahun 2029. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah ke subjek tambahnya setipat Gau Pemansang Teknologi serta ngenak peminta tiru AI ke diatu oleh dikenak buat mayuh macam jako. Ia madah ke bidangnya sebelah untuk dikelala engkau nama reka bentuk teknologi. Subjek aliran sains tulen ke diatuk diajar ngenak jako English nengah DLP ianya biologi, fizik, kimia engkau matematik. Ia madah bunyinya ngagai media buat komplek dun sari tu tadi. Ba awam media ke sebaga, Datuk Sri Roland Sagah madah ke 40 projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah sekolah ti nyau dah jahit di Sarawak. Dia tu benung di pejalai ke bak mayuh bengkar-ngat. Perintah menua dekan tentu ke projeknya boleh diteruskan, tajapan ke dia tu ungkus majan nikik. Sarawak megak ngarap ke agih belanja nintiang tahun dari perintah besai ungkuk pengawak ngintu ngau ngemansang ke sekolah. Boleh mantuk nentu ke projeknya di pejalai ke ngau nadai penanggul. Datuk Sri Roland madahkan dengan agih belanja RM1 bilion dari perintah Sarawak bisi 81 projek sudah tembuk digagak ngena agih belanja ke diberiknya. Agih belanjanya ngembuan 7 kena ngagak sekolah baru ngau ngangkat ke pemanah sekolah ke udah balat jahit di menua tu. Kita dia tu menemani ke berita lemai hari YFM. Ba'awam Kaunsel Negeri pagi tu tadi, Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi nerus ke Jakuk Ngau Nyimpul Juraya. Tuk sekedap perkara, tidi terang ke Bajakuk ya, ianya agensi telecommunication kedimpu Perintah Sarawak, SACOFA, benun cakah berjalai ke inisiatif ngangkat ke pemanah rangkaiannya. Kenyau hari bulan 11 tahun Siti itu kemarin, nyak Siti Atu Strategik dikena nambah ke penyikar kapasiti ngau penegap arus penyambung. Projek itu diperjalaikan kena ungkus RM185 juta serta diadang tembok buat suku kedua tahun 2027 hilang. Inisiatif itu dipun ke di Kuching, berindik dari penduduk Menteri Kuching kenyadi palan integrasi besai sebedau dikerembai ke ngagai endur kebukai. Nakak ke dia tu pemansang projeknya udah manggai 17% penyulut. Nengah inisiatif tu kapasiti rangkaian boleh ditambah ke hari 1.6 terabyte sesaat TBPS ngagai 7.2 TBPS. Berbak ngunya pengelaju buat tiap palan boleh ditambah ke hari 10 GB sesaat GBPS ngagai 100 GBPS. Datuk Sri Julahi Narawi lebih nyimpul juraya pagi tu tadi madah ke pengawak berjalai ke projek nyambung kabel dalam kapal madani dikarap ke ngambil kira ngawul Perintah Sarawak buat semua perkara. Tok kelebih agik buat sukut perambu berjalai ngau pemansang stesen ngengkah ke kabel dalam tasik. Ya madah ke semua perkara ke berkawul ngau company telecommunication menua temegak patut diperhatikan. Tok dikena tentu ke projeknya ukai seminat nambah ke kapasiti rantaian nasional jak dan megak merik pemain terus ngagai ekosistem digital ngau industri telecommunication di Sarawak. Ia megak nyukung pengawak berjalai ke projeknya tinjadi ke Singkang kena ngangkat ke kapasiti ngau penegap arus internet domestik menua. Perkara tu dikarapkan boleh nambah ke kapasiti nyambung digital antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak kelimpah nyukung guna trafik data di majak nambah. Sarawak di Karang Siang berjalai ke pengawal eksport kuasa karan meraka antara menua kena ngengkah ke Sarawak nyadi bateri ASEAN. Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Sarawak dia tu udah ngeluar ke eksport kira 100 MW kuasa ngagai Kalimantan Barat Indonesia kenyau dari tahun 2016 ubah. Sarawak megak sudah berengkang luar ke kuasa karan gau kapasiti 30 MW ke Sabah gau kena 13 hari bulan 12 tahun sitik tu kemarin.
Kelimparnya pengambil senadai 30 MW ditagakkan di ekspor ke Brunei. Yang pada ke Sarawak dekat merambu ekspor kuasa karan ke Singapura ngau kapasiti nak lebih dari 1 GW. Dan tajak pihak langgurnya sudah nerima pembenar ngau syarat dari penguasa pasaran tenaga Singapura kena bulan 10 tahun sitik tu kemari. Berbangunnya ekspor kuasa karan ke Senanyum Malaysia ngau kapasiti tak kurang dari 1 GW bendung barenggat di Perundiangka. Perintah Sarawak ngau perintah besai benua Nisih ngau ngatur prosedur proses ke diatu untuk projek bekal air menua pesisir BALB ke dipelanja serta diserah ke perintah besai ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Julahi Narawi madah ke atur singkang tu berguna benar ngambil ke projeknya di pejalai ke ngau jampat serta lebih ngasih agi. Kena 17 hari bulan 3 tu tadi, Kabinet Perintah Besai sudah mutus ke semua projek BALB Sarawak jadi pelanja Perintah Besai serta diserah ke ngagai Perintah Sarawak. Berbangunnya semua 79 titik projek kebungkus 3.47 bilion ringgit sudah dikemendar ke Perintah Besai lalu sebagi hari penyampau 30 projeknya sudah tembuk digagak. Lalu-lalu 49 projeknya terkena ungkus 2.7 bilion ringgit. Upis Menteri Utility Ngau Telecommunication nagak ke pengambil senadai 118 titik projek ngangkat ke pemanah serta nganti paip air lama lalu dekat berengkat digagak tahun tu. Menteri Ya Datuk Seri Julahi Narawi madah ke nakak ke dia tu bisi 39 titik projek sudah tembuk lalu 31 projek bendung buat mayu bengkarenggat ngagak serta 196 projek bendung buat renggat prakontrak. Projek tu inya inisiatif dari Perintah Menua dikenang manah ke pejalai arus air paip serta ngurang ketikas air endak produktif di Sarawak. Berbangunnya Datuk Seri Julahi Megak bisik ngenang pasal pejalai projek air di Sarawak. Nakak ke dia tu 289 tau ke 83% projek air sudah tembuk lalu 58 projek bendung buat mayu bengkar-renggat di pejalai ke. 597 juta ringgit sudah diungkup ke tahun tu dikena berjalai ke nangkir baru projek air dari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Ngenang berkaul ngau subsidi, Datuk Seri Julahi madah ke penyampau 188.1 juta ringgit bantuk khas sudah diungkup ke dikenang lempung ke tating rakyat ketegal empas krisis dunia. Bantuk khasnya ianya diskaun 25% buat bil karan domestik sudah berengkat di pejalai ke kena bulan 4 tu tadi ngagai ujung tahun tu sudah beri penguntung ngagai 715 ribu ikut pengguna. Kelimpahannya 188.75 juta ringgit sudah dipelanja kenyawari tahun 2020 subak nyentuk ke dia tu untuk subsidi bil air di Sarawak. Dia sudah diasai ke rakyat buat perenggak guna air ngau cara nak berbayar. Ungkup RM5 ke terubah ngau guna 11,300 liter air sari. Subsidi itu agak dipercayai ke ngau cara endak ngetu. Dikenang ujung ke berita ke lemai tu batang berita di Baca Baru. FTES sudah meraih penguntung ngagai kira 5,000 ikut nombia di Sarawak. Sarawak dikenegap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penyalai arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Nyanakan berita kita ke lemah itu peninggal beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta di Salian Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sarindo, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Kunsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diamat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebelau tinike ke Pangau lalu besar baris basa di dapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Kunsel Negeri. Lebuah kebejakuk Speaker Dun bisa juga ngenang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti negara rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau pejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Y Arena.
8: Y Arena.
7: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
7: Segulai sejalai. Okey, terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM, Y Arena di pun ke kita ingat berita main bola dulu. Kalau Kuching City FC sudah menang ngelaban KLCD 1-0 bermain ke penudi Liga Super Malaysia. Demalam bak Stadium Negeri Petra Jaya Kuching, gol Kuching City FC dipasuk ke Jerome Etame bak minit ke-30. Tengujung ke Kuching City FC bak tangga kedua Liga Super belakang JDT lalu megak otomatik boleh tiket bermain bak renggat Asia. Kalai sedaya dekat bermain bak Asia Champion League 2 atau ke ACL 2 ngau megak Sopi Cup bak renggat Asia Tenggara. Okey, berkau ngau ACL 2, final ACL 2 dah diatur hujung minggu yang kemari ke Alai Al-Nassr Ari Arab Saudi udah alah 0-1 ngelaban gamba Osaka Ari Jepun. Tu megak ngujung ke Cristiano Ronaldo ke megak pemain Al-Nassr nak mujur nambah ke trofi bak renggan antarabangsa. Tajak pihak Ronaldo lagi bersi peluang boleh champion yangnya Ari Liga Pro Saudi kalai nakak ke dia tu sidak ya bak tangga di pemandu atas. Okey, jadi berita ke sekali tu berita antarabangsa, berita main bol. Kami pemutus main bol ke diatur ba main kedua ke penudi Liga Perdana Inggeris hujung minggu ni kemarin. Aston Villa udah ngalah ke Liverpool 4-2, Manchester United udah ngalah ke Nottingham Forest 3-2. Lalu kemari, Brentford udah seri 2 sama ngelawan Crystal Palace, Leeds United ngalah ke Brighton 1-0, Wolves ngalah Fulham seri 1 sama, Everton alah 1-3 ngelawan Sunderland. Dan tumbuh pagi tadi, Newcastle udah ngalah ke West Ham 3-1. Lalu pergilah di sini dekat diatur main. Kalau main kedua ke penudi pergilah ianya Arsenal dekat bersatu dengan Burnley. Jadi Arsenal patut menang buat main tu untuk sedar ia dekat boleh champion buat Liga Perdana Inggeris. Nekat ke dia tu 5 penduduk ke pemadu atas buat Liga Perdana Inggeris. Arsenal bertanggak ke 179 poin. Manchester City tanggak kedua 77 poin. Manchester United tanggak ketiga 68 poin. Aston Villa keempat 62 poin serta Liverpool buat tanggak kelima 59 poin. Jadi patut ditemu kita kalau nak ke dia tu udah buat dua main ke penudi. Kalau main ke penudi, ngau dua main ke penudi tu dekat nentu ke ni bagi tim ke dekat boleh juara buat Liga Perdana Inggeris. Jadi tim ke dekat bermain buat Liga Juara-Juara Eropah megak dekat ditentu ke. Kalau nak ke dia tu Arsenal, Manchester City ngau Manchester United udah boleh tiket bermain buat Liga Juara-Juara Eropah. Semina nganti pemutus antara Aston Villa dengan Liverpool, laban dua tim tu ke dekat berebut ke empat tangga di pemadu atas ba Liga Perdana Inggeris. Jadi empat tim ke pemadu atas ba Liga Perdana Inggeris dekat bermain ba Liga Juara-Juara Eropah. Okey, lagi bekau ngau main bol ke sekali tu kita lansak bekau ngau pemain veteran Jepun ianya Yuto Nagatomo terdekat nyari pemain ke throwback terdekat bermain ke 5 kali ba World Cup. Nagatomo ke dia tu bermain ba Liga Jepun ngari ke Tokyo FC udah ya ke pemain ba Europe ngau kelab-kelab di kering ba ke Inter Milan, Galatasaray ngau Olympic Marseille. Pemainnya nyambak gagah maya nama ia ke disebut terdekat ngari ke Jepun buat World Cup 2026 empat lama. Jadi World Cup 2026 dekat oleh dipedak kita buat RTM terdekat berengkah bulan 6 tu. Ok, berita ke nangkan kena berita badminton. Pemain double induk Malaysia Lo Zi Yu ngau Nor Akilah Maisarah Ramdan madah ke kesal tinggujung ke setuaian tak boleh bermain manah buat Final Masters China ujung minggu ni kemarin. Bermain finalnya seduaya adalah ngelaban Sumire Nakade ngau Miyu Takahashi hari Jepun 13-21, 17-21 dalam tempoh 32 minit. Udah tu seduaya dekat bermain bak Masters Malaysia terdekat berengkah diatur pergilah. Ke sekali tu berita sepak takraw. Kali tu berita sepak takraw World Cup. Udah ke Allah ngelaban Korea Selatan pagi kemari. Dia Malaysia menang bermain ke penudi ringkat grup ngelaban India lemai kemari ba World Cup sepak takraw ke diatur di Kuala Lumpur. Tengujung ke Malaysia nyingkang agar ringkat quarter final lalu dekat ngelaban juara ba grup B. Berita sepak takraw ngujung ke Y Arena Sarito.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari satu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
9: YFM.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam dengan semua para peninggal ke Bisa Bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita untuk malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih sudah ngelimpang ke Dremu. Hangat datang ke direk dengan kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Selamat lemai BJ, selamat lemai balap ninga berita dari Empu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah nyalai uliah menatek diri di tu lemai tu
0: ya banyak banyak ni alaban nanti kita berhati ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari ambil ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana lebih lagi tu nyerumbak rigawai tu ne pengajar jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nuan Eje. Jadi utai ba mik 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak beri nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua nyali tua kemari semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyorana amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kena ngelalu ke pengabang
0: nuduk ke bala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kawan dia nah jaku geliga nak sempat tu agak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kucu atau kenyak deh lalu ke kadang lama maya ke berami gawai suah mereka balai ban tu tadi ngatur pengawak bakal belaki bini. Jadi suah mak aku dia tanya orang dia suah ngagak dia tanya orang jakut tiba tu dia kena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tu makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabat ku pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata ku kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan. Ukain tak tu berkenyak ne.
1: Nanya jakut.

0: buah keimanan di dengar lah.
1: Ila kita berandau kenyak ne.
0: Tahu. Tahu nyak rindu berandau kenyak. jadi kalau mai tu aku tu mai nuan maka kau dah daripada ke nuan lemai tadi. Lemai tu kita berandau ke pasap mau miring. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat merik mimit penderang pastap kara tu leban kara tu balak bendara dah ada de kerana ke bala netizen ya ba social media ba media rama tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar muji bisik madah katur tu nyelai mimit patu atur badah segi macam-macam ya tak ada dah tanya daripada kesida deh.
1: Oh, mai wish you menyanyi.
0: Oh, bisi mesti kena madah ke. Miri yang enam pelita, tu tahu anang nak tu tahu kena, maka tu tahu bekenya nak tahu tahu kenya lah. Jadi lemai tu aku muji.
1: Mai berarti
0: kenang, mai berarti kesida perkaranya lah. Awak ke mesti mayo sama perundiang. Lalu tentu di menua kita mayo orang tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miring tahu mega nangkir nambah ke penemu jadi pengamak tual mai tu nya ngelobak ke penemu bak sentang kenang pasal pengok miring
1: nah sikap mata ama bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke begenya bak sebelah media rama lebih lagi buah Facebook deh namanya mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring deh nyalai ambil ke nak masau jam tua nyangka balap dinga tu lepas sudah udah nemu hari lemai tu tadi nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah ke nuan
0: okey dah pelap aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun tahu dia mumpuk nama otak rekat tanya sida jadi bala peninggal semua jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai tang baka menyuk aku selamat tu ngajak aku jat hati baru aku madah ke dalam pun tu nak salah bakal jaku tuai bakal semalau nampu lacau bakal tawa nampu begau ku jaku jadi aku tu seminang natai ka penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya ketemu boleh maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaki gawak sebab bisik aku dah beri orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
1: miring.
0: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melayu dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan kawasan miring tu tak berasa ke ukai utai terbaru bak aku leban mau dah tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
1: Iya.
0: Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh dengan bala pengajar ngak bala kaban bala miak ke belajar bak IPT bak college dia tu lah. Aku mai sudah berarti ke pedak bak bub serbar ti jaku iban. Kita keluar ke tun juga foundation. Pedak bak daun 886. Lagi inti semak kita sempat medak. Pedak bak daunnya. Lalu bak a comprehensive iban English dictionary. Dia keluar ke tun juga foundation. Maka pedak bak daun 1234. Tak betusun nak daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina ba ya kena mo doa tu tadi nya bisi salin dia ngagai jeko English dah jadi nitih ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya ya madah kala ke jeko piring ku ya nya jeko nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara. Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya nyadi ke nang adat tau ke cara kita ngatai ke pesan, ngatai ke niat, ngatai ke peminta ngagap tara. Mm-hmm. Kita ngah medak pilih yang ngena pilih yang deh.
1: Yeah.
0: Nanti sempat lagi mayuang atau tete tau disebut kita bersendang tau deh hal pesan miri yang sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia udah babas de kempuang puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi. Ya keselalu daripadanya ular belalang. Benung bakat terbelaya berkat ke pengendiri. Jadi dia nada utai bukai. Itu kita bisa main asik. Kita buka bergaut muka bungkus asik. Lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita. Lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita yang baduk sudah belayaknya.
1: Oh, iya.
0: Kenang lah, entah deh.
1: Oh, pihak naik.
0: Hanya piring makanya. Mm-hmm. Jalan kita, adat kita tadi ngenatai kepesan ngagai, ngagai utai ke depedak kita kelalu nyalai deh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi, bangsa pemakai ni teh kebuk tau, ya kena sebut, tak tahu dia kena ngagak piring. Kaya dengar, kita balap dengar deh. Anak nak ingat kata leban tu nanti timpang nanti siti hari utai tu nak dikena dalam piring piring yang nak tentu banget penuh ya
1: yeah.
0: Tahu di kumai kita bisa penimbang deh ya ke nombor satu di tu aku tu macam ni teh keripih dia ditulis ke dalam buknya lah malah peningan enggak bisa cara bukain nusun ku ya di tu teh kena tahu nak yang kaum asyik amat asyik pulut teluk ku ya tang kena ku nak tentu datai lagi jaku teluk tu ngai ke kita ngambil teluk nade di mana ambil teluk tiat na ya ngai nade patut dia teluk mana lah
1: yeah.
0: Tau ke teluk burung ngai nade teluk ticak tentu ngai nade
1: tau
0: ketupat sungki rendai bisa orang nyebutnya letup garam kelait tumpek semakau, daun ruko, buah pinang, sirih, kapuk, ngau air tua. Tu kalau tak kena tahu, nak dekena lebih banyak kita ngangka piring lah. Penerang aku, si lain mimi ada cara tu tan semua di tu makan lah.
1: Iya, utai utai kita gunanya sih bisa dia makan.
0: Bisa dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak pangat mayuannya dia nak meh bangat nusun ngau lenak pasal atur miri yang tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi lah. Jadi bangsa piring kena ko jadi di menua kita di menua batang bali batang raja din cara sida ia nyebut bangsa piring tu ngena leke jaku anti ia site piringnya ko mai sida ia piring site piring site tu tajak ia di kumai kita piring site ia dalam menua batang air di kumai kita induk piringnya jadi ya, induk piring ngundan site pingai aja. Siti pingai aja, tang dalam pingainya, bisik ngundan semua utai kita sebut aku datang tadi.
1: Yeah.
0: Ini arti itu ke piring siti. Jadi, udahnya disebut dia di tok, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia di tok, arti piring sekali tiga, hanya tadi. Semua perengkat dia kena ngagak piring. Ya, kakaknya di tuang. Di tuang tiga magang.
1: Mm-hmm.
0: Maka, lekap sirap pinang.
1: Oh.
0: Ada penyampur daun ruko, penyampur daun sirih, ya. Ya kengenya di biar jeput ga ambil kebagian rendai nanti ya tiga jeput ga ti tumpai tiga te ga puluh tiga jeput teh kenyak kerti piring sekali tiga yang aku bala kaban ku di menua betara jang din dulu din tentu bisa ingat kata deh aku tu nyebut utai ke cara sida nyebut din
1: sida dinnya
0: jadi kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun
1: nyame
0: maka jago turun piring deh
1: yeah.
0: Piring turun tiga piring turun lima teh kenyak deh
1: yeah.
0: Tang ya jago perkara teh sama lah
1: ayo teh ke sama ke ya ne
0: jadi ku ya jadi ritih ke ripih di menua batara jang ya nyebut piring piring sekali tiga piring sekali lima piring sekali tujuh, piring sekali lapan, pirian sekali 9, pirian tanam sekali 3 atau ke bak kawai besar deh. Pirian tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang bang deh. Jadi nyak cara dia menua petarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyemping ngai tindur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak kuarti itu kuya dia. Tang dia menua petarajang dia piring ya segit derintai ka renai derintai pulut derintai tiap piring sekali 3 ga rintai pingai. Renai pingai pulut. Nya lalu buah pinang pati gege tang nak mengganyo 3 pingai
1: iya ke buah pinang 3 rintainya iya ke pemadu baruahnya pengajane
0: nak dalam mendapat rajam bisi pirian si tek ke ada lalu nak bisi ba menua batang ai pirian ke pemadu baruahnya pirian terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa jadi piriannya pirian 2 Jadi piring kak dapat tara, hanya piring 3 laban derti piring 3 nya, lebok tara medak tusun piring kita 3 ia medak oh, si uta dipinta anak mesia aku ya.
1: Ya piring pinta
0: laban,
1: ne.
0: Laban piring pinta, semua macam piring pinta ia mesti ke mekang. Piring mekang, kebuah kita ngagai mekang, tapi tara medak, oh. Minta anu orang tau ya. Laban dalam penghidup iban siang bisik
1: malam
0: bisik celak bisik angat bisik laki bisik
1: indo
0: ha pirian pun kurang lebih kenya dalam penghidup deh aku mendak perkara ti sama maka nama kau kata kau nak jago Inggrisnya main nyebut kenya kau masih dari universal hotel kenya dak bak pengarap bukai bangsa bukai main maka pegai bak penemu tiba kenyak deh. Okey, kita mendak 7 miring di tiap kada bak bubnya tadi. Jadi dalam bubnya ia madah ke kita miring siti dari 7 miring lebih maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak ka gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya Gulo tikai kekak di kermaik kita nya dulu lah. Siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas. Jadi nya pakai dulu di kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau. Nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udah nya piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nomor arti itu kuyanya. Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di menua petara jang. Piringan selwa, jadi piringan tu jahit lah. Tu tekak ngacau, piring selwa. Piring indah bang, atau bagai besar. Piring ngetas pintu, jadi bak menua, bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya, muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik biliknya, lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bawa muat pintu
1: tiap bilik
0: tiap pintu terbuka leban adat gawai gak nyalai dia menua adat gawai asal nanti maya orang gawai asal maya hari gawai nyadinya bala pengabang tadi niki lalu dasuh orang tuai dekumai ngerja pengawak dari kumai ngetas pintu nanti keliak uliak mek ketah ya gak kulit pintu kulit kayu di tangan mengena rutan ketas pintu entah dengkah ketisi lalu yang kah kebak penyurai lalu pintu bilik lenga-lenga sekumang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau ditutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai lalu orang ke deruai nak tau ngacau utai bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah lempah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kenuk kor tuai
1: awalnya dia tu nyu layan dar ga ngetas pintu
0: jadi ngetas pintu untuk tadi lekai jakuk ya dia kena tang pintu nak megak di kertas tang bisi orang kesiro ngagak lakun ngelakun hubungan kakak sidak ya dia pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetah pintunya sedak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sedak lalu ngetah hubungnya nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temuai datai tahu nor pengabang
1: tama
0: dah nya kita ingin nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang ada ke situ ada piring udah piring atas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawal orang ke nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak buak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemur tinya piring segala burung piring keliang piring burung malam, piring babi, piring hantu. Jadi aku kan orang itu ngasih bala anak tua kena nomor T, lebuh kuninga, piring babi. Nih, babi di piring ke pihak. Ya oke pihak, lebuh maya gawai, Iban selalu bercenaga dengan atu babi. Yeah. Arti bercenaganya, babi tirka dintu maya gawainya tadi. Lebuh udah makai piring, lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat depadah lalu Iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia and, ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tentang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat Nurun Belalang.
1: Ya. Yeah.
0: Sekali pada kita hati babi tak
1: nak mana.
0: Empat penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, nada empedu kuru. Nada empedu. Lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia. Tentu ya kurang ke kat Nurun ni tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok yeah. Kok nyak ke depadah kati babinya
1: nyak ke de timbu orang
0: nyak ke de timu
1: timu
0: nanti orang ke pergi nak berani mi terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun ha leban manyuh udah nyade lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai melaya sedak ke gugur ke melaya manyuh cerita titik cerita sedak sidak kegugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani ngasih orang bujang raninya mengambil semangat sidak ngagam Melaya sidak bercerita ke utek nyadi betelai-telai ngopang diri sano to gugur sebab to utek nyadi maya kami sano hari kalau maya sidak kan dulu
1: sikit bisa cerita
0: nyak keka de tampung ku tau amat ngendak tau tapi kita nemu jadi ini menurut Pertara Jang, piring nanti, piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya, kumbaya sidak piring bukung. Lalu piring kena kita ngibun bilik, kumbaya piring raga bilik, engkah kita basukut bilik. Tang tujuh kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sindu, engkah basukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagak bilik kita. Ya, nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tau datai dari leka jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawal ngaga piring. Terus kena?
1: Ya.
0: Yeah. Bala peninga tak terang aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kehabisi bertanya-tanya. Nyalai namunyi nama piring. Nadai bang menurut kami dengar piring munyinya. Hau. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kenuk kaku bisik pengaman bah. Kebuah bakanya laban cara iban miring bang menua semangka-sungka. Segi bisik nak tentu sebakar ya. Tang tujuh orang miring sama. Habis ke contoh dia tahu. Hari kita tidak baca aku. Di menua kaban belayan tua ke dia bang menua seratus seribas betuang. Cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siri di cebi semua ada
1: kalau aku mendapat
0: lalu berkenyak megak di menua kapan aku maka di menua balau di sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebi Sedak.
1: Aw laba ngesedak tu nyelaik ke pengajian eh laban nanti kita berarti ke. Ndak ke kita mantai ada laban sitik-sitik menuanya tadi yang nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak ku amai punya kenuannya tadi bisik ke di cebik orang. Teluknya dah lah. Jadi ya ke depedak ku ba kami di pengajian segi ndak debelah teluknya nang segalanya.
0: Okay, lagi aku nak mendak ke cerita. Jadi kebuah ya pakainya 2-3 itik kebuah lah dia menua 100 ribas nanti kita maca bub sengara burung maca bub raja durung atur dia miring ianya nitiah kajar 10 gana leban 10 gana to, tadi lebuah ya namanya lelang belelang lagi menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah gin ke dalam tanah tapi dia medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu dia ke dia perubat tu dah semeruga nah, gerai mah tu dah landak tu tadi ulunnya ketegalnya jadi tu dah semeruga nah tadi nan mujale mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi dia menua dia anak semeruga dia jadi jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah tadi jadilah ngau nun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh gegaruah di dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya rindunya tak menak muka-muka maya sidak ia nyoka belah pinang induknya tadi udah detunang busur mawang tim nama Bujainin. Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nama maya sepuluh gananya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hati lah semerugah kendi ku jalan mutar kita. Ya jadi dia ada beri rop makai beri rada nak ke makai balap ngabada. Nak ke balap kendi ku tuai ngau nupai balap ngabang tuk makai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek bujainian ngau semerugana jadi ngau bujainian tu tadi tak tengah lek ya habis makainya
1: kediri ya
0: kediri aja jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekelenguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasau bala mayuhan tadi ngambil daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jaku jadi laki jaku terkena ya inya piring tau masa piring ke kita tapi aku jaku mimit sama mimit
1: mayuah sama mayuah
0: sama bagi kenyak nyali lebuah maya semerugah medak adat semerugana mana sama kenyak ya perlu ngambil semerugana jadi ke menantu hanya ke cerita nyali berkah renyak tiap kali Iban di menua 100 riba sendiri tiap ke penemu ke dajar semula kena bakal ke ditulis yang berdiri sandin dalam bub sengla buruang atau bub raja duruang yang tadi sedak yang nak pilihan cebiak pakainya okey nyak
1: pasal cerita ya nyana
0: jadi dia menua batang air ngau batang rajang sedaknya datai di kor lebih datai menua tiap sama dia bak ngulu batang kanyau ngawarin peran ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua balih kataskin ke jadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau jadi lebuh maya abak piri yang tidak jar orang pangau teluk nyala teluk segala ada kena daun sirih
1: nak dicebi ya
0: nak dicebi daun kelayat nak dicebi
1: ya
0: hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakar lalu lebih main piring pun didang ke didar ke piring pingai piring jadi malah peninggal semua ya tu penemu tu uli aku macam lalu anang umai ya penemu aku
1: uli mansi ya
0: uli aku mansi ya jadinya pasal lah piring oh aku neras ke jadi tujuh miring kita miring aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai kuharap ke ya bisi ningan ti bisi ningan ya lebah lebuh maya ke ngintu bala bujang berani ke dia so ngambil semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melaya subah ya bisi bejaku ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah, patut miring dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Nyak merti kita miring. Nama kebuah kita miring, tentu mah kebuah kita miring. Ngambil ke pengawak, ngambil ke pendiau kita likun. Awak ke pendiau kita senang lantang. Utai kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita iban percaya ke diri empu bisik tara nyalai berdarah tu mah cara kita ngenatai ke peminta ngenatai ke pesan ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
1: bala bujang rani kerja ke
0: bujang rani dalam tahun 2011 subah deh ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miring ketungkah bujang rani ke dasar ngagai Melaya dasar nyengkubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita de Sarawak kita deh jadi berkat dari semua otak kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal mujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau jadi erti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
1: nyalai utainya ngai nak berpiring
0: nak nyalai utainya ngai nak berpiring
1: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pemakainya sekedar hari penerangnya tadi marmat kita nya tadi lebih lagi nambik rabat baru tu marmat ia akan merti kutanya deh jadi berkawa engkau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalak mansi perkara berkawa ngomiri miri yang munyikan nuan tadi deh hari penelebak nuan utai kedi pansi utai kedi tanya nuan deh jadi pelabak kaku ulih nuan terang engkau siliak lagi namanya berkawa dengan pengawak miri yang tu ngakai peninggal kita ini.
0: Terima kasih DJ bisik pengamat Pak Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal aku kalau udah kalau nulis bak magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bak SMK Semangga buat aku form 6 dalam tahun 1977 menya. Aku mansik pasal miring kebuah miringnya dulu din bala ya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku terlengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu melimpas mua ku jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piring pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nakal maya ku ke bisik peluang gawa ba upis di alai pengawak tu diguna menya subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengigak orang keka jadi jalailah kami seluruh sekayu menua Sarawak mai wakil tiap-tiap itik menua siapa teka siapa tetelbak siapa tenemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu daripada sedak nemu aku pasal pengawak miring jadi dia tahu aku menang pasal arti ramah miring bala peninggal jadi erti leka jako piriang ngau miriang tu bak penemu aku tu betul miriang tu jengka aku menyong bala peningat Tuhan din bersuju bekawal ngau pengawak ti di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya miriang leban nak sudah ya udah berpasu pala udah de betas deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kirka denyo ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itu tujuh miring dito kada pratik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah tara ke udah merek kita berkat udah ngaso kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita miriam tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngagat tara tu dah merek kita pemujur dalam penghidup jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayu ada pan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya lemambang bugan menyala lemambang labar lemambang jalo lemambang umin lemambang kanyan dan aku bertanya jadi ba sentan tau kuat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara lebah-lebah tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nadai selalu minta aja lalu kedua piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukur tau kan minta syukur minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukur ambil kemana nyukur lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal
0: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis ada sedadu di Melaya apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukur ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh.
1: Ya.
0: Nada tengah caw.
1: Awalnya ke sebut kita nya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh
0: nya. Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta.
1: Iya.
0: Lepas nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nya. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring mekan lah. Kita minta ampun, nyale macam macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari timirian tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode nak apa balik. Jadi nyak tadi satu tadi piring kita miring nunggah miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban pira nyukul tau ianya panggul lemah balai ban kak miring kak mang kak bumai deh dulu nyukul sudah ya
1: ngendak tau ya ne
0: pira sukul tau leban kita nemu kita kedekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sidak semut rumah sidak ular rumah sidak jelur rumah nebang kara no burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu
1: Ya, Pak pengawal ke miring tu pengajar ni. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu atau pergi aja. Tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dia kena miringnya ni. Pengajar tentu ya namanya sigi utai ke nak kena miring mana. Nama utainya deh ya ke patut disedia ke nya.
0: Jadi bila peningan nanti beka nanti kita itu tadi dekat miring dan tulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena. Utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita agak tersang, dia kena kita agak telingkang, dia kena kita nya tadi mantap melah ui, melah rutan, ngerawat ui, kena kita bertancang dia deh. Kedua, kita patut bersedia ke pingai, jakut terkena kutu, pingai batu, atau ke pingai lama lah.
1: Yeah.
0: Pingai lama, pingai besar, pingai tuai.
1: Oh.
0: Jadi itu, nur kita ngkah induk piring lagi. Nur kita, namanya, ya lah, nur kita ngkah induk piring. Lalu, nangkannya kita megak patutnya dia kecapek, jadi capek tu. No kita ngerintai ke perengkat dari kena ngagak piring. No ngerintai karena pulut, tumpai engkau kita dia sedak lauk, buah pinang, ciri ya klayet, daruku, semakau engkau kita dia dolok lah. Kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit, jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring.
1: Oh.
0: Udahnya. Patut buka sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ambil kendor orang ke nyadi tuai, ke dasar kita miriangnya berbasau deh. Nanti kita miriang di ruai, berkeduran ke apa, teket, kita ada teket patut disedia kita. Sintuang, tau ke raga, tau ke tersang, kena udah ada lalian, kelalian kita.
1: Oh.
0: Jadi guna otinya tadi tentulah ndo kita engkah pir induk pir yang kau dah tembok di gaga, udah tembok di biau kita deh. Lalu nangkan kita kita megak patut nyedia ke puak kumbu tau ke kain depak. Lalu otinya lagi diguna ndo kena kita nyarayong
1: pir yang
0: dekat nyarayong panduan dekat nyarayong tersang kena kita engkah pir yang deh. Jadi dekat nama perengkat itu mesti digagak.
1: Oh, utai ke digagaknya, utai ke
0: disediakan. Nanti kita miriam baik ke di tanah, tau ke miriam di tanah, tau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sidak miriam yang agak tersang.
1: Oh.
0: Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau, jadi simbol menurut kapit, dia tahu dengar deh.
1: Iya.
0: Tersang. Tau bisa orang nyebutnya sergang.
1: Au, au.
0: Nyak dorong kah piring lagi. Dorong kah induk piring. Pingai. Pingai induk piring. Lama maya udah dah. Mbak ujung pengawak piring.
1: Iya.
0: Bisa mega orang agak. Tekir kumai kelingkang. Jadi kelingkang tu lamar bulu. Kena agak bakul jarang. Kena kah piring meganya.
1: Iya.
0: Jadi berkawal ngawak karat tau. Bisa isu tau ke bisa karat. Di petalat cabak. Tanya tadi. Lebu maya ke miriang. Laban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena agak tersang, agak kelingkang. Tamun-tamuntang bala kaban, tergantung kena jagan plastiknya. Lalu digambar, viral kebak, namanya media rama, nyak ngasa bala kaban tu tadi. Betul ke makanya? Tidak kenanya aku.
1: Kati ikut nuan deh pengajar.
0: Nah, baru yang pikir ke diri mah. Tante dia ngamat kalau kaya jago orang putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut nena. Ngau benar mana pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh.
1: Iya.
0: Kena agak kelingkan, kena agak tersang.
1: Lama nanti kita berarti gaya di pengajian. Nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lama ke kita itu tadi. Berdawa pengharap deh. Lalu kita ke medaknya tadi. Nanti kita timpang. Gak mata tu medak. Nah ambil kemandian lah. Bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin. Yang bunyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya. Gaya dia ke mata tu mendaknya.
0: Nanti jago orang ke berpegat gue pengharap lama. Dia tahu maip tu sangat gaya kita kembu pengawal.
1: Iya.
0: Nyak menang gue lebar petara nak nerimanya.
1: Iya.
0: Nyalai pengabian nak titih lah cerita sempurna gana tadi.
1: Iya.
0: Dia lalu ngasuh balai ban bergegak ke daun nyak lah puan nadat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu tuai gawai diberi orang makai
1: kena
0: daun. Kalau udah makai serta murah baduk makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tau nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri bubala
1: mayua.
0: Berjalan bubala mayua.
1: Oh, yeah.
0: Ngena ngepan, ngena ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita.
1: Mm-mm.
0: Jadi aku lebur ditanya pas tentang perkara tau. Tadi nanti dia ke pengarap asal. Ngai menjadi tang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Ini nak ngermai
0: ke? Nanti tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Di kermai ke kita. Ya, penguntung ngagai pula kita, kita mayu. Kemana ya pula ngagai kita mayu. Bukan ni ke jalan yang mana yang mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke dia. Jadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No, kita mantai ngena
0: mantai
1: aku tanya. Ngena aku tanya.
0: Ngena je aku baru ke dia tahu. Aku sedak ya. Bisik platform. No, kita mantai. Jadi artinya bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manjang buat dunia baru ya kena tak
1: ngai tu jadi
0: yang ramai
1: ya awak dah segaman tu sebab kita mendak nak pengajar lebuah pengerami gawai punya kenuan tadi dia berumah panjai dah orang ke temuk makai mainnya orang ke dah angkat niti daun jadinya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne bak ruai
0: rakyat
1: tanjung awak dia aja awak jadi utanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayua
0: jalan bebala mayua awak di jadi baku benar orang Bandau gitu bala tu itu era ban saya ban Bandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah Bandau gitu jadi nada yang ngala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemari dia terus ke
1: lama tahun tu bisa ya, mana
0: dia tu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyu nak nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kenang ke pasal karanya kemarin dah jadi pansut kaku mah penemu nak
1: kita ketemu
0: utai ketemu diri jadi reka rengka dia kena orang ngering namanya ngering ke semangat atau jadi perengkat dia mesti disediakan tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengka tidak kena ngering ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miring, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babitau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedap besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bakal besi tau. Kuya. Jadi bas entah tau aku besi siti enyap. Batang penemu tindur aku berpegai betul. Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetuk besi. Tadi awak kaku kering bakal besi.
1: Biar aku jatuh.
0: Bakal kita ke nanam momban bapun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung lihat bakal bakal pun momban. Aku jatuh yang tadi. Okey. Untuk ke patut sedia terbukanya. Pokumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin nadai pokumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang muka piring. Jadi perengkat dia kena bebiaunya ngak berzelan. Nanti ke pemesai pengawak ke. Jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nakak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita bebiau kena manuk udah berbiau lalu kita mengiselan kena darah manuknya. Jadi bekaul ngop kereta jadi aku tu nitiah ke penemu pada namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mutai madang ke sida ya pada ngaja bala mayuah lalau ba ke sida ni tiah tau kena ke sida ya
1: au
0: nanti babiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk manuk pincian ke beli di pasar mana tuai lebih kenyon ada bulu nah mandiang dah lebih mayar gambar benya ada pada pandang korang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri. Jadi ente uliah padang ke sidak ku ya. Ku sidak. Tadi te uliah mesti juga lah mana sabung.
1: Mana sabung mah.
0: Ente ente. Ya ke badah bulu lebih lebih di kamar.
1: Yeah.
0: Ya mandi yang jadi bangsa bukai bahasa ke kita. Kita ngerijap ngawak ngau hati ti benar bahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari empu.
1: Aw kira ke anang tak sengapa manuak
0: mana? Anang sengapa manuak lah. Tapi ya manuak selalu ajar balal mamang. Manuak patut ya udah tumbuh tariang. Patut manuak udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang. Dikenak kita, dipedak kita, dikenak kita berawai wat. Kau sedar ya. Nemu dia kebuah. Laban bak manuak ya. Ya dasar kita berpadang abang ke dunia petara. Jadi ya mesti bisa senyata. Nanti ya nada senyata. Nada maik senyata. Nama kena yang laban penguji dah. Laban musuh. Makanya agak babi. Patut tumbuh tari yang kau sedar. Jadi tu penemu bala mama aku tu. Semina nambung dia tu. Harap ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih ganti ya patut. Jadi lebih orang atau
1: berkerban dari kemiriangnya berkeninya pengajarannya.
0: Aw lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang inya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur yang kadek.
1: Iya.
0: Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedianya perengkap ina siri ya tahu ilu minsap.
1: Aw.
0: Wapinang daruku semakau daun siri ya kapo daun klayet siti rabannya nyak patut disedia laban iban nentu ke orang kemiri nentu ke pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang tak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga itu ke sirap pinang dia tiga itu daun ruku kuda diguluang kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asih puluat, tumpai, rendai, lo manu mata, lo manu mansau, air tua, ketupat, sungki, asih amat, garam, minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama, ini dia gaya bangsa piriang. Ini dia gaya bangsa piriang, nanti miriang ke tau maya pegawai tadi. Tanti kita miriang maya bintu-intu. Amik kemudian ke miriang bobono boyo. Nya, bas entah tau orang manang yang kena kelimpah di perengkap makai ngopina sikiria tadi. Sidak megak kena bangsa tinditi dalam mimpi. Hantu tengah caw, tengah caw nya jangka kasih dah kerak, sidak nyumbuah kini. Sidak ya kena buah panjang, buah kudu, buah pisang, igi jagung, igi nyelai, teluk mata, jadi ke perengkap piriang nambah ke asik ngopi nasi dia apakah ke data tadi.
1: Oh, nyak-nyak baka orang ke Mundo Buyuk tak pengajar? Oh,
0: piriang manang.
1: Oh,
0: contoh lah.
1: Oh, jadi buat ripiah pengawak miriang begini deh?
0: Jadi buat ripiah pengawak miriang tu tadi, jam tua tu nyok kenyaman, anak ketik ngau tua.
1: Sempat kini?
0: Nah, rintai kerja.
1: Oh.
0: Sebedau miri yang masuk jari, denya ngetuk besi, denya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, denya nuduang tubuh, ngupo kumuk, ngambil ke kita, nyeliah ke diri empu, labana miang, labana ansang, denya muai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu, ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, denya kita ngambil pinggai lama, terjadi ke pinggai piring. Denya kita, contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh, sebut Bata Raja, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah.
1: Ya.
0: Keterubah yang nak, kita kena tahu nak. Pengawak Miriam atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai. Sebelum kita ngasuh temuai duduk. Tentu kita ngancau tiga dulu. Lalu pengawak Miriam megak, tu nitiah kepada Arbala lemambang ke telebak. Ambil Siti Tumpek, engkah kita bata tengah. Pingai lamaknya, pingai cendol kita ngagak, pingai induk piring. Nya nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asai amat, tujuh jeput asai pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hige teluk manuk, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya ngenak tumpe. Jadi tumpenya kok sekedar lemah mayang, madah kah nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak bagar kota piring dalam pingai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisi awak, no kita yang lari ke dari.
1: Kira bakal jalai
0: menyalai. Jalai. Nanti kita yang lari ke dari degagai musuh, kita bisi cara nyelamat ke pendiau dari. Udah jangkah kemenggok cubit, lalu lirik kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh genggam merenai tabur ke. Jadi kami temirian sehari itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Bekatau mata mesia mayu, mesia banyak elok. Nini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Nini yang duit ringgit kami. Pihak kok kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring, lalu miau piring, anak-anak manuk bajang, anak petulih, anak manuk sabuang. Semelih manuknya ambil daun, namanya bulu tujuh lama, lalu ngodara, lalunya kena kita inselan piring. Lalu bulu manuk tadi, lalu dengkah kita bak pinggai induk piring. Simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang. Sengkabuang, lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera.
0: Pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tau tuk mendung guna apa itu lagi sudah sempat. Lagi tau ngerara aku tu ke baka api ke makai dolar lang. Malah peningan semua. Bak dini-dini alai menua selalu umat kita ninga utai kenyadi utai tok tau utai tok nak ya. Dari pak pengumir yang pak kenyaga induk tenangguang pinggai piring nak patut ngenak kain celum. Ya patut ngenak kain bercorak. Kain merah. Laban bala pengabang, bala hantu, kelebih ke orang pengau tu tadi, ngai benda kita ingin ngenak kain celum. Laban maya cerita berkaul ngonyak. Laban maya miria tanggung ke pinggai, ngenak pinggai celum, lalu bersih mimpi. Orang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemerahmat, tak salah mimik mua celum. Lebih menerima penatai kami ke?
1: Ya, bisik ku kalau nanya sebab kawal orang ke kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah nak sebab pengajaran eh?
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin, lepas nangi ke sedak luput, lepas orang nanggung piringnya ada gemar, balas sedak kuman, sedak luluang meh. Ini tiap ke pengarap asal. Piring engkah dalam tersang tahu ke kelingkang, anang kahaya bak jagan plus tiap. Yang dah tadi, lalu lubung agak tersang tu tadi, patut lamar daun tersang. Lamar daun tersang. Aku harap kita bala peningan-ningan dia. Hanya bakal jari kita duete, tunjuk kita yang lamar daun tersang. Patut dia sepuluh. Bakal jari kita diberi tangkup ke kita dua. Lebih kita nyuak, kita nyambut utai badan sehari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena duete jarinya, tunjuknya sepuluh itu, tunjuk kita ni. Jadi,
1: gagak bekenyak
0: meh. Lamar tersangnya lagi patut 10 kak. Lalu peninggi tersang bergantung mbak pengawak bisa orang enak. Tinggi 7 buku bulu nya hanya ke wakil ke kosmologi di bank. Jadi kan utai tahu bukai, utai bukai ke tahu unda tahu niri karanyai ngenak anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu. Tantit semak ngena kayu beka dia sekedap menua nak ngena ranyai tang niri ke kayu gawai. Tau, tentu masih tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu buruna ke mensia. Nak kita ngena rengas kedeh.
1: Ya.
0: Jadi
1: kira-kiranya
0: maka orang dayang kak udah tai tu ada tai bah penyangkai gak tu atau
1: ya segala macam kerja kemudian ya biasa utai tanya orang bah nama apa tuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah kawan lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkau engkau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan yang nyak tarian-tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya ada ukai utai kejai kena pihak kau ada
0: baku ane luji ya kan kage sidak ada sempat bisa
1: ni ya kage seminit
0: hanya maka kita ngi bertat ngira lah pira nyi pira berkat kena kita kira nomor 8 ada mi ibu minta ge
1: kira sebut kita nya tadi pira terima kasih ya
0: terima kasih ya kan petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan ngenyenang ke penghidup dirimpu jadi pengaruh

0: Atau dikenaknya tadi Pirian, terima kasih ya. Turun ya, lapan hanya ya, dikenaknya ya. Oke, okay, pengajar terima kasih ya.
1: Terima kasih ya.
0: Ya nyu ketika berumah nih
1: teke badas hari petara teke kurang pengari pengurangan dirimpu
0: ya,
1: terima kasih sama gawainya
0: ya, ya. Aau, oh, lebih bantu kepenudi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai
1: leh.
0: Hanya aku beri sama gawai mengajar kenduan ngajai.
1: Malah peningat tu adil.
0: Malah peningat leman budaya iban. Harap ke terus menyokong program leman budaya iban kita. Hanya untuk ke ujung tusun.
1: Dudi hari
0: ini. Ya, jadi sekali lagi terima kasih yang kenduan pengajar.

0: baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam segmen konduktor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ni telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata dan karkas babi, 410 katun kepak ayam dan 115 katun daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudi Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suku akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhaja dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Memerindang Malam YFM. Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemekai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Konsen Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Konsel Negeri Sarawak di amat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukais sebedau tinikik ke pangau lalu meresah baris basa rirapan batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Konsel Negeri. Lebuh ke Bejaku, Speaker Dun bisa juga menang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar ruti ngakai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Konsel Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisa tanya sawut di bed ngaurau Bejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Konsel Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya

0: orang muda ni ya. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin tak kah? Pemiah tu makin tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
1: Wah. Nyamai main mentip ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up kawak pay ni, Mac.
3: Belaga. Belaga. 103.0 FM. Segulai sejalai. YFM.
4: Ya, sebilang sejalan kau kami di Selampur Benua Kita, Sarawak Bumi Kenyalang Pemerintah Malam, ya. Okey, 18.05 tahun 2026 malam tu, ya. Okey, berita mending ke lagu ke Terubaya Suwailin. Engkau lagu ya, Nuan Kaban, Nuan Pangan. Kami Kaban kita, ya. Berita kita nanti hari ini tiang jam di Bandara Kuching. Agi boleh dengar kami kena 101.3 FM. Lebuah ke Nurung Kawak tadi, mana gari kita malam tu, ya. Agarkan semua pengawal ke di kerja kita ungkap ya, hari itu hari satu mujur magang di pejalan kita. Untuk kita lagi dengan kami secara online RTM klik tau ke channel MyTV. Terima kasih manyo-manyo, ya. Bakal selama ninti yang malam hari satu jam ke terubah ya, pukul 9:30 tu lagi kita mending ke main asal kita Iban ke malam tu kita mending ke renung, ya. Pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Mereka kita ngelang lagu Gawai Rami Oha, lagu di Sada Harry Francis, Melissa Francis, Shelley Nomi, Jeff Dom, Roxy Easy ngau Baby Shima, ya. Terus singa kami di YFM Segulai Sejalai.

กระตารกวนลบัวบาตกายปุไลตัวเองยัง

Tenor tubuh 79 lelek lian hujan beko berai mansok madang kebang lemok pucuak ku kesampai wak renau kera kera kebak daun beko kusun kangan keselabuan buka wo sa depok pakai ketau dah kena bujang bulok nanti kebal umok nanti ka benok pasang lemai nyebaru datai datan juang nyurung nyuluat beka.

Rampang pau mudiak paku dateda ulu karangan wo pinggai pedot kalidas betuda abah tampas temudiak rimas dateda tampas.

puak empas. Yeay, ini burung beras nyetam pias. Hujan beka berai pendika cimuang darah lempung nyiga muang pasang lemai.

กันสมาตุงไงเอาจีตัวนั่งเหาะจะยาวอ่ะ

pantai. Labana kamin ti ditu betapuak da teluak lubuak dalam ngatigai. Kami getakut kapai sebab bayi urak telebak bajalaya lemai.

ang ketia ay deka batang ay awya.

bentok trisita pedok sedam dalam sulu lama tenamak dan dengamak kedar bok bunga ebal ituang tak nak nyawat mikan bekuat.

minang nangaban karangan batu angguang laban kami tunda nak empas detam pias lubuk ngajebuang.

Yang nak kami main kita mending ke Renung ke malam tu main asal kita eh. Okey, pukul 10 nak kami nabur ke berita malam. Lagi berita kita engkau lagu ke Dubai Edward Pusah. Engkau lagu ya Joget Darabajia.

Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kita yang sama mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1 sehari itu 18.5 tahun 2026. Sekedar projek benung di Perjalaika dikenal ngemujur saran tidak keluar ke 10 gigawatt kuasa karan dalam tahun 2030 hingga 15 gigawatt kuasa karan lebih datang pada tahun 2035. Menteri Utiliti hingga Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi Madah ke sekedari projek di benung di Perjalaika itu ianya stesen kuasa karan hidro baliah, stesen kuasa karan combined cycle semalaju, ngau stesen kuasa karan miri combined cycle gas turbine CCGT. Berbangunnya projek tiagi benung di perundian ketu, nyengkaum projek solar ke bedandang, stesen kuasa karan combined cycle di Kuching, ngau pengeluar kuasa karan melata. Ia madah ke 184 projek kuasa karan menua pesisir BELB udah tembuk undar serta nguntung kesemak 60 pintu ruang bilik lalu 32 projek kebukanya agi benung di Perjalaika. 40.5 juta ringgit udah diungkup ke dalam tahun tu. Hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dikenan terus ke sekedar agi projek kuasa karan menua pesisir. Datuk Seri Julahi Mansur ke Jaku tu lebih ia ke nyimpul jurai bari ke-6 Aum Kunsil Negeri Sari Tertari. Projek Dornaga Baru Sekolah SMK Bukit Goram di Kapit tau nyadi ke penyungkak ngagai pemansang pelajar di menua pesisir kelimpah hari tinggada ke sekolah di lantang serta nyamai lagi indur belajar. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke sekolah baru nyailak dekat digagak kena atur design and build bak tabak kebuliah 7.189 hektar pemesai. Projeknya nyerangkum pengawak indur ngagak sekolah ke bisik 36 itik bilik kelas, blok opis, kantin, dewan sekolah, surau palanda berantik ke perengkah pengangkut, jalai ke beperabung serta sekedar palan gau perengkah guna kebukai. Ia madah ke projeknya endang sebengkah hari projek bidang pelajar, hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12, RMK12, kini berjalan kena tender terbuka prakelayakan cara kluster. Kontingen Sarawak mujungnya di champion berpekit main dot council pengintu pengelantang pendiau serta lumbak ngemain kaban perintah maksak renggat nasional 2026 keudah tembu diatur kemari di Seremban Negeri Sembilan. Tuai jurulatih kontingen Sarawak Johari PE madaka tim sidak udah menang 4 kategori pekitu ianya jadi champion pekit bergu kategori induk boleh nombor 2 bagi kategori bergu lelaki engkau pekit individu bagi induk serta jadi champion bagi kategori pengurusan ke pemadu nyulut. Ia madah ke sepemanjai 4 hari pekitnya ke diatur semua bala atlet pengurus engkau jurulatih 6 cukup ransing ngulih ke pemujurnya 16 kontingen bising engkau masa pekit ke sekali tu nyengkaum Raban Saudadu Malaysia ATM engkau polis di Raja Malaysia PDRM. Sikuk Kepala Polis Pelilih Menua tahu ke KPD di Sarawak dia tu benung di Pansiak Laban dituduh ngacau sikuk pemesai induk sidak guna cara seksual. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah lebuh tina tahu ke perkara tu mada ke Pansiak Tik Sili agi benung di Perjalaika kena nuku ke pengamat reportnya. Kes di Pansiak guna Seksyen 354 Penal Court. Dulu agarinya, mangsa ti gawa ba

Indo Opis Polis Pelilih Menua tahu ke IPD ke sebakar bisi ngagari pepolis kalau yang madah ke diri bisi dikacau pemesai polisnya. Kesnya dipadah ke nyadi bandur sidak ke gawak ngau bak rumah pemesai polisnya. Berita malam kita yang ke malam tu ditusun Ratna Saimin dari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: pergelangan sejarah.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Andrus berjadi Muka Aum Keteruba Aum Kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua Ofis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud Ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu Ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai Sebedau Tiniki Kepangau lalu meresa baris basa di dapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi Aum Kunsel Negeri. Lubuk Kebejaku, Speaker Dun, bisa juga menang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar ruti negara rakyat menua Sarawak. Limpah harinya, bisa juga datai ianya 19 ikut kaban kusen negeri Adun Ari Johor diperhati ke Aum tu kediatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau Kebejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari Aum Kunsel Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab Gyatu Belum Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke kor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu ke terbayang bang jam kedua kita ini pemerintah malam 18 hari bulan 5 Ferris Leo Gau Richard Lee Berbuti Maya Gawai Nyaya. Okey, 10:18 minit malam. Berarti ke gari kita ungkap yang malam tu kau tumu pagi lagi ya, dikeluar ke Ofis Meteorologi Malaysia. Malam tu kau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di Kuching, Serian, Semarahan, kau Seriaman. Nadai hujan di Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintul, Miring, kau Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan barat daya hingga pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat hingga penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, okey, bakal selamat begak. Abang jam ke 3 lagi kita mending ke Retro 15 kita bergulai hingga pengeluar program Ken Michael hanya untuk mengangkai penghujung program kita pemerindang malam-malam tu lagi ya. Lagi berindah kita dengan lagu Kedisa Da Shah Paing dengan lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Kedua lagi lagu Joget Megak ya, lagu Disa Da Datuk Zamri Amera dengan lagu ya Joget Ngintu Ari Gawai.

Lagu gawai Dato' Zamri Amira joget ngintu hari gawai ba dini-dini menua ya sigi bisik meh ya tukang cuang si nombor satu ya. Unyi burai ngagai bala temuai tau ke bala kaban gebsi datai nyak tukang cuang bisi buka kaki cuang nyak ia cerita sigi indak nemu habis ya. Hanya redak berau kena injin mati kitai. Okey, setegau cemburu tau ke nindi yang sikut lelaki sanggup ngemakal kira ke pangan induk ya. Utai ke nyadi di Alor Star ya. Okey, nyadi dalam sebuah kereta bermua sebuah restoran di Titi Gajah Kepala Batas di Alor Star di tiah ke penerari Kepala Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang madah mangsa siku induk menua tu. Ianya indai tunggal dua ku anak berumur 35 tahun di Tanjung Gau senjata tajam di pelabak ke pisau rainbow tau ke pemutar screwdriver ya. Dikenai yang ngemakal, dikena suspek ngemakal induk tu urung pukul 9.19 minit malam. Kalai lelaki tu ianya lelaki ke status duda mega udah mujur di tan udah ia ke belalai buat sebuah masjid di Taman Udang urung ia 6.2 km penyau hari lokasi penusahnya kenyadi kalai ia tu udah di tan reman di pansir na section 326 kanun keseksaan bisi megang ngembuan rekod kesebakar ngemakal pangan induk ya bak tahun 2017 iaitu di Tan Reman dalam pengelama ia 7 hari ngambil ke mantu ya pansir kesnya. Sedua itu sama gawa jadi ejen hartanah tang dak sama company ya kalai induk kebakalnya udah dibaik berubat ngagai Hospital Sultanah Bahiyah HSB direport ke stabil ya. Setegal cemburu tau ke nindi yang mati kita. Okey, lagu di sana Achan. Aku ukai penyangkai dan kita mending ke lagu gawai baru gau judul lagu tu Pulai Gawai Di Uai. Okey, lagu di sana Stephanie G, Sherry gau Pat Mimin. Terus ingat kami di Bandar Kuching 101.3 FM Pembina Malam.

Pulai gawai di wai, maya gawai di lawai. Ia kena kami sinya, kita gawai. Okey, ha. Begawai ba, falang gawak lah. Janji kita nya lantang hati ni. Okey, nangkan tu lagi mending ke Retro 15 Gau Ken Michael. Ada kena aku ngangkan diri wai, mending ke lagu hari Helwi Gau lagu ya Badu Kiruah ya. Hukum bila kita ke menunggu ke jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawal ke lagu-lagu kau dah di rintai ke untuk malam tu ya. Merindang hati kita. Kesempatan dengan kami segulai sejalan YFM. Ya pagi lah kita bertemu. Sada lemai. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Abad nak kita baru aja berengkah mulai bar retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitiah ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku yang ke umur kita yang tadi yang majak tuai bunyi-bunyi utainya tadi padanya belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nang nak sebahka pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya piaja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debre utai bukai ya. Empat piaja pia. Inah nak bekerjak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bukulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bar retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bar tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop, lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

of Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikut penyanyi ya kegembuan vokal soprano lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu eka suah debai jadi tebal lagi bergenre pop R&B soul ngau jazz. Laman pelabak ku Nadai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Mai Zura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Mai Zura tu vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus mendengarkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak ku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keretanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Jadi lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi hentian ini bak retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda bak retro 15.

0: FM 101.3. YFM
1: Gus Kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begudan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Dukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalatnya di palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenak ingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubah ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesulia tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata berjalai penekak ati nak madah ke penunga ngau mayuh agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi pesan ngagai bala anak kita anang sesekali nitiah ke urang ti nak dikelala ti umpan sidak nak prais tau kejakut semaya aku Barbara Bija begulai ngau YFM irau ke penglikun kita semua segulai sejalai YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini bisi nur bukai tentu ya bawa FM
4: segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single ke terubah by album kedua ya. Ia kekala boleh adugrah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 subak. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemandu popular bang era 90-an Zuba. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabsi lagu hari Awi, Iris. Dan sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedidinga kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari album ya, ke dia keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega, siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandia ya tu, nang Siti utai ke patut benar, ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari, ya ke balat, udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau, kelimpah hari Flora, ya ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar suba. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Nitiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasai kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pian maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu, mari selamat malam guys semua. Tu jenak, bye bye.

0: Tagulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di pandur. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Munuah tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pembelia David ngau YFM.

Kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Ai, dini dolpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami, Bakwai FM.

Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi.

0: Iya lupa telepon. Saya sih kembak telepon. Jadi saya maya duit cash beli martabak. Jadi ini biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telepon kita. Maka kita juga kami pakai telepon. Jadi saya mada saya lupa telepon. Kali lah matinya pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bakani ka ko ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka suah ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bising anjuang.
0: Ba, madah ka ko me.
1: Au, oh, beketo. Pesan nonya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu dikitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uleh mai melantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaje primary 1 di praktik kena dia mayo chess history han dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terbak bersekolah tambah mega sidak batrika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah lebak di pada sidak mageng. Seminak kelasnya tadi angka kang asuh history mimet nti history.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y FM.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan tahu. Jadi tanya banyak macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Sudah sedia? Sudah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Carta Kenyalah Minggu Tu? Sapa ketika nyepit surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu engkau

0: Tu mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya ini
1: ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berundi yang memain ya si tip bicara nggak suah ti celap deh
0: udah nyawa tu dia kuati nih
1: kuati melawan dia udah nampak deh
0: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu kebisi itu sih. Salung erok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang benda deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nuntun makai. Gain lah sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap, ngin. Ngin nama ngin bisi dari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Ngin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Falan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi wat masa belakang kau lu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayak keterima sama yang aku tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

aku perangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pangandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layok kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindok bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsok, ruang bilik kita terbensaro. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsok ke derimpu. Nama kebuah ngukum dari impu, ketika penyalah dari impu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Yasmina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pangandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok kenya di saksi bekot de pasta bak mayu macam kes ati benung di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya Puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngau bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini nini alai kita. Kita itu dah ngelala ya, na, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey, terima tes ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya, artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya, nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak naya. Yeah. Lalu bak semua utainya nyari kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai, perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari to.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam deh si.
0: Mana ne? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua

0: nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tunda mudah. Anang tua semina goyang kaki aja, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

0: sudah sedia. Boleh sedia ke kat menung siapa juara capai kenyalan minggu tu. Sama kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
0: Lagu engkau.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nuru na pia. Bukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu rumurus. Nak tahu kita kenya. Nak nyaman nak agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: rintai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun Semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemalu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita ikat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi orang aik pasang nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengharap kita di dalam Tuhan reti jakuk kunya ana ngamah ke pengharap kita lebih kita begolai ngurang
2: Lasa Jurai 6.35 Lasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nitiak hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawak dengan rup kelirik ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawak mai di kelirik ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang ngatu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempuah aku tu ni. Nak mau tu kebisir itu sih. Selalu ngeruk di tu dia pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu, nyamai kempuah itu sih.
0: Nyamai, kempuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nama mana tu minsap itu Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisa hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmenar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun, habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat, ngage klinik.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Betul baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami ba bagi ga entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngak kami ba program bagi ga entelah. Harus telefon kita mengga mengkam maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyerin telah ke Tubah Panda Munyito ya. Dinga mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kena mau tu cek.
2: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang.

0: Assalamualaikum kau ya, Mas.
1: Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: atau kelebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Tentu ya, dulu beri selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Begulai baru kita Bak Awak Pengerak Pagi YFM. Tia dibuka Bak Pagi Aria. Dua kita setelah itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Dapat tuat gak? Temu-temu pagi itu sebelum muka ngebak radio dulu jari tadi nyengebak bubu pada keluar dia. Kena banyak. Udah kan abang nggak pas balas keda. Nemu-nemu kita bulan 5 tu. Okay, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkali pukul 12 tengah malam entah pukul 6 dia tindak malam kita udah di asuah kami ya jena agi di pelanai engkau seleksi ya lagu-lagu bawa timang kerba tawa jadi nyerap ke bisik kenyap ya kemana ame uliah bala kita pagi tu kelimpa hari berperindang lagunya tadi. Okay, lalu dia tu pukul 6 pagi dia agreement terus berbalik ngagai awak penggerak pagi YFM hari ngasuh mata kita lelanua kat tindu agi kami lalu nuka agreement ngagai ngasuh mata kita regas ngambil ke ransiang agi pagi hari dua kita sari tau tang sebedau kita nyingkang ke mua agi ya patut juga kita itu tadi meri terima kasih ngagai petara labanti udah nampung seput kita bak dunia injau tu sari da agi lalu krim pahari meri terima kasih ya dia moga kita deka minta berkat bak ya ke alainya tadi harap ke semua pengawal ya ke di perambu deka di kerja kita di perjalanan ke ngau mujur magang lalu nadai bisi utai yati nanggul jadi ke pagi tu haram kita ya sama dia wa jenuh na lama bulan kita bersampi hati diri dalam sampi pagi YFM ke pagi tu ya ke diulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang bawa sampi pagi YFM.
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 19 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu rekam beri selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari gereja Anglika. Pagi tu aku dekat mai kita sama semiang aku. Mula beri jam tu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu dengan semiang. Kita patut beri puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah beri kita malam tilikun selama kita mendoa hari siang hari tu. Sampai kita baik teman-teman berkuasa, teman-teman kasih kami sudah limpang

dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa, Tuhan Allah, nanganu orang tingaku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunak kesemayanuan, titusi kemensio oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih, sawab kami kenyau itu, betuai kenuan, udiau badas, diau lurus, awak kami mesai kenuan. Amin. Baca kita pagi itu di ambil kuri Neil St. John, bagi 17, berkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus udah nyebut nyok, yang kadah ke langit lu berjaku, apai maya udah datai, mulia ke anak nuan, ngambil ke anak, mulia ke nuan. Lebaunan udah meri ia kuasa atas semua mensio, ngambil ke ia, uli meri penghidup di meruan belamo ia, ngagai semua orang ke udah diberi nuan ngagai ia. Tu penghidup di meruan belamo ia, ngambil ke sidok ngelalo nuan, Allah talo ti benar. Ngau Jesus Kristus ke dikirum kanuan. Aku dah ngemulia kanuan di dunia tu, laman aku dah nembuk ke pengawak tidak suanuan kerja aku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di muanuan pu, ngendak mulia ke kemisi aku di muanuan sebedau dunia digagak. Aku udah madah kena muanuan, ngagai orang ke udah beri nuan, ngagai aku dari dunia tu. Sidok nanggi nuan, nuan udah merik sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasi kejaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tidak beri nuan ngagai aku, nanggi ari nuan makan. Lama jaku diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerimo jakunya. Nemu ngau benar aku amat datai ri nuan. Lalu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau falau. Sampai kita Allah Ta'ala ti madu berkuasa oleh anak tunggal nuan Jesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup di meruan. Tolong kami awak kari pengasihan nuan tinggiri yang kami nuleh ngisi hati kami ngau niat ti mana setelah megak hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja ti badas oleh Jesus Kristus ti udah angkat hidup baru ri mati. Setelah hidup, lemegai perintah kenuan dalam penyakup Ruah Kudus. Dalam talah siku aja, dia tu datai ke belamo lama ya. Amin. Pak kami di surga, Kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan. Maka dalam surga, punya megok dalam dunia, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun urat salah kelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belamo lamoya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sebiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun, lumo 108. Gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kitai bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kitai bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main delenak uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerap pagi.

Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan berantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindir. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam Jaku Iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semua tai uliah ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku tengok mereka banku lebih maya tu cerita kata tadi ya tu rumah deh cerita balabakiah ya ke ngambil perasa sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bekas English ngau bahasa Melayu nak mesti jadi lisan coba entah ya tu tadi leban nyamnya kamu siapa nak dia boleh petua ya leban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. I am. Ripuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat dia.
4: I am.
3: Jangan ripuan sampai pengujuang.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
7: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

ya, ane yang kalau benar ngebak tai bata jauh dia, ane yang kalau kang ngebas ngai kena nyadai lah, pihak kurang, ane yang kalau ngebak tuduang benda atau kuduang tai jauhnya, nangi ke lah. Buya ngai nyadi ai gawai kita ya. Okey, jadi lagi lalu ke peninggal bawa penggerak pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito ke lebih lagi balaya ke dekat berangkut babai ke padi hari umai hari langkau dari pulai ke rumah ke bagi sedaya ke bumai din jauh ba kampung din kaku tadi mari engkanya tadi udah baik pulai engkanya bisi ka nungku padi ke pagi tu. Okey, jadi ngarap ke mayoh meh padi ya ke diuliah kita ba musin ke sekali tu. Lalu berkenaan ke berita ya ke bisi di peda aku Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu berkenaan ke 81 iti projek tembuk lalu 40 agi benuang di pejalai ke tu berkenaan ke 40 iti projek luar ngaga atau ke agrib sekolah ya ke balat dadah repuak di Sarawak di tu bermayukas benuang di pejalai ke lalu menteri pelajar inovasi ngopi megah pemansang pengelandia Datuk Seri Roland Sagah Wiin mana kepintah negeri Sarawak juga terus nentu ke lalu projek itu tadi uliah hadiah tembuk tajapan ngembuan penanggul barengkau barang yang kemaja Niki lalu rubah punya ke di randau balap pemberita yang mana ke bisi pengirau hati ya ba senentang kos ngaga ya ke maja Niki lalu kadang-kadang utai itu tadi nyadi ketegal ekonomi ti berubah lalu kos yang kaunya tadi ke ka bertambah lagi lalu sidapan lagi berdaun tu nemu nama nak kini ya agar belanja ya ke cukup ungkup 40 iti sekolah ya ke agir puak ti benum disuruhi jam ya ke dia tu lalu proses andur mansi ya utai tu tadi nang ya deka minta sawup ari upias pelajar negeri Sarawak ngau pia megak JKR bagi negeri Sarawak lalu yang mana ke pintah nang ya ngarap ke bahagia belanja hari ya pintah federal nur mantu berjalan ke projek Miki sekolah ya ke Balandar Puak tu tadi uliah ditambah lagi lalu ya biaku menyitau lubuh maya beranda gua balap pemberita di kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu kedulu gara itu ba sisi pengulangan hari upis menteri ketik di pegaya ba awam konsil negeri Sarawak madah ke ungkup belanja 1 bilion ringgit yang ke sebelah tu ti diberi ngagai perintah menua Sarawak nur ngagak sekolah baru tapi yang megah Miki sekolah ya ke Balan dah rekuak bak negeri tu bisi dah diungkup ke lalu area penyampau ni tadi 81 itu projek udah mujur di pejalai ke lalu tu tadi yang kawam kemana kaki rumah sekolah ti lebih nekan ke aspek penglikun ngagai bala orang ti belajar hadiah. Okey, nya tadi berita ya kemesti dikenang pagi tu area Facebook berita RTM Sarawak. Udah tu lagi kami kang datai ke pesan berarti si dikirim ke kita peninggal semua lalu sekali lagi ngelalau bala kita ya ke kak kirim pesan berat anak ingat sempulang ke nombor telefon dia ngabi nyamai nur orang bertanya antinya ma utai ke disebut kami terik nanya betak tau ke bisik sawang tang sebedaunya arah berpindah tengok sikit lagu menang nasib diri ya ke sino bak pagi gawai. Bukulah kau best well Frankin Saran.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oi si.
4: Nama indi?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku soalnya bising anjung.
3: Bak, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bak, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
5: Pesan ia keterubah dikenatai ke bawah pengerak pagi YFM kita. Pagi tu nya pesan pemati ke dikirum insul anak duat. Jadi pesan tu menuju balaya ke dia balu yang kerewang. Pian mengapalah bab limbia besi ketimbuang peran buluah. Kelayat bulan sungai nyamuk kebelayan kediawa senayang sangki bajuang raba mambai beliwang balaba sungai rama senangia sungai meranti sungai berada sungai mulun entangur hajragam kesindu bala kediawa sago kakus dan sika merdang gaya merdang lumut sampun tebun sampun baru sampun jugo sampun kelili ngau kebelayan ia kediaw dia mendas seratu tiga buah rumah bacau seratu dua buah rumah ngau ia kenalah dia rintai ke dito. Jadi pesan tu tadi madah ke bunyi anak libu. Bunyi anak libu. Dan ada kena hari Minggu tu tadi 17 hari bulan 5 hospital Kuala Lumpur. Lalu niang bunyi anak libu. Niang bunyi anak libu tu dekat debaik pulai ke Sarawak. Sari tau 19 hari bulan 5 hari 2. Lalu di Senggai Balam Maiwah kena malam pergilau malam bertiga 3 hari bulan 5. Sebelah ke di Anjung pagi hari 4/21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan dan kita sampal data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah Albert anak ladi bulan baru sebuyau kan mesti lagi kita tahu bertanya ngagai insul anak duat bernombor 012-3816-177 tahu ke ngagai email dia anak insul bah nombor 011-2137-919. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim insul anak duat ke pagi tu. Nyari pesan tu. Madah ke bini ya, yang tadi bunyi anak libu. Bunyi anak libu dan ada yang kena hari Minggu tu tadi. 17 hari bulan 5 bah hospital Kuala Lumpur. Lalu niang bunyi anak libu. Niang bunyi anak libu dekat dibaik pulai ke menua. Nya Sarawak. Sari tu 19 hari bulan 5 lalu ada di Senggai tu kerintu babala maiwah kena malam pergilah malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah Albert anak ladi bulan baru sebuyau sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ialah 21 hari bulan 5 ke bahai Memorial Park Bukit Ketibuang sebuyau. Okay, jadi minta kebelayan ya kalau tak kau pesan sampailah data yang sah penusara batu lalu kau nemu hasil lagi kita tahu tanya gay insul anak dua tempu bahan nombor 012-3816-177 tahu ke ngagai media anak insul bahan nombor 011-213-79219 lalu kita yang ngu yang ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tahu inya pesan pemati ke dikirum lumbai anak dingin jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia rumah liman entalawa rumah veli sungai pinang rumah unya lalang ngepi megak kebelayan ke dia rumah stiben tebat rumah jelani darai rumah muluk kunuah rumah tawi belawat rumah karin murad bala ke dia rumah padi bunuh rumah jack payes rumah jensen pematuah rumah maun teban ulu rumah thomas Plasua balau ia ke dia rumah canggai ulu nia rumah bunyau semanjuk bergang balau ke dia rumah menari geleweng sana semanjuk ngopi megak balau ke dia berubah dua berumah balau sidak kaya semnyadi ke dia menengah kesit balau ke dia rumah piliap ati toili rumah sebang sebeliau rumah rumah buang betuang ngopi megak balau ke sidak gang ke dia di menurian ngau kebelayan ke dia balau nia sah intiang ngau unga indai mambu ba tembuang sekarang pemega nuju jenuan di merinduan ngau kebelayan ke dia di merinduan bala sida alien sebilia di sebawah sida rantan kiran di anak iat ngau pia mega indai cuyang di limbang bala ke dia baru mah stura miluah buai melanjan ngau kebelayan bangkalat stai ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dingin anak temul yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang jadi si pesan tu tadi madah ke dingin anak temul yang dingin anak temul yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang udah nadai ke hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu niang dingin anak temul yang dingin anak temul yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang tu deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam berdua 19 hari bulan 5 rumah Peter Iguah Mujana sekarang sebelah ke di Anjung Pagila Pagir 3 20 hari bulan 5. Nggak kita akan nemu hasil lagi kawal ngawal penusah Rabatut tahu bertanya ngagai Indai Isang bernumber kusung 16-7486-288 tahu ke ngagai James Lato Analumbai bernumber kusung 11-267-2282 kusung. Nalu baru pesan pemati ke dikira lumbai ana dingin ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi malah kapaya dingin ana temeliang. Dingin ana temeliang tau kapaya lumbai tau kaki isang udah nadai kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu ni yang dingin ana temeliang. Ni yang dingin ana temeliang tau ke apa ya lumbai tau ke aki isang tu. Dekat di senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2-19 hari bulan 5 ba rumah Pita Iguah Mujan sekarang sebelah ke Dianjung pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 kita akan mu sile agi kau ngau penusara batu tak tanya ngagai ina isang bernumber 016-7486-288 tau ke ngagai James Tato Ana Lumbai bernumber 11-2627-2282 kusuang lalu nguyang ke pesan ya ketiganya Siti pesan ngintu gawaian tu ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Edmund Kalai tau ke apa jabu pemanca cali ngau kebelayan ke dia di melipis kenawit karian ngau kebelayan ke dia rumah Binala Ranan kenawit bayau ke dia rumah Nelson Surau Durian Betty Ana Jambu Bataman Bintang Bintangur Dayang Ana Jambu Kedia Basi Bujaya Douglas Seman Ngau Silas Bilia Kedia Basi Bujaya Ngau Pemegah Kebelayan Kedia Audi Pakua Uya Marta Ali Putin Ngau Silas Bilia Kedia Bermawang Ganiang Di Liwah Kenawit Ngau Kebelayan Kedia Barumajana Batu Matup Julau Rumah Andrew Lima Ngau Bala Kebelayan Kedia Bajalai Kejadi Bintangur Bala kedia berumah Steven Gadis Seputan Selawat Ili. Ngau bala kedia berumah Philip Jantiang Bejawai. Cawang tau ke Apai Anti. Kedia berumah Kampiat Sangkuang. Nyuan tau ke Inai Kumu. Kedia berbilat. Ngau kabar belayan. Kedia berantau abau julau. Ngau pihak megak kenalah. Dia rintai ke ditu magang. Kita dipinta datai. Ngagai rumah Trisi Nanga Selawat Tengah Julau. Laban. Deka ngatur pengawal berantau keniang unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tu ila nada baru isi pesan berantau ia ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantau keniang unggat anak kapar niang unggat anak kapar deka datur kena 3 hari bulan 6 tu lah lalu kapal belayan ia ke dia pesan diminta datang nguluk pengawal ketika diatur berumah Trisi Nangga Selawat Tengah Julau yang kena 3 hari bulan 6 tu ilah nguyang ke pesan ya ke 4 pesan ngetas ulit ya ke nuju kapal belayan ke dia di Miri ya Bintulu Kucing Seaman Nangga Kesiat piang mga balak kapal belayan ke dia Nangga Kumpang sekayuk batang undup ngak kapal belayan kenalah dia rintai ke itu tinggallah ekstero masrid anak tabu menjadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstero rumah serit anak tabu deka diatur kena hari 6-23 hari bulan 5 atau jam 10 pagi baru maremba tintingkah undu kayaknya kita akan nemu sila lagi kawal ngatur pengawal tu lah tau bertanya ngagai senior bernomor 0198189285 tau ke ngagai Scott bernomor 0139460229 tau ke ngagai Sam bernomor 0138310021 undu baru pesan yang ngetas ulit ia kirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstrem masrid anak tambum niang ekstrem masrid anak tambum dekat diatur kena hari 6 tulah 23 hari bulan 5 jam 10 pagi balaya ke hari pesan kita sampai ala nguluk pengawal tu ke dekat diatur baru maremba tintingkah undup seri aman. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai senior bernombor 0198189285 tahu ke ngegai Scott bernombor 0139460229 tahu ke ngegai Sam bernombor 0138310021 nguya ngegai pesan ia kenangkan ketuanya pesan ngetas ulit ke dikirim duri anak piluang tahu ke Indai Dylan ngari kita sebilik jadi pesan nuju kabana belayan ya ke diau ba sungai suang nanga temiang sungai iran bala ya ke diau benanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk bangkit ayat nanga manap kapit suang belayan ke diau dia bintulu miri kucing sabah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang dulung anak abas jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang dulung anak abas yang dulung anak abas dekat diatur bernombor 4 SS1-11-1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu ianya kena 23 hari bulan 5 jam 8 lemai jadi sebedawa pengawal ngetah sulit dekat diatur pengawal sembiang misa dulu kita akan nemu wasil lagi kawal ngau atau orang pengawal tu lah tahu bertanya ngegai duri piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngejani anak jawan bernombor 0135665612 nanda baru isu pesan kerikirum duri anak piluang tahu ke ini adilan ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang dulung anak abas niang dulung anak abas dekat diatur kena malam 23 bulan 5 tulah jam 8 malam. Okey, jadi kita ke di pesan tak kenal lah dia datang ngulu pengawal tu ketika dia tu berba nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Sila lagi tahu bertanya ngagai duri piluang tu pun nombor 0138382566 tahu ngagai jani ana jawun bernombor 0135665612. Lalu pesan kita ia ke situnya pesan gawai antu tahu ke pengawal merkat ke regang di kirum Ridwan anak kok tahu ke Patrick Arya anak kedua gawai Jacob anak kedua jadi pesan tu nuju bala ke dia bergaya pantu isu pantu tengok pemga rapat pantau kebelayan ke dia ba padang pasir lacau lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang lacau pasar ngau pemga kebelayan ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu bawang punggu tintiang kara bayat ulu bayat ili kebelayan ke dia ba bemban selanjan sungai besai kubau bangku wang pelanjau ran gua ngau pia megatu

biết rung gu tơ kaluang antulang bi bala kedia ba bukuang klili pemega ekskursel masir kedia ba suang klili bala di merinduan lubantu kebelayan kedia di kuciang sibu mitulung ngau ya kenalah di rintai ke ditu pesan madah ke pengawa angin tu gawai antu tak merekat kergang ni yang kedua anak bungun ni yang kaluang anak ko ngopi mega ni yang emberda anak buang deka diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 tu ila jam 8 pagi bala ke dipesan datai ngagai rumah Patrick Arya anak kedua ya ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas ok jadi regang deka didiri kebab pendam kena 24 hari bulan 5 atau ila sili agib kawal ngau pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai Patrick Ari anak kedua bernombor kusung 13 75 13 144 tau ke ngagai Jacob anak kedua bernombor kusung 13 88 25 180 tau ke laki ni yang Emelda anak abuang ok jadi nando baru isi pesan gawai antu tau kendiri kergang ya ke dikirim ridun anakko ngau Patrick Arya anak kedua serta Jacob anak kedua ke pagi tau pesan madah ke pengawa merantau tau ke niri kergang ni yang kedua anak bungun ni yang kalung anak ko ngapem ga ni yang emelda anak buang dekat diatur kena hari 6 tulak 23 hari bulan 5 jam 8 pagi babilia Patrick hari anak kedua ti dipegai rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Seri Aman lalu nangkan kenyap pagi di siti pagi hari minggu 24 hari bulan 5 dia pengawa niri keregang Mbak Pendam. Kita akan nemu sili agib kawal ngau pengamal tu. Tak tanya ngagai Patrick Ariana kedua. Menombor kusung 13 75 13 144. Tau ke ngagai Jacob anak kedua. Menombor kusung 13 88 25 180. Yang ada pesan ya ke tujuh. Pesan ngetas ulit ke di kirum peninga kita. Lalu pesan tu. Nuju ke pelayan ya ke dia balu beju piamga Sungai Tenggak tiga berumah menalang tiga berumah genting san bala bapruan sengelau radau kaueng gawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ni yang renap ana jimbai pesan madah ke pengawang ngetas uliat ni yang renap ana jimbai ni yang renap ana jimbai dekat diatur baru marenggi san panjur kena 19 hari bulan 7 jam 9 pagi. Sili lagi kita tetap tanya ngagai cai bernombor kusung 11 266 98 128 dan baru isi pesan yang ngetas uliat ke di kirum cai analiap ke pagi tu madah ke pawang ngetas uliat ke niang indaya yang niang renap anak jimbai niang renap anak jimbai dekat diatur baru mah renggi san pancur kena 19 hari bulan 7 tu ialah jam 9 pagi. Okey, sila lagi berkawal ngau atur pengamal tu. Kita boleh terus bertanya ngagai cai bernombor kusung 11 266 98 128. Pesan ya ke 8, pesan ke dikirum Ramajo anak Steven ngari ke apa yang dari Steven anak bungku. Ini pesan tu. Nuju bala ke dia bantabai asan bayu sungai menyan bawasan sibu latap ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang ini pesan madah ke pengawa perantau ke niang umbiat anak gundi niang umbiat anak gundi ngau niang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 atau ila hanya pengawa berancau lalu kena 3 hari bulan 6 dia pengawa perantau dekat di penyadi ke. Okey, jadi kita ke dipesan, kita datai ngulu pengawal tu ke dekat di atur ba rumah Steven anak bungku Sungai Legan Sibu tau ke rumah bungku anak hitam ya ke Subak. Sila lagi, kita bertanya ke Steven anak bungku bernombor 018-975-9950 tau ke ngari Muhammad Johan bin Bungku tau ke John Bungkuak menombor 09 45
3967. Nah, baru isi pesan.

Ya ke dikirim ramai jawa anak Stephen ke pagi tahu ngari kapaya Stephen anak bungkuk jadi pesan madah ke pengamal berantau ke niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang bungkuk anak hitam niang bungkuk anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 celak niang pengamal berancau lalu pengamal berantau di pejadi ke kena 3 hari bulan 6 atau ilak kabar belayan kena pesan beratai nguluk pengamal tu kena diatur baru mah Stephen anak bungkuk sungai lengan sibu tau ke rumah bungkuk anak hitam ia ke Subak. Sila lagi bertanya ngai Stephen anak bungkuk bernombor 0189755950 tau ke ngai Mama Johan bin bungkuk atau ke John bungkuk bernombor 0194539667. Pesan kita ia ke 8 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirum jimbau anak usup ngau ide anak luang jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia ba titua ilik dua berumah titua ulu dua berumah nibuang dua berumah bala ke dia ba semanju berenggang 3 berumah san semanju 3 berumah bunuh begiang batu 8 memalui pelasu payas bunuh mujan menjuang pemegah bala ke dia ba murat bala berumah David nyato ngemah 3 berumah rumah nau bila antau rumah ni kesiat lubo subuang 2 berumah serubah 2 berumah pemegah bala ke dia ba selampau genturong peniau merinduan sebeliau 2 berumah gua sukat sungai kura semunjan hanya sebeliak ke dia ba tajur pemegah nuju sayang tak ada boleh nama jundah ke dia ba ensaraya limbang rumah buan haniah pemegah bala di klasien rumah jipun masjid rumah usiat barit ruban rumah layang nangai ibu seruban Roy anak asun sebiliak ke dia batu 15,000 kerangan mak limbang munan anak renau ke dia diniah pemegah bala bas bangkil bantu semua sujang ngau ia kenalah dia rintai ke ritu tinggalah berdai anak jampi pesan madah ke berdai anak jampi berdai anak jampi udah nadai kemari 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdai anak jampi ni yang berdai anak jampi itu deka dia sengai malam mayuh malam pergilah malam hari 3 20 hari bulan 5 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 5 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim jimbau anak usup ngau ide anak luang pagi tu pesan madah ke berdai anak jampi berdai anak jampi udah nadai kemari hari 1 18 hari bulan 5 lalu niang berdai anak jampi niang berdai anak jampi tu dekat disenggai balam mayu malam pergila malam hari 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang hari 4 atau ila 24 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan di mencadatai ngesah penusah rabatu lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 9 pagi tu setimga pesan mati ke dikirum tuai rumah serut sungai segan sibu jadi pesan tu nuju bala ke dia sungai segan seni buang piamga sungai binyo sungai mawang macan bala ke dia di bintulu miri berkena di jia sungai saliem nangga saliem bala bas manja jalai ke jadi julau ngau kebelayan ia kenalah dia rintai ke dito isi pesan madah ke Rachel Sebriana Bella Ana Randy Rachel Sebriana Bella Ana Randy udah nadai kemari hari 1 18 hari bulan 5 bah hospital sibu lalu niang Rachel Sebriana Bella Ana Randy itu dekat di senggai bah rumah steroid sungai segan sibu yang kena malam tu lagi malam hari 2 19 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang kena hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke pesan di penjara tayang sah musara batu ngagai rumah steroid sungai segan sibu nando baru isi pesan pemati ke dikirum terma steroid ke pagi tu jadi ya pesan tu madah ke ucuk ya yang tadi Rachel Sabrina Bella Ana Randy Rachel Sabrina Bella Ana Randy udah nadai kemari hospital sibu 18 hari bulan 5 lalu niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy tau deka di senggai balam ayuh malam tu ngau malam pergila ianya kena hari 2 ngau hari 3 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 21 hari bulan 5
ke pendam cukan SDNU Sibu. Kabelayan keng lala atau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabato ngagai rumah steroid sungai segan Sibu. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami bahwa pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu ianya Siti pesan pemati. Kedatai area ngunain anak cabuk tau ke Indaya Dunggau. Jadi pesan tu, nuju bala ke dia barumah Atman Ulu Ribuang rumah Jengayang Ulu Nyeluang. Bala ke dia barumah Linsa Wati Sungai Pama rumah Munan Sungai Kuap rumah Limbang Sungai Kuap. Bala barumah Gani Sungai Kuap rumah Mary Ros Sungai Rusak rumah Ayu Sungai Kuap. Rumah Rosli Kim San piamga nuju bala kediaba rumah Lat Gerugu rumah Ramon Sungai Rusak rumah Aji Buku Pakan rumah Jack Suji Buku Pakan piamga kebelayan kediaba rumah Francis Bunsu Buku Pakan rumah Seliang Buku Pakan rumah Melana Buku Pakan rumah pada Buku Pakan piamga bala kediaba rumah Layang Pakan kebelayan kediaba di Kapit apakan dah julau ngau dia Bayuang Ulu Sekai serta yang kenalah dia rintai kereta tinggalah tanggai anak munan. Pesan tu tadi madah ke tanggai anak munan. Tanggai anak munan tau kapai dunggau. Udah narik kemari hari 1.18 hari bulan 5 lalu niang tanggai anak munan. Niang tanggai anak munan tau kapai dunggau tu. Dekau dintu bala mayuah malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5. Bak rumah geruda tau ke rumah pengulu Thomas Ulu Nyulung Sungai Rusak sebab ke di Anjung pagi hari 4 atau wilayah 21 hari bulan 5. Kabar belayan ke dipesan tim datai ngesah penusah rabatu nada baru isi pesan pemati ke datai hari ngonian anak cabut tau kini dungau ke pagi tau pesan mulai kelaki ya ingin tanggai anak munan. Tanggai anak munan tau kapai dungau udah nadai ya kena 18 hari bulan 5 hari 1 ini kemari lalu ini yang tanggai anak munan. Ini yang tanggai anak munan atau kapai dunggau tu. Dekau dintu bala mayuh malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5 barumah geruda atau ke rumah pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rusak Serikai sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tu ilah 21 hari bulan 5. Kabar belayan ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu. Jadinya nak kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ungkup ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
1: Nyamai yang main tepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

Hai Nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Selamat pagi pendengar Bulan yang aku Min Maliza Ryan bab berita pagi hari 2/19/5/2026. Keterbatu batang berita. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngau hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Gerempuang kerjasama Sarawak Singapura bak bidang renewable energy nyak ngelambang kedua bengkah menua tu kedekat bersaup ngemansang ke ekonomi hijau bak genturong Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama nya megak ngayan ketinjau berani menua Sarawak tika nyadi bateri ASEAN ianya ngena atur ti ngambil peluang ari pengeraja renewable energy dikena nempak penghidup ti manah agi bak genturong ASEAN ke Jemahila. Ia madah ke tinjaunya ukai semutik julu ati ke Sengapak laban kawa dalam genturong menua adap kita dekat nentu kekuasa karan ti bersih oleh berjalai meraka antara menua. Ia mansut ke perkara tu kemari dalam jakup pemuka ia bak awam besai Philanthropy Asia 2026 di Singapura. Ia madah ke gempung kerjasama antara Sarawak ngau Singapurnya megak tau nyadi ke modal kerjasama ti besayagi bak sektor baru dalam kanang menua adap kita lebuah dua bengkah menua tu kebesaup ngemansang ke ekonomi hijau. Ia madah ke langkar pengawak dagang structure policy ngau pemun teknikal ungkup kawa kerjasamanya diatu benung di kemansang ke. 7 batang pengawak dekat diatur berserimbai ngau pengrami ngintu ari pengada yang di Pertuan Agong renggat menua Sarawak 2026 tikat diatur di Betong berlabuh ari 11 ngagai 14 ari bulan 6 tu ila. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pengawak tu ianya Betong Kitchen pengawak pemandang Rajah Kitai, jakup lalau khas, pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai, pengrami ngirup teh ngau konser rakyat. Pengrami ngirup teh kena 14 hari bulan 6-nya dekat diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai bininya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai baari sebedaunya disadang dekat diguluk Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya kira 5,000 kurang disadang dekat datai medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6. Dato' Gerald mansut ke Jakuto bak randau ke direkod ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Siku Nembiak Institut Kemahiran Mara IKM Bebadi Nyawa bak penusah bebadi jalan alun kenyadi bak kilometer 22 jalai Kota Semarahan Asa Jaya lemai kemari. Penerang Ari Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madaka penusahnya kenyadi urung pukul 4 lemai Putra Iman Zul Hakim Abdullah 20 tahun kengena motosikal di pelabak ke Benung Mindah Ari Kampung Endap nuju ke Sebuyau lalu bertempuah ngau sebuah lori ke datai Ari Mua. Putra Iman ditetap ke lesi bak nur penusahnya kenyadi ketegal ti balat bakal bak palak, driba lori direport ke endak bakal. Bangkai niang tu udah dianjur ngagai unit forensik Spital Besai Sarawak ngambil ke diperasa. Kes tu dipansiak ngena Section 41, Bracket 1, Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Kita dah tu belum mendiang ke berita hari YFM. Ngalih ngagai report leka awam konser negeri. Hari ke-6 awam keterubah pengga kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 kemari. Bisik endur 4 ikut menteri nyimpa jurai ke upis menteri sida. Sida tu, inya menteri pelajar, innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagawiin, menteri utility ngau telecommunication Datuk Sri Julaihi Norawi, menteri ba upis premier Datuk Sri John Sikitayai ngau menteri pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin. Awam Kaunsel Negeri Sarawak di Tampong Baru berhari ke-7 pagi itu. Unit Penglikun Ngau Penderit Adat UKPN Sarawak bisudah ngatur sekedar operasi besai kenyau hari bulan 11 tahun sitik itu kemari. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai madah ketuk nyengkaum Ops Sepadu LPG 3 2025 ngau Ops LPG 1 2026 di Lawas kelimpah hari operasi matau ngau nerit keadat Palan Service Credit Community Fasa 1 2026 di Kuching ngau Ops Blokos 5 2025 di Batu Belat Tanjung Bakong. Yang madahkan ngena Ops Tiris Bersepadu 4.0 UKPN Megak dekat Bersaub ngau upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN kena ngelaban penyalah mai barang belalai ngau kes salah ngau kes kesama salah guna barang ke dijaga perintah. Dua kertas pansia bisi sudah dibuka ti mungkur penyalah kebekawa ngau atur dalam lesen luri tangki ngau penyalah nyimpan barang ke dijaga perintah ba gudang ke endak belisin lalu ungkus barang ke dirampas di pelabak ke Bulia RM242,000. Perintah Sarawak ngarap ke isu pengawak ke ngatur ngau nyerniah baru antara sita pengawak berpilih di Sarawak oleh dipejalai ke endak lama agi. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai madah ke tajak pen perkaranya endang hari baru bidang kuasa upis pengatur pengawak berpilih tang Perintah Sarawak tetap ngau penemu ti madah ngagai perintah besai pasal pemesai guna pengawak ngerumban perkara tu. Tunjeng kaum hari sesi randau sempekat Malaysia 1963 MA63 hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 di berchairman ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langgo penemu tidak nambah ke sitak pengawak berpilih di Sarawak sebelah tu endang udah suah di bantai ke ketegal pemesai kandang menua tu. Rakyat kudah majak nambah ngau pemar berjalai ke servis bak menua, menua pesisir ti berguna ke bala pengari ti lebih komprehensif. Tajak pihak, ia madah ke timpuh endur berjalai ke pansiaknya dan berpanggai bak proses pelembagaan ngau timpuh ke ditetap ke upis pengatur pengawak berpilih SPR. Ya maksud ke perkara tu lebih ya ke nyimpu jurai baum Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Unit Pengatur Immigration ngau Pengerja Pengawak Elmu bisi udah ngatur 16 sesi industri update di Selampur Sarawak ngena sawup ari upis Pengerja Pengawak Sarawak, upis Immigration Malaysia Sarawak, upis Pengerai Menua Sarawak, soso ngau kaban strategik ke Bukai. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai madah ke perkara tu megak udah disukung ngena sawup ke diberi raban ke bekawa dalam sepemanjai tahun 2024 nyentuk ke diato. Bejakuk lebih ke nyimpu jurai ya kemari ya madah ketuk undang dikena nentu ke pemekuah industri tak ngembuan sistem proses ngau pemerhatiati pasal atur ke diguna, ngambil ke atur tak mudah lagi dititih serta nentu ke sistem atur transformation Pengerja Pengawak Menua Luar FWTA oleh meri Asia ke mana. Dalam tahun sitik tu kemari, 6 program outreach bisik diatur di Sibu, Miri, ngau di Bintulu. 3 buah kapal penginau kebaru kelas Beting ke panjai 40 meter di Sadang dekat Belabuh nginau dalam tahun tu. Tu dikena negap ke operasi nginau serta nyaga penglikun bak kandang Tasik menua Sarawak yang kaum ngerembai ke pengawak nginau ngagai kandang durati strategik baka beting patinggi ali. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ketu undang jalai tidak kena perintah Sarawak negap ke penglikun kandang Tasik dengan atur tinglati ke agensi penerit adat menua tu. Kapal penginau kebarunya ditagak ke dekat dilancar ke Premier dalam tahun tu kena ngangkat ke pemanah operasi nginau serta nyaga penglikun kandang Tasik Sarawak. Ya mansut ke perkara tu leboya ke nyimpu jurai ba'awum konsen negeri ke mari. Ya mada jam ke dia tu raban penyaga tebing Tasik Sarawak berjalai ke pengawak nginau serta nerit ke adat ba' kandang Tasik menua tu ngena 12 buah kapal. Sektor pengangkut di menua tu dekat majak dikelatikan kena pengawak ti ngemansang ke sistem pengangkut hijau serta pintar. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madahka sekedari inisiatif tu ianya ngempuang kapalan pengeluar hidrogen rembus hari baru projek sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Tu dikena nentu ke Sarawak Metro oleh ngeluar ke hidrogen Kediri dikena berjalai ke Autonomous Rapid Transit ART ngabas hidrogen. Berbak ngonya ia madah ke Aruang Garis Mirah KUTS ari jalai Tun Razak ke Pendiang dia tu udah diadu ke baru nya dijalai ke Beringkat. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu leboya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteri ya ba'awum konsen negeri ke mari. Berbangunnya surat tender ungkup garis hijau di Sadang dekat diiklankan dalam tempoh suku kedua tahun tu lalu projeknya di Sadang dekat Berengkah dalam tempoh suku keempat tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemarin pemansang projek KUTS Renggat ke 1 udah manggai 38.2% lalu pengawak ti nguji ke pejala ART-nya ditagak ke Berengkah dalam ujung tahun tu ari depot rembus ke North Bank Setutuang. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengawak ti ngguna bas moden dekat dikerembai ke upis menteria ke Sibu ngena projek pejalai bas baru Sarawak ke Ngetu-Ngetu SNSBS tika diatur benung di tender. Pihak mega pejalai bus.my di Kuching sama dekat dikerembai ke ngena 6 jalai baru ditumbuhkan. Kebagi pengawak ngatu pejalai perengkap pengangkut Perintah Sarawak diatuk benung cakah ngangkat ke pemanah sistem traffic light di serata menua tu ngena sistem pintar. Nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi 190 traffic light udah diadu ke ngena sistem pintar lalu tebal lagi traffic light tu ianya di Kuching ke Bisi 98 lalu ditangkan ke Miri Bintulu Ngau Sibu. Tundang dikena nentu ke pejalai perengkap pengangkut tau lancar lagi kelimpah ari ti nyaga penglikun orang ti betengah ke jalai alun di Sarawak. Berbangunnya, pejalai bas pintar Miri udang rekod ke lebih ari 1.3 juta ikut penumpang sekumbang ke ditumbuh ke dalam tahun 10 tahun. Ditumbuh ke dalam bulan 10 tahun 2024 subak. Air Borneo merambu dekat nyewa 4 buah bilon Boeing B737-800NG dikena ngepun ke penerbai bilon berjadual ke terubah sidak lebo datai bak timpuh siku ke datai bak timpuh suku ke 3 tahun tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke company bilonnya udah nyaran penerbai bilon Ari Kuching ke Kuala Lumpur Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura. Tundang sebagi ari strategi tidak kena Air Borneo ngukuh ke penerbai bilun bak genturong menua adap keto. Yang maksud ke perkara tu leboh yatik nyimpo jurai ngari ke upis menteria bak awam konsen negeri kemarin. Berbangunnya Air Borneo mega dekat ngerembai ke pengawak sida ngena cara berenggat-renggat dengan Public Service Obligation tau ke PSO sida lalu dekat berjalai ke pengawak nyadi company bilun ke penuah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama Sarawak Singapura ngelatih ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. Tujuh bengkah pengawak dekat dia tu berserimbai ngari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelatih ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Yang dekat kami nabur ke berita pagi ungkup ke 19 bulan 5 2026. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bidang berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Sabtu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melakukan penyangkai kapal bermenua tu mengakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pangsut hari Sarawak menak penyangkai kapal menua bukai bekas Singapura mau Kelang. Menteri Pemangsaan Penguat Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal menua tu patut cakah melaku ke kapal sidak mengakai menua bukai lalu melaku kemegah penyangkai kapal bermenua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikena mentu kemegah import ngau ekspor boleh diatur menak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching ngambil ke ungkus boleh dikelimat dalam timpuh kepanjahai. Ia megah madah ke kaul dagang ke bekatu boleh matak mayuh lagi kompeni luar meranak ke puku dilalu boleh nekap ke Sarawak bak pengawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak Megak merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru bak senari yang kena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Maumiri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendera Berhad sudah nyadi ke tanda kawal kemana kompeni menua tu ngau multinasional ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup kediri. Mayang nak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka ngulu aik menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngawana. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing. Yang nak jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam.
1: Jaku dalam sar itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai musuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuah tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumih pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegatnya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, baka kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting, ianya kuta banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu, bakar anak suriang. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting arih munsuh. Kubu tu digagak arih tanah ngau batu, ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Pangau Nibau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, Ari Bagiban, YFM